0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Bale Endah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di kampung gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3, 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan.

0: Pusing atuh tong loba gaya, kena senggol jangan tersinggung kang. Tos dulu biar gak slek. Peace.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi Sampurasun, selamat pagi untuk Anda semuanya nih kaum dagu Perompet RRI Bandung yang saat ini masih setia bersama kami Perompet RRI Bandung. Sampurasun Pasundan, obrolan di pagi hari ini seperti biasa nih kaum dagu, kita selalu menghadirkan narasumber, dan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Kang Muhammad Yogaswara, seorang pegiat budaya. Kita akan berbicara dan juga berbincang perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
1: Selamat pagi Rangke.
0: Kabar baik ya Kang. Saya panggilnya Kang Yoga atau Kang Muhammad, Kang Ahmad atau gimana Kang?
1: Alhamdulillah baik, bisa dipanggil Yoga.
0: Kang Yoga, baik Kang Yoga. Ini seorang pegiat budaya nih Kang Yoga. Jadi banyak mungkin ingin disampaikan begitu ya, sedikit banyaknya perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Ini bagaimana Kang? Bagaimana? Silakan.
1: Iya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan RRI yang telah mengundang saya untuk memberikan opini di ruang publik di radio tercinta kita ini.
0: Okay.
1: Terkait tentang tema besar kemandirian adat dan budaya, yang ingin saya soroti sih sebenarnya, yang ingin kita soroti terkait hilangnya jati diri bangsa, adat dan kelinglungan kita semua terkait siapa diri kita di tengah negara tercinta kita ini. Jadi, apa sih masyarakat adat itu? Apa sih masyarakat tradisi itu? Lalu posisi kita sebenarnya ada di mana? Siapa sih sebenarnya yang menyandang pelabelan masyarakat adat itu? Apakah masyarakat yang
0: berdiam di pedalaman,
1: di wilayah tertentu? Atau justru kita semua adalah masyarakat adat?
0: Iya, betul.
1: Nah, karena ketika kita memahami siapa itu sebenarnya masyarakat adat, kita akan mulai mengerti siapa sebenarnya pemegang mandat kedaulatan bangsa kita. Dimulai dari masyarakat adat. Pelabelan masyarakat adat secara umum itu dilabeli dengan masyarakat yang bermukim di suatu daerah tertentu, misalnya kita sebut sebagai kampung adat. Nah, ketika kita melabeli bahwa masyarakat adat hanya segelintir komunitas di suatu adat, di suatu daerah tertentu, maka kita yang berada di kota, kaum disebut kaum urban itu menjadi komoditas yang empuk untuk digiring menuju kepentingan tertentu. Ketika kita kaum urban yang tidak mengenal jati diri kita digiring untuk suatu kepentingan tertentu, maka hegemoni terkait kemandirian adat budaya akan selalu menghimpit kita. Contoh budaya-budaya luar sudah sering masuk, kita terus digerus, mulai dari musik, fashion, makanan. Nah, itu kan budaya-budaya asing sudah mulai merambah, merangsak ke kita. Sedangkan pertahanan kita, karena kita tidak mengenal siapa sebenarnya masyarakat adat, pertahanan kita hanya berada di pemukiman-pemukiman wilayah tertentu yang disebut sebagai masyarakat adat.
0: Baik.
1: Seperti kampung adat Baduy, Cirende, Kampung Naga. Baik. Nah, kita yang di kota sebenarnya harus mulai membuka nurani. Siapa sih kita sebenarnya kaum urban ini? Karena sejatinya masyarakat adat itu bukan hanya mereka teman-teman kita yang ada di kampung adat tertentu, justru masyarakat adat itu melekat kepada setiap warga negara Republik Indonesia ini.
0: Baik, jadi definisi
1: dimulai dari
0: Definisi masyarakat adat sendiri sebenarnya mungkin agak salah mungkin ya Kang ya, sehingga pertahanan tadi begitu jadi sangat-sangat kecil gitu, hanya istilahnya mengandalkan masyarakat yang ada di pedalaman jadinya begitu ya Kang ya.
1: Betul, karena sengaja digiring seperti itu untuk menghegemoni semua kepentingan-kepentingan ya kita sebut politik tertentu sajalah. Ketika kaum urban yang mayoritas berada di tengah kota kehilangan jati dirinya, menganggap bahwa mereka bukan masyarakat adat, maka semakin hari ekonomi politik kita akan tergerus, terhegemoni.
0: Baik.
1: Kemandirian-kemandirian sudah tidak ada lagi di tengah kota. Karena bentuk dari penjajahan sekarang itu mulai merambah ke mindset bukan secara militer. Dijauhkan dari budayanya, dijauhkan dari leluhurnya, dijauhkan dari jati diri bangsanya. Ketika itu sudah hilang, seperti kata Bung Karno dalam Trisaktinya, pertahanan kita harus berbudaya, politik, ekonomi. Politik ekonomi kita sudah hancur, budaya kita sekarang diserang juga. Maka hasilnya kita dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan besar di luar sana.
0: Oke, baik, sehingga jadi ini semuanya untuk penopang atau tergerusnya budaya ini tinggal sisa-sisa begitu ya Kang ya, yang ada di masyarakat adat begitu. Jadi berat sekali bebannya begitu ya Kang ya, Kang Yoga.
1: Betul. Karena kesadaran masyarakat urban di kota ini sangat rendah terkait tentang budaya. Sedangkan budaya itu meliputi segala unsur kehidupan, bukan hanya tentang seni dan tari.
0: Betul.
1: Jadi ketika budaya didefinisikan hanya sebatas kesenian dan
0: tarian gitu ya, seni musik.
1: Maka hasilnya seperti ini, kita tidak mandiri dari di segala bidang, terutama di ekonomi dan politik. Kita hanya menjadi komoditas sesaat untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
0: Baik, menurut Kang Yoga sendiri nih, bagaimana nih peran dari masyarakat kota begitu ya? Apakah masih bisa diselamatkan ini untuk masyarakat kota sendiri? Ini membangun kemandirian supaya tentunya juga tidak tergerus dengan budaya yang masuk, arus globalisasi gitu ya Kang Yoga?
1: Tentu. Tahap awalnya harus dimulai dari penyampaian-penyampaian informasi yang sejati terkait siapa jati diri masyarakat kita semua, khususnya sebenarnya. Kita coba, yang saya lakukan juga selalu mencoba turun ke bawah, memberikan informasi-informasi bahwa sebenarnya masyarakat adat itu kita yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini.
0: Oke, negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya, Kang ya.
1: Betul. Karena pemegang mandat, pemegang dan pemilik mandat itu sebenarnya masyarakat adat. Pemimpin tertinggi itu Bapak RT.
0: Iya.
1: Bukan Bapak Presiden.
0: Betul.
1: Ketika orang ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin membangun sesuatu, apa dulu yang harus ditempuh? Pasti izin dari RT atau surat pengantar dari RT/RW.
0: Baik.
1: Nah, sebenarnya bila dipahami, masyarakat adat itu dimulai dari tiap RT masing-masing daerah.
0: Untuk di wilayah perkotaannya.
1: Betul. mau di kota ataupun di desa, pemimpin tertinggi itu adalah Bapak RT.
0: Baik, baik. Oke. Nah, Kang, tadi Akang menyinggung perihal negara. Jadi sebenarnya masyarakat adat itu negara kesatuan Republik Indonesia begitu ya kali ini ya. Nah, betul. Kalau pendapat Akang sendiri bagaimana nih melihat konsep kedaulatan adat budaya ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah ini ada potensi benturan atau justru saling melengkapi? Karena kan kita tahu Indonesia ini sangat luas sekali begitu ya, dengan ragam budaya, apalagi di perihal budaya yang ada di Jawa Barat saja begini ya. Tidak hanya orang Sunda saja begitu yang hadir, tapi juga dan tinggal begitu, tapi juga berbagai etnis begitu, Kang.
1: Untuk potensi perpecahan menurut saya sangat minim ya. Selama ruh dari negara kita pegang, yang kita kenal sebagai Pancasila, karena azimat bakti negara kita berupa yang dapat merekatkan dan menghindari segala potensi perpecahan,
0: renggangan, betul ya,
1: betul. Maka saya pikir dan saya rasa, walaupun kita berbeda tentang gaya ataupun cara, ciri, tapi rasa persatuan itu akan selalu ada.
0: Baik, baik. Ya, baik. Jadi tidak menjadi sebuah perpecahan ya, jadi saling melengkapi satu sama lain begitu ya, Kang ya.
1: Oke. Okay. Betul. Selama penggiringan akan selalu ada. Tapi selama kita teguh dan tengkuh memegang Pancasila, saya pikir tidak akan kuat. Contohnya ya, jadi ke politik nih. Selama ini kita kenal gubernur kita yang sekarang saja dilabeli sebagai apa, tapi akhirnya bisa menjadi pemimpin saat ini. Beliau kan merepresentasikan sosok dari figur budayawan.
0: Betul. Artinya budaya ini bisa berperan dalam pembangunan nasional begitu ya, Kang ya? Yang inklusif begitu ya. Betul.
1: Iya, fondasi utamanya justru budaya. Ketika budaya kita pegang, kita terapkan, kita lestarikan, kita lakukan, laksanakan, maka ekonomi politik akan mengikuti, bukan sebaliknya.
0: Iya.
1: Ketika ekonomi dan politik dijadikan landasan utama, budaya dikesampingkan, hasilnya seperti ini.
0: Oke, baik. Baik, Kang Yoga nih, sebagai seorang pegiat budaya nih, Kang Yoga mungkin bisa melihat bagaimana peran dari organisasi atau mungkin pemerintah sendiri ini dalam memperjuangkan kemandirian kedaulatan adat budaya. Sampai sejauh mana gitu, Kang?
1: Sejauh ini kalau sudah rusak sih sebenarnya. Karena saat ini yang terjadi hanyalah hubungan transaksional antara pemimpin dan yang disebut aktivis atau para budayawan yang ada di Jawa Barat ini, menurut saya sekarang sudah rusak. Jadi sistemnya hanya untuk transaksional, memenuhi kepentingan calon pemimpin. Maka yang mendapatkan benefit hanya mereka-mereka yang mempunyai akses politik terhadap para pemimpin.
0: Baik. Baik. Artinya ini budaya dijadikan sebagai alat jadinya ya, Kang ya, begitu kok. Bisa dibilang komersialisasi gitu ya, Kang ya? Betul. Atau mungkin ada agenda-agenda terselubung gitu di balik budaya. Jadi sehingga ini kedaulatan budaya tidak terjadi begitu ya, Kang ya?
1: Ya, selalu seperti itu. Seperti pentas seni atau pentas pewayangan atau apa, unsur-unsur politiknya kan sangat jelas.
0: Kontrasnya, Kang ya?
1: Iya, sangat jelas. Ujungnya kemana kita sudah tahu. Jadi bukan tentang penyadaran ke akar rumput masyarakat tentang siapa sebenarnya mereka, mm-hmm. tentang bagaimana seharusnya mereka membangun negara ini. Para elit politik hanya menjadikan, ya kalau tidak budaya, agama dijadikan alat politik lah, seperti itu.
0: Baik-baik, jadi sebagai alat hasil akhirnya begitu. Nah ini boleh disampaikan terakhir kali nih Kang Yoga, sesuai apa gitu ya, analisa dari Kang Yoga begitu, apakah dengan kepemimpinan Pak Gubernur saat ini, apakah kemandirian kedaulatan adat budaya ini akan kembali atau mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya? Silakan Kang Yoga.
1: Kalau saya melihat beberapa bulan ini, figur representasi dari budaya Sunda memang diperlihatkan, tapi terkait tentang kemandirian kita juga belum bisa
0: pastikan
1: ya. Lebih jauh, ya belum bisa menilai lebih jauh, karena bagaimanapun selalu ada kepentingan di balik itu, tapi harapan terbesar saya dengan terpilihnya gubernur kita yang baru sebagai perwakilan yang merepresentasikan figur budayawan, minimal angin segar untuk penetrasi ke akar rumput, tentang pengenalan budaya yang sebenarnya dan pengenalan jati diri bangsa itu bisa dilaksanakan.
0: Baik. Ada secercah harapan begitu ya, Kang Yoga ya. Semoga saja nih dengan kepemimpinan ini juga karena sudah berang tuh perlu contoh ya Kang ya.
1: Perlu contoh. Betul, pastinya, karena kan pemimpin itu teladan. Bukan hanya lisan tulisan, tapi harus dengan perbuatan.
0: Baik, semoga saja tidak dimaknai oleh masyarakat sebagai apa ya istilahnya, tren saja begitu ya Kang ya. Tapi juga ada filosofi, makna-makna tersendiri gitu, bahwa kita juga kembali lagi ke akar budaya kita ya gitu, tidak melupakan jati dirinya kita, bahwa kita ini sebenarnya bisa bangkit kembali begitu ya Kang ya.
1: Ya, harapan terbesar saya itu karena budaya adalah rumah besar yang melingkupi dan mewadahi semua aspek kehidupan.
0: Oke.
1: Semua aspek kehidupan itu akarnya dari budaya. Ketika budaya terus disosialisasikan pada masyarakat umum, khususnya di perkotaan, harapan saya bisa menjadi secerca harapan dan cahaya penerang bagi mereka yang hampir hilang dalam terang.
0: Hilang dalam terang, betul ya. Bukan dalam gelap ya Kang ya, tapi dalam terang. Baik, oke. Dan mungkin kita sadari katanya kita ini bonus demografi gitu ya Kang. Jadi Gen Z dan juga Alpha, Beta ini akan menjadi penerus kita ke depannya. Dan kita ini bisa dibilang kalau dari sisi populasi surplus ya Kang ya. Surplus. Nah ini ke depan mungkin harapan dari Kang Yoga sendiri mungkin, atau analisa dari Kang Yoga sendiri, prediksi lah gitu ya, gimana nih ke depannya, kira-kira apakah anak-anak kita juga akan istilahnya juga menggunakan, atau bukan menggunakan ya, mengaplikasikan nilai budaya ini dalam kehidupan sehari-hari gitu Kang?
1: Kita selalu coba untuk audiensi dengan pemerintah, bekerja sama sebagai mitra untuk membuat atau merancang sebuah program-program yang bisa merasuk ke dalam lapisan penerus generasi bangsa, terutama generasi milenial Z ya, generasi Z, Alpha, Strawberry, bahkan untuk kembali menanamkan betapa pentingnya peran budaya bagi kehidupan, sehingga ke depan mereka tidak mencintai, bukan tidak mencintai ya, lebih mencintai budaya milik sendiri, budaya orisinal kita sendiri, daripada budaya luar yang otomatis hanya menjadikan mereka komoditas, baik dari fashion, makanan, musik, film, turunan-turunan dari budaya luar kan sudah masif dan parah bagi generasi penerus kita. Generasi penerus kita lebih kenal artis K-pop daripada dalang sepuh kita.
0: Iya, betul, betul. Semoga saja ya, apa namanya, minat dan kemudian juga rasa keingintahuan, kemudian juga anak-anak ini bisa kembali mengenal adat budaya kita, begitu ya Kang ya. Baik, Kang Yoga, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir untuk kita semuanya, Kang Yoga?
1: Terakhir mungkin terima kasih telah kembali diundang. Semoga kita semua dengan terpilihnya gubernur kita yang baru menjadi sebuah angin segar untuk kita kembali menjadikan budaya sebagai penopang penopang bertumbuhnya negara kita.
0: Betul. Baik, Kang Yoga Suwana, terima kasih sekali sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Semoga senantiasa apa yang disampaikan ini juga bisa membuka kesadaran kita gitu ya, terutama masyarakat yang berbudaya punya ciri khas sendiri, jati diri sendiri, begitu, untuk kembali menata diri, kemudian juga mempelajari, begitu ya Kang Yoga ya. Karena perlu ini nih Kang Yoga, perlu banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama nih belajar memahami bagaimana sih sebenarnya diri kita gitu ya, dan kekayaan budaya yang kita miliki, begitu, untuk kedaulatan budaya dan juga kedaulatan negara kita. Terima kasih Kang Yoga.
1: Sama-sama.
0: Atur nuhun, terima kasih. Mangga, selamat beraktivitas Kang Yoga, sehat selalu.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

24 jam di Nasapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu Propat RRI Bandung, Suara Budaya Bandung. Alhamdulillah, hatur nuhun. Masih kena satya manco ngalangkungan Radio Sewang Sewen, ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz OG FM di 106,8 MHz kanggo wewengkon Subang Sabudurina. Alhamdulillah, lebet karena pidangan acara Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia untuk saya nih. Alhamdulillah sudah hadir tamu yang sudah saya nanti-nanti dari kemarin. Alhamdulillah saat ini sudah hadir ada Kang Jomin. Beliau adalah seorang pengrajin alat musik tiup ya, dan juga pelaku seni tradisional. Baik, kita akan berkenalan dengan Kang Jomin. Assalamualaikum Kang Jomin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha wartosna damang?
2: Alhamdulillah
1: saya. Kang Jomin hapunten pisan rupina mah rada dicaketan mikrofonna. Mohon kirang ka kuping. Cakap, cakap rupina mah mohon. Kumaha Kang Jomin teh angkat di tabu sabar atau ditanya?
2: MBT tabu sapul.
1: Mohon di Majalaya, linggi di Majalaya. Luar biasanya kadinya kumaha macet kan?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya. Alhamdulillah Kang Jomin ngersakeun sumping ka RRI Bandung Studio Propat. Urang ngobrol Kang Ima, ngobrol santai wae panginternya perkawis kiprah Akang dina seni budaya khususnya panginten tradisional Sunda atau napi kumaha?
2: Tradisional Sunda mengkalaresan dina ieu tiasa dikembangkeun dugikeun ka anu di mancanegara gitu ya.
1: Mancanegara gitu ya sayanya. Mohon wah luar biasa mangga. Sate acan urang detail ngobrol berkawis kiprah Akang dina kontribusi ya pelaku seni dalam melestarikan budaya, dalam hal ini seninya ya Kangnya. Mohon seni budaya mohon. Mangga bili bade perkenalan di supados langkung wano gitu nya kaum dangguna mangga.
2: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mitra kaum dangu sadayan di mana bae ayana.
1: Mohon.
2: Nepangkeun sumkeuring wastapun Endang Hasanuddin.
1: Mohon.
2: Janten nami nenehna gitu.
1: Nenehna mohon.
2: Nenehna mah di sebut Kang Jomin gitu.
1: Kang Jomin, aya hartosna maksudna.
2: Kang Jomin teh salareta. Itu teh landihan pangintenya.
1: Mohon.
2: Pungkur nalika kantos ngiring sababara kali Pasanggiri.
1: Leres.
2: Ngkaresan ti payang teh aya Pasanggiri Damas tahun 2012
1: waktu itu. Atuh panginten penembangnya Kang nya.
2: Alhamdulillah. Eta nu janten basic utami.
1: Basic nu dina seni soranya vokal tembang.
2: Pisan basicna dina tembang.
1: Lajeng.
2: Lajeng wih dekana nami Jomin tadi.
1: Mohon.
2: Waktu latihan teh ti payun teh almarhum Api Gugum Gemira.
1: Oh, mohon.
2: Jadi juga lah
1: larasan
2: latihan.
1: Laras. Sarang ibu is komarnya pengintannya tentang tas.
2: Gitu. Nambahan pandak itu kan naros nami itu.
1: Laras.
2: Ya. Hari nami asli nah hilap deh anjir. Mung anu cek nu kaemut ku anjir nanti kawit di mana sarang di Karawang. Atuh Karawang mah cak sarang Jomin sarang teh simpang Jomin.
1: Oh, simpang simpang Jomin.
2: Eta, tempat ameng salira anjir nah gitu.
1: Laras.
2: Mohon adi teh didinya pisan.
1: Mohon.
2: Teh janten upami aya jadwal latihan teh pami ieu teh abi sumping na telat atawa nepi mah sanu ditaroskeun teh eta.
1: Mohon.
2: Mana si Jomin?
1: Mana si Jomin ieu katelah ieu.
2: Katelah dugikeun ka ayeuna alhamdulillah.
1: Mohon. Taun sabaraha Kang ngawitan sareng Pak Gugum oge Ibu Is?
2: Ngawitan ti 2008 paling tanya.
1: Tapi
2: ieu mah dina tembang ti 2000 paling tanya sareng.
1: Masyaallah berarti 22 tahun teh nya kiprahna mohon.
2: Sareng Ibu Neneng Dinar kapungkur.
1: Neneng Dinar mohon. Alah. Kenalannya Maestro Munggul nih Kang. Aduh jantan isin ya.
2: Alhamdulillah itu jantan kemudahan Kang Sim Kuri.
1: Laras mohon.
2: Ngembangkan kecintaan.
1: Mohon. Mohon.
2: Budaya itu.
1: Laras mohon. Lajeng iya panginten Akang teh oge gaduh usaha oge panginten ya bidang usaha.
2: Mohon.
1: Masih hubungannya masih kan patali sarang seni budaya. Mohon ya. Eta dina pembuatan alat musik gitu
2: alat
1: kan?
2: Alat musik.
1: Mohon.
2: Utami nama dina alat musik.
1: Semohon.
2: Tiup pengintanya.
1: Laras. Nami bengkelna atau nami naon gitu?
2: Ayah nama. Ayah. Nami nama Jomin Production.
1: Jomin Production.
2: Food, Jomin Food Production.
1: Oke.
2: Okay, kita sami sareng IG, sareng Facebook, sareng.
1: Semohon. Mangga atuh di uningakan Instagramna naon
2: tah? Instagramna ta, Jomin Food, Jomin Food Production.
1: Jomin Food.
2: Flute,
1: flute maksudnya
2: mohon siling.
1: Oh, mohon alat tiupnya bangun.
2: Jalaran nganggo nami flute nutos ka bentar nama kan sanes mengukur siling Sunda.
1: Laras alat tiupnya.
2: Sanos, sanos permintaan di luar negeri oke seseurna.
1: Wah.
2: Siling Sunda anu
1: mohon.
2: Anu langkung nang torengku aranjena di
1: Laras.
2: Wongkonnya
1: tedegung. Oh, gitu.
2: Seseurna mah.
1: Gitu. Seseurna mohon. Jantan oke nampi orderan ti luar negerinya kang mancanegara semuhun ti mana wae mangga
2: anu ti paling ieu nama abdi kaleresan gaduh relasinya di Malaysia
1: maksudnya
2: terus di Singapura sareng Thailand oge aya
1: semuhun
2: mung dugi ka Prancis alhamdulillah dugi
1: sana semuanya Asia tapi dugikeun ka Eropa
2: dugi ka Eropa,
1: Eropa mohon eta seseurna memang pelaku seni ataukah memang hanya personil, pecinta saja
2: pecinta sareng pelaku seni oge aya
1: pecinta dan
2: pelaku Malian seni aya anu di rumah sakit kang di Thailand mah kanggo terapi sama
1: oh gitu, gitu. Oh dijantankeun terapi
2: alat terapi
1: semuhun dugikeun ka kamana kinten-kinten kang Jomin uninga dianggeun maksudnya kanggo terapi naon
2: detailna gitu kanggo biasa naon kan kanggo lansia gitu kan.
1: Sumuhun.
2: Anjeunna gaduh aransemen nyaliran tapi Laras. Kanggo nganggo suling Sunda.
1: Mohon.
2: Ieu mah nganggo anjeunna gitu nya gitu garapan gitu.
1: Mohon
2: keprayogianna teh saurna teh saya membutuhkan suling ini misalkeunnya
1: terus
2: notasina anjeunna ngitu.
1: Mohon.
2: Oh, eta mah suling degung
1: sareng. Mohon.
2: Janten eta nu terus dianggo teh kitu.
1: Lajeng. Lajeng kumaha Kang aya awangkonga aya obrolan gitu perkawis dampaknya atau misalnya manfaatnya dari
2: manfaatnya alhamdulillah saurna teh kan gitu. Ini akan kami gunakan untuk terapi gitu nya. Jalaran di itu anjeunna ngelola di namanya namina teh kanggo pengobatan gitu
1: rehabilitasi atau napi naon gitu nya mohon gitu. Sifatna mohon terapi
2: kanggo pisan cekap pisan atau napi pas pisan notasi anu di gaduhanku suling Sunda teh
1: mohon
2: sesuai sareng musik anu anjeuna ku anjeuna digarak gitu
1: oh gitu lajeng anjeuna pangintun
2: ngemut sanos cara nganggo nama atau napi mainkeun nama benten
1: sareng kurang benten benernya gitu. Caranya metodenya mungkin ya yang beda tapi ngangge waditra suling Sunda tepatna degung gitu nya mohon ih luar biasa berarti Kang ngabunten sate acan ka anu sanes Akang bahasa kumaha bahasa berkomunikasi dengan mereka yang notabene penginten aya nu teu tiasa bahasa Indonesia.
2: Alhamdulillah ya, kebantos Kang.
1: Ayeuna kumaha
2: teknologi kantos gampilnya.
1: Sumuhun.
2: Pami anu chat anu salit-salit mah insyaallah tah.
1: Oh, ngartos.
2: Kedah ditranslate.
1: Mohon.
2: Kecuali pami aya penjelasan anu memang eta mah kedah detail gitu nya. Ya penginten ayalah di
1: mohon kan takutnya memang ada kesalahan misalkannya
2: pilih lepat
1: benten persepsi gitu nya mohon kumaha kantos tepang sareng klien kantos teh sabeberapa klien
2: misalnya di Asia aya anu di Singapura
1: Singapura
2: nepangan teh sanes ka Simpuring Hungkul nya
1: mohon
2: karesan aya Kang Teddy Kang Yudi
1: oh sumuhun Kang Teddy oh mohon raka
2: gitu
1: raka kawas sumuhun Kang Teddy
2: kendak di bumi anjeuna
1: laras
2: kasumpingan di Singapura
1: kesan
2: anjeunna nuju aya ka peryogian lah gitu nya.
1: Sumuhun. Dihandle ku Akang penginannya.
2: Mohon. Kesan anjeunna ge kantos nganggo gitu.
1: Sumuhun. Lajeng upami produksi atanapi orderan nu ti luar negeri eta sifatna satuan atau banyak kumaha?
2: Satuan.
1: Jadi kanggo anggeun anjeunna memang personil anjeunna mohon nya.
2: Ngalangkungan kegiatan atanapi program
1: mohon
2: gitu
1: entinya. Mohon. Anu sifatna masalah oge aya teu? Kang Jomin.
2: Kaleresan upami masalah kaluar mah teu ajan.
1: Tajan nu di urang setempat.
2: Anu di urang mah aya kegiatan.
1: Kantos dugikeun ka sabaraha unit kitu nu di
2: ribuan
1: Kang. Masyaallah. Lajeng bahan-bahanna ti mana Akang nyanak?
2: Bahan mah alhamdulillahnya di urang nyalira ogé.
1: Seueur nya. Awi Tamiang ngangin
2: atana. Tamina di Jawa Barat. Tamiang.
1: Tamiang nya mohon. Upami ka luar negeri kan ku perkawis cuaca ogé benten ya.
2: Mohon.
1: Cuaca benten apakah mempengaruhi atau kumaha aya spesifikasi khusus ente kanggo awina
2: nah, misalnya? Alasan eta mah diutamikeun pisannya
1: oh,
2: dina segi kualitas awina,
1: laras.
2: Tingkat kekeringan awina,
1: nah itu mohon. Gitu.
2: Terus usia nalika dituar ku urang teh diperhatangkeun gitu. Jalanan oh, upami di urang mah kieu bade sakumaha lami terus anjeunna aya kareksakan anu ngabana teh biasa dikomplain gitu.
1: Terus
2: upami di luar negeri mah pasti
1: kumaha deui nya. Mohon pastinya kan berpengaruh upami misalkan cuaca nanti terlalu dingin, nah, lembab
2: atawa di pasihan sakedik penjelasan
1: trik nanya
2: mohon alat musik tiup itu kalau misalkan dengan suhu di bawah 30 misalkan biasa narikan
1: mohon.
2: Tapi upami di atas 30 tiasa ngendoran.
1: Mohon.
2: Jangan ku panas mah.
1: Oh. Jantan, narikan lajeng tiasa ngendoran gitu nya mohon. Maksadnya tuh mual dugikan kasumbang mah mung narikan munggul gitu.
2: Jangan
1: surupana naik gitu.
2: Mohon sadayana gitu.
1: Oh narikan gitu, keseluruhan.
2: Eta mah tiasa upami anjeuna nganggo alat etnik deui saperti kacapi
1: eta
2: biasa disesuaikeun
1: sareng sumuhun cuning deui kitu nya
2: dicuning pami sareng musik eta mah sesah pisan
1: ah kitu nya pastina nya robih deui
2: pami sareng organ kan eta mah biasa di
1: ieu laras-laras oh berarti penginten komposisi anjeunna nu komposer eta oge nya ngahaja ngadamel nya ngadamel
2: iringan ieu sesuaikeun mah kan nganggo alat tabuh biasa nama
1: alat tabuh
2: sareng pami di ieu mah aya mun disebut tampura nya tampura teh
1: mohon
2: tah jenten eta mah tiasa disesuaikeun.
1: Oh, mohon.
2: Jadi teknik channel biasa disamikan. Sana saya Robi sakumaha we. Jadi pembidina etik mah salarasna mah aya unik terus gampil gitu.
1: Oh.
2: Gampil dina penggunaan dalam artian kalau misalkan sareng musik anu memang anu nganggo 440 Hz
1: misalnya
2: eta kan terus permanen
1: frekuensi ya.
2: Frekuensina. Pemisarang organ atau nanti pemisarang alat musik anu sanes nama insyaallah tiasa di
1: pohon
2: jadi sesirna etah gitu
1: laras ya. Berarti larasnya ilmu yang maksudnya yang dianggo pengobatan medisnya larasnya masalahnya sarang frekuensi
2: frekuensi
1: ya, mohon tak etah menimbulkan kedamaian mungkinnya atau nanti itu maha
2: duh kada etah kan atau teh
1: ketenangan
2: gitu,
1: terapi mah biasanya kan non teh laun gitu nah, ya no, mendayu-dayu
2: dengan
1: gitu.
2: Dengan ukuran frekuensi tertentu itu tiasa nantinya jantan lebat karena frekuensi sarang urang tiasa sesuai
1: jantan
2: alasan teh
1: mohon lajeng Kang ngawitan berkiprah di pengrajin
2: pengrajin
1: tahun sabaraha
2: upami dina seni mah dina tembang khususnya
1: mohon
2: karasan tahun 2000 terus ngawitan
1: mohon
2: jar bari jeung terang ka mana ditu ka di Wawengkon nuju anom nuju alit mah di Katapang
1: Katapang Soreang mohon
2: caket sareng Bu Neneng Dinar
1: ka mohon mohon
2: di Soreang
1: laras-laras
2: tanggapan tidinya teras kan aya ketertarikan
1: pengennya ketertarikan mohon
2: sa nggoning latihan
1: sa
2: nggoning jalan abdi ngadres di tembang aya ketertarikan kan alat gitu kan
1: mohon
2: tapi sanes niupna dina suling gitu nya ketertarikan
1: mohon
2: dina kacapi sami gitu
1: nya laras
2: anu ditinggali teh ieu lamun
1: kumaha ngadamel
2: hayang ngadamel tah eta nu janten aya ide jahat
1: ide jahat ide bagus lah ide bagus
2: janten gitu di ieu we terasna utamina mah dina main heula.
1: Mohonnya kan upami ngadamel wanitra alat musik apalagi nya berarti urang teh kedah terang organologi na maksudna teh kumaha bahan-bahan ieu teh saen teu kitu nya. Meresap suaranya.
2: Prosesna
1: lami ya,
2: lumayan, lumayan lami di 2000 dugikeun Kang ngawitan ieu teh. Langkung teh 10 tahun Kang Abin teh langsung nembe tiasa ngadamel tapi henteu produksi secara
1: komersil kanggo nyalirang
2: paling pami aya rencana mah
1: hayo meryogi
2: meryogikeun mah ngadi bantu
1: sumuhun mohon
2: kadina-kadinakeun mah pan aya Facebook aya alat-alat online sanesna
1: sumuhun
2: dimanfaatkeun
1: nah ieu mumpung ngobrol masalah media sosial nah dugikeun ka kumaha akang mempromosikan na ieu teh mohon
2: mempromosikan teh alhamdulillah di medsos mah seueur anu ngabantosna Kang
1: mohon
2: sapertos pemain-pemain anu parantos langkung ti payun
1: tapi
2: anu tos teu mireuk
1: mohon
2: di sapertos Kang Diki Suwarjiki anu parantos pisan
1: kan terus
2: terus aya di Indosiar oge
1: masih
2: disuling anjeunna terus masih support gitu
1: kan mohon
2: oge seniman-seniman Sunda
1: anu
2: ditokohkeun di Jawa Barat khususna suling Sunda nya aya Kang Iwan Mulyana
1: Kang Iwan
2: aya Abah Endang
1: Sikandar
2: eta sanajana jantan
1: produknya ti akang oge sami berarti aya
2: eta mah tidi-tidi
1: tidi-tidi tapi akang kantos mohon alhamdulillahnya berarti memang tos luar biasa akang maksana ka angge nya ku maestro ge kan tos di angge
2: alhamdulillah eta relatif panginten upami kualitas mada abdi ogi teu tiasa nyebatkeun produk abdi sae atawa
1: mohon
2: anu kaleresan mah anu parantos pesen teh dan teu mung sakali panginten
1: teh ditinggali nama berurang kali berkelanjutan lah artinya nya kan
2: order komunikasi upami
1: di pasar konsumen lajeng mohon lajeng ini iya kang naon atunya geringan aya seueur ka mana sana seueur ieu ka tiasa luar biasa nyata otodidak kang
2: otodidak alhamdulillah
1: otodidaknya ti ngawit ti kawitan ngadamel cari milari bahan kumaha proses
2: pengolahan oge eta meryogikeun teori anu tepat
1: kanggo
2: ngahasilkeun kualitas bahan
1: saya gitu kan. Kantos gagal gitu kang
2: eta mah tos kantenan
1: prosesnya mohon misalkan dina naon kang
2: pengen dina lepat cara ngolah atau napi dina proses ngegaringkeuna di awal nebang kedah kumaha
1: mohon
2: kedah aya penanganan khususnya
1: pengen terus
2: sababaraha kali nyobian ku metode ieu masih kene kirang metode ieu masih kene kirang
1: mohon
2: antukna ayeuna mah biasa nyesuaikan sarang kebutuhan pangitannya
1: kebutuhan upami ti konsumen
2: mohon ayeuna kebutuhannya masalah misalnya udah mau kekejar upami nganggo metode kebutuhan kanggo
1: kualitas
2: profesional
1: oh mohon gitu, mohon kan. Oh jantan ayeuna pemilahan khususnya
2: pemilahan
1: khusus kan? Mohon dianggeuna kanggo naon maksudna tujuanna gitu kanggo naon misalkan hanya untuk bahan pembelajaran anu pun tanya disebutna mesin pengintan basic gitu ya kanggo sekolah gitu ya kan ya
2: eskul
1: pengintan ayeuna masih kene seueur kan gitu kan
2: amin ayeuna nuju
1: aya nuju majeng teras alhamdulillah luar biasa mohonnya asa beberapa sim kuring oge uningan teh aya patotonya uning
2: patoto almarhum laras pisan
1: oh tos almarhum kan
2: almarhum sabaraha tangkap
1: kerja sebuah gitu mohon lajeng kantos kontak-kontakan berbagi
2: insyaallah eta mah katenan pamisaran sesama pengrajin mah sanes mung ukur di Bandung
1: ya. Laras mohon
2: da pengrajin culing teh kan di Indonesia teh
1: aya asosiasina aya komunitasna naon namina komunitasna
2: aya KSI seueur
1: KSI bisa
2: dina Suling Sunda aya KSI
1: mohon lajeng selain Suling Sunda naon deui nu didamelkeun ku atuh
2: Suling Sunda takawitna tina Suling Sunda eta teh nya kalaresan sanes katiasaan ieu eta mah titipannya
1: mohon
2: mung tina ngadamel Suling Sunda eta teh tiasa dikembangkeun
1: mohon
2: jalaran sim kuring mendakan rumusna kanggo ngabagi namina teh tangga nada
1: tadi
2: mohon di suling gitu
1: laras
2: kanggo ngabagi jarak atau nanti kanggo ukuran suanten tertentu misalnya
1: laras
2: tadi na eta tiasa dikembangkeun aya misalkeun permintaan kang bikinin bansuri misalkan.
1: Bansuri teh naon Kang?
2: Bansuri teh eta mah mung istilah salaras namanya.
1: Oh, mohon.
2: Istilah sebatan bansuri teh kan style permainan India.
1: Style permainan. Oh, mohon.
2: Ai sulingna bae sami wae sareng kanggo dangdut.
1: Sulingna mah wujudna mah Suling Sunda gitu.
2: Sanes kanggo suling dangdut
1: gitu. Oh, bangsing.
2: Mun bangsing.
1: Sapros bangsing.
2: Mati urang mah bangsing.
1: Mohon. Bansuri
2: namanya. Janten dikembangkeun deui. Oh, ieu mah meskipun rumusna sami, pembagianna benten pangitan. Janten abdi tiasa nempatkeun rumus Suling Sunda iya, Suling Bansuri iya. Terus ayo oge anu ti musik Arabian.
1: Ya,
2: kanggo gambus.
1: Laras.
2: Eta tiasa diterapkeun oge ku abdi alhamdulillah.
1: Benten kan tangan nadana oge nami benten
2: deui. Laras tina hiji rumus eta teh alhamdulillah dugikeun ka untuk semua alat musik tiup insyaallah tiasa diterapkeun.
1: Oh,
2: lihat
1: gitu.
2: Alhamdulillah nanti aya rekan nanti si di Jogja ti Bali nya aja kan anu jurusan etnom aku maunya
1: mohon
2: upami nga nyumpingkeun suling ti luar negeri mah waragana pengintunya awis mohon. Ya sebenernya alhamdulillah tiasa ngabantos
1: aya damina atau nabi aya contohna gitu pengintunya mohon
2: upami aya contohna nomor cantenkeun masuk dikintunkeun heula
1: oh gitu ditambutkeun heula
2: ada mau duplikasi jantan dipelajari heula ku
1: abdi saya gitu
2: upami teh aya palingnya contoh lagu anu panantos dianggo nganggo alat eta
1: mohon
2: terus bentukna paling gitu.
1: Oh. Enten
2: eta mah ade temannya nu diasahna gitu.
1: Mohon akang berarti diulik gitu nya mangantenya.
2: Sareng saha tebih ya alhamdulillah ya.
1: Mohon. Terus alat musik naon anu kinten-kintenna sesah Kang? Misalkan nu diduplikasi nu di luar negeri misalkan naon sapertos naon?
2: Anu Arabik.
1: Arabik ya.
2: Eta mah bujeng hingga ngamaenkeun. Niupna oge hoyong disada sesah.
1: Sesahnya.
2: Mohon.
1: Karasan cobi kang tah mohon. Ieu waktosna sakedap ieu teh mohon samporet mohon supados ka kuping oge ku kamdangu mangga boh bilih bade non nominatnya mesen ka Kang Jomin mangga engke nya langsung we ka bengkelna atawa nepi ka tempat produksi.
2: Gampil milarian
1: namisim. Manuwi tiasa ditiup dan tiasa ditinggal. Atau namanya nu mana
2: begitu kita. Ngabantun seling Sunda.
1: Nah. Seling Sunda nama enggak cobi Kang. Mohon. Mohon cobi anu bangsing.
2: Eta naon namina anu Pak tadi di
1: anu disebutnya
2: alat musik paling sesah.
1: Nu di iya teh. Arabian cobian Kang Manawi.
2: Yuk pagi kia kan.
1: Oh, seperti saluang gitu ya? Oh, mohon. Benten ya?
2: Suasana
1: juga benten
2: ya? Makasih na benten, malihan benten tebih pisan.
1: Mohon.
2: Tapi tetap rumusnya tetap hiji gitu ya. Tan muka pendak disini. Alhamdulillah tiasa dikembangkan.
1: Tata iya rumusnya iya nu. Luar biasa.
2: Namanya dina midamel ya alat gitunya.
1: Laras.
2: Aya kesan, aya nyempuh midamel, aya nu sumping ka ditsok masihan pesan gitu.
1: Mohon.
2: Kesana simkeuring ngaroseureus
1: panggihna. Mohon.
2: Jantan anoman Sunda biasa ngembangkeun anu aya.
1: Laras.
2: Di urang biasa di yeukeun ka dilarapkeun ka anu sanes
1: kitu. Sumohon dugikeun ka luar negeri hebat ya Kang. Mohon ta eta nu sasah teh saresna mah kadang-kadang aya anu gaduh potensi nangingnya teh aya linknya ta urang teh aya kinten-kinten aya kiat khusus ti Akang supados berkembang lah urang ngimpangintenya anu sanesna oge
2: tina pesan pangintenya.
1: Mohon.
2: Tina pesan yang utamina mah urang ulah ngaraos tabu, ulah ngaraos gengsi eta.
1: Ulah tabu, ulah gengsi, mohon.
2: Angkat budaya Sunda. Naon aya di urang?
1: Laras ya.
2: Jalaran naon? Harkat martabat bangsa urang teh pan
1: ku budaya nah.
2: Bade usaha deui.
1: Laras identitas urang teh dimunculkan. Kadang-kadang kan urang misalkan aya ninggal jalmi maksudna teh kenal sareng jalmi teh kenal namina kan kumaha ya. Ya, kalau itu oh itu orang Sunda. Larasnya. Mohon. Mohon kapayuna aya rencana ada mau naon Akang Manawi alat musik yang barangkali belum dibuat.
2: Can di kantos kapungkur ada malah kecapi mong pakemnya.
1: Mohon.
2: Ana alat sareng nempel. Insyaallah. Apa Yuna
1: mohon
2: pami ayat ya marjeki sarang
1: sempetan
2: mohon agarap insyaallah
1: semohon jangan sementawis iya mah di alat tiup ya kan di alat tiup mohon mangga lebih detailnya panginten perkawis tempat pernahnya di mana si bengkelnya di bengkelnya di mana Kang mangga
2: alasan cukup calik teh di
1: Wangi Sagara
2: di bumi na ibu neneng dinar pas
1: mohon laras
2: gampil milah di mana
1: semohon alamatnya tuh Manawi di iya kan bila ayah anu bade mesen
2: alamat lengkap mah pamit bade sumping ke bumi mangga
1: mohon.
2: Di Kampung Dago RT 8
1: Kampung Dago RT 8
2: kayak sekedapnya
1: mangga
2: RT Hiji RW 8
1: RT Hiji
2: Wangi Sagara
1: Kecamatan
2: Majalaya gitu. Upami milarina online
1: mohon.
2: Gampil tekedah lepet kemana-mana kantun dina Google we searching Jomin Food
1: insyaallah
2: keluar sadayana
1: anu di Masya Allah
2: akun anu
1: di aya contoh-contohnya ada mall website atau nami henteu atau
2: nami cekap aya tapi teu acan anu resmi
1: pangitu mohon ya mohon
2: kantos di Payun ngadamel mung aya kendala
1: leres
2: maklumlah ayu tersebut kadang sok hilap
1: sami yang maksa datanya ada tetap kita harus nganggi media sosialnya kan ya
2: mohon
1: ayu nama kita aku maha sur akan nganggo media sosial terbantu atau tidak
2: pisannya
1: pisan. mohon kita banyak juga orderan muncul dari situ tidak hanya dari pertemanan
2: alhamdulillah di kawit di Payun ngawitan lagi kekayunan tuh aya liren gitu.
1: Sumuhunnya alhamdulillah. Ayeuna nuju Majang ada mal naon?
2: Kanggo eskul.
1: Eskul.
2: Barangkali.
1: Kira langsung sabaraha unit?
2: 6 lebet kana 200 langkung lah.
1: 200 langkung ya. Untuk satu sekolah ya.
2: Nembean ayeuna sisan lebet gitu.
1: Kanggo eskul
2: nantinya. Biasana sok aya
1: lebet langkung nya mohon. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Terus bahanna mah gampil Kang, Akang milarinya rada tapi aya pemasok gitu.
2: Aya pemasok mung anjeun ge gaduh kendala kan ayeuna teh kalarasan musim hujannya.
1: Terus oh teteh berpengaruh oge karena panenna pangetanya istilahnya.
2: Ada susah dina ngagaringkeuna tapi alhamdulillah teh.
1: Di urang di mana awitam yang teh sarasna nu pasna di daerah mana kintan-kintan?
2: Biasana mah upami.
1: Tapi cocoknya di daerah urang aya gitu nya.
2: Aya di
1: Tamiang mah memang
2: sarasna memang
1: oh mohon janten memang awi khas
2: gitu nya.
1: Awi khas kita gitu nya. Maksudna tumbuh di urang tiasa gitu.
2: Sareng teu deui teu aya nu melak pangetanya.
1: Mohon. Tapi
2: biasana dina blukar, dina tebing biasanya pinggir-pinggir sungai gitu. Di Ciamis oge kalarasan anu paling seueur di Canakna di Ciamisnya. Di sisi Walungan Citanduy biasana mah.
1: Mohon.
2: Eta teh janten biasa ngajagi abrasi oge gitu.
1: Oh gitu. Eta teh oh mohon akarna nya
2: gitu
1: nya. Janten motong lagi panginten teu sareng dugikeun ka akar-akarna
2: mohon. Paling anu sabuku kaduana mah teu di langkung eta.
1: Lajeng upami Tamiang diameterna kirang langkung paling ageung sakumaha Kang?
2: Diameterna 20-30 mili.
1: Eta mah
2: kanggo ukuran bas tertentu.
1: Mohon mohon kanggo suantan anu
2: dugikeun ka 1,5 1,3.
1: Gentem gitu nya periode anu gentem mohon. Luar biasa alhamdulillah. Akang teh karaosnya waktosna sareng-sareng hoyong na mah sajam lah minimal.
2: Mohon nyarengan kaum dangu sadayana.
1: Mohon aduh nuhun pisan di tebi-tebi ti Majalaya sumping ka dieu ka RRI Bandung. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui tina obrolan anu langkung panjang waktosna.
2: Amin.
1: Sapados oge kaum dangu uninga lebih detail perkawis kumaha kiprahna Kang Jomin ya.
2: Insyaallah bami aya kesempatan tiasa di
1: guar deui. Ira-iraha mah urang nembang atau di dia?
2: Insyaallah
1: mangga. Ya komodi. Eh nembang mah masih Kang? Atau nami kumaha?
2: Masih kelasan aya rewes teh. Ada aya kegiatan pasanggiri deui.
1: Mohon damas ayeuna ya, maksudna.
2: Mudah-mudahan sing biasa.
1: Bade tanding deui ngiringan deui. Mohon alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan lancar.
2: Amin. Oh, amin.
1: Janten pinunjul. Mudah-mudahan. Amin.
2: Nah, eta mah nomor sabar lah, penting mah.
1: Nu penting mah urang
2: tahu diiring urang
1: kacintaan. Tah ieu nu kedah di garis bawahi kaum dangu nya panginten kecintaannya.
2: Urang da eta cinta mah kumaha Kang?
1: Moal tiasa dileupas
2: nya. Tiasa dileupas, moal tiasa ka wengku ku waktu.
1: Waktu mohon mohon urang teh kadang-kadang terus jiwa dan raga ini dipasrahkan ya untuk
2: teras,
1: ini ya. Teras. Oh mohon mudah-mudahan abdi mah percanten pisan saupami memang apapun yang dilakukan dengan hatinya
2: teras.
1: Artinya akan menghasilkan sesuatu juga lebih enak, maksimal, lebih baik, lebih maksimal. Bisa. Kemudian jiwanya ada di situ.
2: Teras.
1: Saya bisa melihat dari Kang Jomino orangnya tulus ikhlas ini lillahi taala untuk kemajuan seni dan juga budaya. Mudah-mudahan akan kalebet maestro oge rupina insyaallah.
2: Tebih kene kan nyawih deui kana tadi.
1: Sumuhunnya. Ya hasil akhirnya seres namakannya
2: yang menin.
1: Mohon. Iya, mohon etanya lebih melestarikan mohon. Menjadi jati diri Kang Jomin.
2: Pilih-pilih jantan parumun oborkan lebar.
1: Tah kitu mohon deui.
2: Daya
1: mohon.
2: Penerus kan regenerasi lah kitu.
1: Mohon mohon. Nah terakhir.
2: Mohon.
1: Akang putra sareng tos gaduh putra? Parantos mohon. Oh, deser maksudnya aya nu nerasteun teh kinten-kinten
2: kelarasan istri hungkul.
1: Oh, mohon. Itu tapi aya kinten-kinten kana seni vokalna. Aya mohon mohon.
2: Aya.
1: Mohon. Lajeng upami latihan di mana atuh ayeuna?
2: Ayeuna mah kalarasan di
1: eta sareng tehneng di
2: teh. Mohon sareng tehneng teh aya sanggar.
1: Sumuhun aya sanggar.
2: Pati.
1: Naon namina Kang?
2: Gemi Raspati.
1: Gemi
2: Raspati.
1: Raspati mohon.
2: Biasa upami ayah event atau nanti ayah pasanggiri,
1: nah,
2: ayah program-program nanti biasa di
1: Neneng Dina kayak Gemi Raspatinya. Oh, sekali deui kaum dangu mangga di follow Instagramna Kang Jomin. Bilih kitunya peryogi kanggo sulingna nya mohonnya
2: kurang sharing ya
1: biar aya
2: anu meryogikeun atawa nepi hoyong tiasa abdi mah hoyong tiasa ngadamel mangga di atas bisa di
1: eta sawios kitu Kang
2: sawios bisa
1: masyaallah
2: kan kanggo regenerasi teh
1: larasnya Kang
2: mun jadi terbuka kecuali upami naruhkeun online eta mah kawaler
1: terbatas ya
2: kan
1: kada langsung praktek mohon mohon ada tempat workshopnya khusus jogenya Kangnya di dinya mohon atuh Kang Jomin mohon sekali deui ngaturkeun nuhun
2: sami-sami Kang
1: parantos kerasa sumpingnya meluangkan waktuna alhamdulillah mudah-mudahan sekali deui ieu bengkelna teh Jomin Food
2: Production
1: productionna tiasa langkung ngajer ka payuna insyaallah nya oke seueur orderanna
2: amin
1: oke mohon mudah-mudahan ke Damas jantan pinunjul insyaallah didoakan.
2: Mudah-mudahan.
1: Salam kanggo, salam baktos ka sadayana kanggo keluarga besar di Gemiraspati, sadayana keluarga besar mudah-mudahan di.
2: Kalau san nuju ngadangukeun.
1: Oh, nuju ngadangukeun. Halo.
2: Salam kanggo kabudineng. Karena aya pakempelan baas oge nuju anjeunna nuju.
1: Sumuhun Allah, nuhun pisan sing sehat sadayana. Nuju manco sadayana. Anjeun nuhun pisan. Mudah-mudahan sakali deui sing sehat lah Kang.
2: Amin.
1: Atur nuhun parantos sumping ka RRI Bandung. Mudah-mudahan informasi meskipun hanya terbatas waktunya, ieu tiasa jantan wawasan kanggo urang. Oke, urang langkung cinta ka anak seni sareng budaya urang. Amin. Sakitu rupi nama Kang? Bangga? Baju ditutup bangga?
2: Bangga.
1: Arti abdi wae mun. Hatur nuhun kaum dangu perobat RRI Bandung anu masih kene satya manco di frekuensi AM 540 OG di FM 106,8 MHz kanggo wewengkon subangsa budareuna. Sim kuring pun bening hariansan OG disarangkan ku Kang Jomin undur pamit urang tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kacamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Teharara yang teui.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun Wilujeng Siang Komdang Kopropat RI Bandung Tepang Deui di acara Kakawihan dinten ayeuna edisi Kamis 30 Juli 2020 genep Komdang dinten ayeuna panginten teu tiasa live ya seperti biasa di TikTok Bro Opat Bandung panginten ya insyaallah ningon payun urang orang live di TikTok seperti biasa Komdangu nanging soksanaos tu tiasa live TikTok Komdangu Propat Air Bandung nukarasan nuju ngupingkan siaran iya di frekuensi gelombang AM 540 antara pinung ngalangkungan audio streaming www.rri.co.id sarang di gelombang AM sarang oge di aplikasi RRI Digital Sumangga. Tiasa request lagu mohon lagu karesep kaum dangu ngalangkungan SMS atanapi ngalangkungan telepon di 0811-200-540 di 0811-200-540 atanapi ka telepon wae tiasa di 0227-28075. Wilujeng enjing kasadayana kaum dangu Aki Gazi lajeng oge Abah Sadu Abah Janggotnya pamugi aya dina kasehatan sehat sadayana lajeng oge aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur warga-warga Simkuring anu sanesna oge nu di Pangandaran mohonnya wilujeng wayah kieu wilujeng TEC Pangandaran teras oge Bang Edo Mamah Aan Kang Deni Sujana lajeng Ibu Ustazah Nikmah Fauziah SPD wilujeng enjing oge teh hilap ka warga-warga Simkuring anu kalatasan nuju manco di nonton nanti eta teh daerah naonnya nami nantinya di daerah Subang mohon dia tahu istilahnya Subang Pagaden kaum dangunya ada di nguping-nguping ke Propat RI Bandung ngalangkungan FM na di 106,8 FM mohon wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan lagu-lagu anu diputerkeun tiasa ngahibur sadayana kaum dangu menuju aktivitasnya orang teraskan dari kaum dangu Simkuring lagu gaduh lagu Hamdan ia dihaluangkan ku Ibu Ida Rosida sarang Haji Tajudin nyanggakan wangguna Hamdan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di RRI Bandung, di Propati RRI Bandung, Kaum Dangu. Pemerintah Kota Bandung, Kaum Dangu, nuju nargetkeun kebun binatang Bandung, Bandung Zoo ya, kanggo dibuka deui pikeun masyarakat di akhir tahun 2020 genep. Tapi saacana dioperasikeun, anu ngokolakeuna kudu bisa ngarengsekeun heula sejumlah syarat perizinan, Kaum Dangu, kasup analisis mengenai dampak lingkungan jeung izin konservasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen proses dibukana deui kebun binatang Bandung ieu merlukeun waktu lajeng oge alatan aspek lingkungan jeung kesehatan anu pangutamana. Selesai ji Bang Balu dina nyusun AMDAL nyata tempat di mana kebun binatang aya di sagedengan wewengkon jeung padumukan anu padet pisan. Farhan oge ngageuskeun ka anu anyar ngokolakeun nya pengelola gitu nya nyata Fauna Land ngabogaan kewajiban pikeun ngajalankeun program pelestarian sato luyu jeung katangtuan konservasi. Numpukeun Farhan anu ngokolakeun geus kuduna nepi ka sajentrena jenis sato anu baris dikencarkeun tempatna kitu nya kalawan jadwal pikeun ngencarkeun dana oge kitu tah. Janten kedah diluyukeun jeung AMDAL. Urang tampi heula panelpon notas lebet wangga urang tampi heula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nguping menuju teu damang sareng teh. Alhamdulillah.
1: Ah,
0: kitu sehat alhamdulillahirabbil alamin.
1: Mugi Kang Bening ge sing sehat walafiat.
0: Amin amin ya Allah.
1: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina nya.
0: Iya, amin Allah.
1: Numina warga saroleh salehahnya.
0: Amin ya Allah.
1: Sing ditebihkeun ti jalmi anu jarahat.
0: Tah eta laras abahnya.
1: Tadi teh ngitun ka Abah Jangot teh aki gaji.
0: Aki gaji mohon.
1: Hati gaji itu abah itu sarang istri nama itu tuh kampung gue sok sering ngawas di masjid Bandung dan itu tuh
0: ini rajinnya
1: mohon teh jujunya pamit tempatnya
0: teh juju mohon
1: ditulingin atau di nanti lah di Majalengka teh.
0: Oh gitu di Majalengka abah kantos kan itu ke Majalengka
1: kantos kampung gue menuju jag-jag
0: mohon ya itu. Kak ditunya kak.
1: Kenapaan faktor U?
0: U itu naon mungkul
1: tambah. Usia, sarang usia. Duit.
0: Sarang uangnya. Uang.
1: Sarang uangnya.
0: Uang itu cing jag-jag, cing sehat, cing seur artos. Abahnya ngarah tiasa nah, deh.
1: Itunya.
0: Amang kak ditunya kama jangka. Kan
1: kama, kamarana neng roh, sarang neng eta neng.
0: Oh muhun, nuju libur hela, dinten itu kemargi ayah kegiatan itu abah. Itu di...
1: Oh ayah kegiatannya.
0: Oh nuju ayah kegiatan di RRI Bandung. Di itu tuh, di lo... Di Lokantara Budaya di ditu tempat abah kamari teh waktu sarita di ditu.
1: Oh, oh gitu.
0: Muhun.
1: Mugi we atuh kegiatan cing sukses.
0: Tah kitu doa ti abahnya.
1: Aman tartibnya.
0: Aman tartib lancar. Muhun.
1: Ari abah mah datang Beni.
0: Kumaha kitu bah?
1: Alhamdulillah ngalebetan acara si siniran di era ditu teh sami pisan.
0: Tah kitu. Mohon, kalebet engke panginten wengi ayeuna nya panginten di iraha abah teh.
1: Oh, abah malam Senin sareng malam Rebo.
0: Malam Senin sareng malam Rebo nya, mohon mohon.
1: Oh, nah, 23 tahun Kang Beni.
0: 23 tahun Masya Allah.
1: Kapunggu teh emote di tahun 2003.
0: 2003 nya abah nya. Kumata jaman harita. Ya,
1: terus ngantunkeun terus pensiun nya.
0: Tah, ayeuna mah. Gitu.
1: Abah alhamdulillah anda Kang Beni masih kene tiasa kutrat kotret.
0: Masih kene abah sok ngadamelan ye.
1: Ari di sini kan di mana tuh dah kedah ngutret.
0: Tak kitunya kedah. Ini nah aja.
1: Janji bohong.
0: Janji bohong mah nggak sok cing bah.
1: Pan kemari naon. Kita ngabahas Persib.
0: Persib.
1: Persib kan punya presiden teh.
0: Tah, laras
1: kuhan. Ku abahnya di nasi sini kan.
0: Mohon.
1: Ah, kita Kang Beninya.
0: Mohon.
1: Oh iya, Kang Beni ngapunten karena kelepatan abah jangan.
0: Sami, abdi oge nyungkan dihapunten bilih.
1: Abah jangan ngapunten, bisa, Kang Beninya.
0: Sing sehat abahnya.
1: Amin.
0: Amin, amin. Amin. Jag-jag sehat doakan. Panjang yuswa, mohon mohon.
1: Senjata umat Islam doa.
0: Doa tak eta abahnya orang tak kedah
1: seorang doa. Ngedoa kena ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Insya Allah diijabah ku Allah.
0: Amin ya Allah, sing sehat abah.
1: Asa ulah nuang barang haram emang
0: ini. Tak eta.
1: Pami nuang barang haram ngedoa nama diijabah.
0: Tak gitu mohon.
1: Mohon aja tuh kan meninya.
0: Mohon mohon. Mangga abah.
1: Ngobrol moyong panjang lebar. Ya abah tawis manco.
0: Tawis manco we nah. Mohonnya mohon abahnya. Di
1: proopate sing langgeng jomantara.
0: Amin ya Allah amin.
1: Para penyiarna sadayana teh sing sarehat
0: walafiat. Sarehat sadayana insyaallah amin.
1: Enang mancen damana teh sing sarukses.
0: Mhm kitu tah abah amin.
1: Hatur nuhun Kang Beni.
0: Sami-sami abah nuhun pisan, nuhun pisan.
1: Ketika tuh naik angkot.
0: Ari kitu abah.
1: Kacisaran tenjalana.
0: Hmm. Ari teras.
1: Ka abah janggot.
0: Mohon.
1: Kalepatan abah janggot mau ngapunten ka sadayananya.
0: Tah kitu abah nuhun pisan.
1: Mohon. Aduh.
0: Nah, nuhun pisan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah janggot. Mohon atuh nuhun pisan abah. Mugi sehat walafiat jag-jag gua ringkasnya sehat supados naon teh janten janten iya abahnya gang janten hiburan gitu kanggo sadayana nya aya abah janggut mah pasti kahibur masyarakat Jawa Barat Kota Bandung tehnya kumargi abah janggut mah pinter ngadamel sisindiran rumpaka sisindiran gitu tehnya. Urang tampil lah penelpon sarajengna mangga tiasa di 0227218075 atau nampi tiasa ngalangkungan SMS di 0811200540. Wilujeng enjing kanggo Amburita. Mohonnya Amburita tenuju sibuk-sibukna panginten ayeuna mah. Margi Amburita mah biasa sok ngisian acara gitunya, ngisi acara sebagai pembicara. Diantosna Kidung Indung dan Kidung Dasadaya Waluya mengemba di kelas budaya Desi. Waduh luar biasa. Wilujeng Amburita mudah-mudahan sehat lajeng aktivitasna lancarnya. Mohon orang teraskan komdangu sambil ngantos SMS berikutnya. Di 0811200540 urang dugikeun ya, lagu lawas ya, lagu kawih Sunda masih di suantana Ibu Ida Rosida ngeunaan kejadian Guntur Galunggung Gunung Galunggung ieu ya, nya mangga urang dangukeun laguna Guntur Galunggung ti suantana Ida Rosida Kang Ian AR nyanggakeun.

0: kita akan ngobrol terkait dengan tema yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan bersama narasumber luar biasa, Bapak Hari Waluyo, pengamat budaya, tentang budaya dan tuntunan zaman. Apakah bisa disebut pergeseran, perkembangan, perubahan, atau gimana nih Pak, tentang nilai-nilai budaya dari masa ke masa di Jawa Barat atau di Indonesia?
1: Ini betul-betul suatu perubahan berpikir, bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan, bagaimana kita dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini suatu fenomena yang tentu didukung dengan teknologi, membuat suatu perubahan, dan kita perlu mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bersiap ya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sehingga bisa beradaptasi tentunya. Kalau satu perubahan itu kan tentu kita harus lihat kalau dari sisi budaya. Budaya itu bisa dilihat secara statis, turun-temurun ya, dari generasi ke generasi, dengan satu keyakinan bagi komunitasnya bahwa budaya ini masih bisa memberi manfaat. Tetapi ketika kemudian lingkungan berubah, ya teknologi juga berkembang, maka terjadilah satu perubahan dalam kita mengapresiasi satu budaya lokal. Dengan diakuinya angklung ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, angklung ini sebagai media pembelajaran anak-anak atau lulusan sekolah itu bisa memahami dan terampil ya dalam memainkan angklung. Misalnya angklung dulu kan setiap nada itu dimainkan tiap orang berbeda-beda. Sekarang ini bahkan angklung bisa dimainkan hanya satu orang, tetap dimainkan secara apa tradisional ya, dengan menggunakan tangan lah artinya ya, tetapi bisa dimainkan satu orang, dan itu satu perkembangan. Kita mengadopsi teknologi tetapi tidak mengabaikan karakteristik budaya lokal betul. kita harus berdamai bijak, dengan perkembangan supaya kita bisa sustain gitu.
0: Apa nih pesan atau harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tuntunan zaman ini, Pak? Mangga, silakan, Pak.
1: Perkembangan ke depan bagi para pendidik terutama, anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, ini bagi para pendidik terutama, itu harus berkolaborasi. Jadi anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, tidak hanya talentanya, tapi juga kemampuan nalar berpikirnya dengan ilmu-ilmu saintifik. Seperti nalar itu kan menggunakan logika. Kalau kita cuma menggunakan ekspresi seni, itu kan otak sebelah kanan kita. Ini dikolaborasikan, sehingga mereka punya bekal yang cukup ketika nanti keluar dari pendidikan, ya mereka sudah menguasai AI, sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin, intinya untuk kebutuhan mereka, dan menghadapi perubahan lingkungan.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Selamat pagi menjelang siang, apa kabar Anda, kaum dangu perempat RRI Bandung, pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Beni Hadiansa bisa menjumpai Anda di pagi hari ini lewat frekuensi gelombang yang sama dan yang pastinya juga melalui TikTok kita di perempat RRI Bandung. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Siswantini Joyo Supeno. Terima kasih sudah hadir Bu, selamat pagi. Kabar baik ya Bu, boleh izin maju ke depan supaya terdengar suaranya lebih jelas. Iya. Iya. Ini kabar baik ya saat ini Bu.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung.
3: Terima kasih kembali atas undangannya. Saya yeah. Untuk bisa datang ke sini.
2: Baik. Nah, pendengar kaum dangu, kalau berbicara masalah kuliner Kota Bandung ini luar biasa banyak sekali ya. Segudang makanan, termasuk makanan yang sering kita konsumsi atau sering kita makan di rumah, yang juga tidak hanya kita nikmati sebagai untuk mengenyangkan saja, tapi juga ini ada efeknya kehangatan keluarga. Roti roti yang bisa kita konsumsi di kehidupan sehari-hari begitu, tidak hanya sebagai makanan, tapi juga memang bisa mendekatkan diri dengan keluarga ya Bu ya. Baik, Ibu Siswantini Joyo Supeno ini seorang pemilik owner dari Roti Omah.
3: Iya, kayaknya panjangan ya, manggilnya Wantin aja.
2: Oh, Wantin. Oke, ini singkatan ya Bu ya dari atau
3: nama panggilan?
2: Nama panggilan yeah. Di rumah yeah. Ya seharian ya Bu. Ibu Wantin berarti yeah, gitu ya. Betul. Ibu Wantin, ini sudah lama ya Bu di usaha Roti Omah ini?
3: Lumayan lama. Memang saya dari dulu, dari masih sekolah tuh udah seneng bikin kue, yeah. Jadi akhirnya berkelanjutan.
2: Ada cerita di balik nama Roti Omah ini, apakah ini resep dari Omah? Wah, atau gimana nih?
3: Ini sebenarnya ini baru ini Roti Omah.
2: Oh, Roti Omah ini baru.
3: Sebelumnya nama usaha saya itu Jengantin Homemade.
2: Jengantin yeah. Homemade.
3: Jeng itu kan panggilan untuk perempuan di Jawa.
2: Iya, betul.
3: Antin itu Wantin nama saya.
2: Oh, dari nama ya. Ibu diambilnya.
3: Ya. Cuman belakangan anak saya itu, saya kan gaptek sama IG kayak
2: ya, gitu. Ya,
3: saya
2: ya.
3: Gaptek. Anak saya, aku mau Bun IG-nya aku pegang, tapi aku enggak suka nama itu.
2: Oh, jadi saran dari anak ya.
3: Anak saya, anak Gen okay, Z okay. Kan itu enggak menjual namanya.
2: Oh, baik ya. Baik baik.
3: Akhirnya ya diganti sesuai keinginan dia jadi Roti Omah.
2: Roti Omah.
3: Walaupun semua makanan yang saya jual itu tidak hanya roti.
2: Oh gitu. Oh banyak juga yang lain.
3: Iya, maksudnya ya roti itu kan cenderung roti itu.
2: Iya,
3: kan?
2: Ya, hanya untuk roti gitu.
3: Puding, bikin pasta, okay. Bikin pastry. Jadi enggak hanya roti gitu
2: ya. Iya, iya, iya, banyak beragam juga sebenarnya yang dijual ya. Tapi apakah rencananya memang hanya untuk roti ini, untuk brand roti saja?
3: Enggak.
2: Oh, enggak. Ya. Tapi juga yang lainnya sebenarnya. Iya. Ya. Oh,
3: itu
2: okay.
3: Hanya roti itu maksudnya kan makanan gitu.
2: Makanan,
3: ya,
2: baik, baik, baik. Oh gitu ceritanya. Sehingga dirubahlah menjadi Roti Omah.
3: Iya, Omah itu kan rumah ya. Saya kan orang Jawa.
2: Oh, Omah tuh rumah. Ya, jadi, saya kira Omah.
3: Bukan, Omah itu artinya Omah. Rumah. Jadi roti baik, baik. Yang dibuat di rumah gitu.
2: Jadi bahasa Jawa gitu ya, ya Bu ya, betul. Omah atau roti rumahan ya, gitu betul. Ya. Tapi dari roti rumahan ini jadi bisnis ya Bu ya.
3: Iya, akhirnya.
2: Akhirnya jadi bisnis. Baik, jadi kurang lebih berapa lama nih Bu sebenarnya jual ini, berarti dari sejak Ibu kecil berarti kalau gitu ya?
3: Ya enggak, ya paling tetangga, kalau saya dari SMA itu udah ada yang karena tahu makanan datang ke rumah enak, saya mau dong beli dari Baik. Situ gitu berawalnya. Kayaknya terus ya emang sampai sekarang pun saya masih terbatas gitu ya, jadi kalangannya itu masih kalangan sekitar, jadi saya tuh pengennya sampai orang-orang semua banyak yang tahu gitu.
2: Baik. Oke, jadi sampai detik ini mungkin kebanyakan terbatas, kebanyakan pembelinya adalah
3: tetangga-tetangga aja, sama teman-teman dekat aja.
2: Gitu, baik. Ibu tinggal di mana Bu saat ini?
3: Saya di Buah Batu Pak.
2: Produksinya juga sama di Buah Batu?
3: Di rumah ya.
2: Oh di rumah ya, oke, sesuai dengan namanya di rumah.
3: Omah ya.
2: Nah kalau di rumah sendiri hanya sekedar bikin saja, tapi juga atau bisa menikmati di tempat begitu?
3: Ini sedang.
2: Sedang
3: akan mulai dah, adik saya kebetulan kan suka bikin kopi.
2: Oh iya.
3: Jadi mungkin saya
2: pas banget ya
3: dengan adik saya, dia yang ngeracik kopinya, saya yang rotinya ya. Udah mulai ada GoFood sama GrabFood.
2: Oh, sudah ada.
3: Ya, baru berapa hari ini. Semua baru.
2: Serba baru ya, Bu. Tapi ini jadi di sana bisa sambil menikmati begitu ya.
3: Kalau ada yang masih mulai-mulai dari
2: baru nol mulai.
3: Jadi yang belum, yang tempatnya juga masih sangat terbatas. Jadi ya memang masih kepengennya ya hanya GrabFood, GoFood, tapi kalau seandainya ada teman yang datang ya kami sediakan
2: ingin tempat mencicipi ala di tempatnya ala kadarnya baik di sana. Baik. Waduh, luar biasa. Jadi bisnis ini berkembang ya, Bu ya.
3: Bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kolaborasi juga kan ya, apalagi kopi ini cenderung banyak diminati.
3: Sukai.
2: Betul, diminati oleh masyarakat. Dan dengan roti ini sangat pas sekali ya.
3: Iya. Enak pasti.
2: Oh gitu. Dicocol ya, kayak saya biasa dicocol dengan teh atau kopi ya, begitu ya Bu ya. Nah, tapi rotinya kita tanya dulu nih, kalau roti Oma seperti apa begitu, apa yang membedakan begitu Bu? Boleh di, ini kan kebetulan ada produknya, sampelnya.
3: Saya bawa beberapa ya. Ada sus.
2: Ada sus. Ya. Oke.
3: Okay. Ada pastry-pastry itu ada cheese roll.
2: Oke.
3: Ada apple pastry, ada beef pastry. Terus ini ada roti. Roti sisir.
2: Roti sisir.
3: Ya, roti sisir kan roti jadul ya?
2: Oh, termasuk roti tradisional gitu.
3: Ya, betul. Roti jadul ya.
2: Baik. Oke, baik.
3: Ada frost roll. Memang boleh ya Pak Benny nyobain di sini?
2: Iya. Boleh. Oke. Okay. Nah, ini yang di depan juga sama, ini apa
3: ini
2: nih Bu?
3: Ini frost roll, roti abon.
2: Oh, roti abon.
3: Sempat viral kan kemarin di Bandung.
2: Oke. Nah ini semuanya racikan Ibu semuanya?
3: Iya, sendiri.
2: Semua Ibu sendiri. Sebelumnya ada latar belakang tata boga kah atau bikin jadi
3: gak ada.
2: Oh gak ada.
3: Saya kebanyakan belajar dari YouTube aja.
2: Oh gitu Bu.
3: Karena kalau kursus kan mahal.
2: Iya pastinya.
3: Terbatas uangnya. Jadi saya banyak lihat YouTube, gagal, saya coba lagi.
2: Coba lagi
3: gagal,
2: ya.
3: Gagal, saya coba lagi. Akhirnya saya, ini kayaknya digabung dengan gabung-gabung ini gitu.
2: Tapi berhasil ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
2: Tapi perlu ini nggak sih bantuan orang, untuk misalkan orang yang sudah ahli gitu, sempat bertanya nggak sama orang-orang yang
3: nggak ada
2: langsung
3: yang,
2: YouTube doang?
3: Nggak ada luar yang biasa di bidang nih. Di bidang itu yang
2: Tapi kan soalnya nggak mudah kalau bikin ya, berarti apa ya istilahnya
3: ya, pastry ya?
2: Mencoba saja.
3: Ya terus makan sendiri enak nggak? Anak saya kan suka makan, jadi
2: harus ada pembanding nggak, nyobain misalkan buatan orang lain?
3: Iya
2: gitu.
3: Kadang enak mana? Enak ini bunda kurang apa? Terus enakan punya bunda deh kadang gitu.
2: Oke, jadi ini termasuk dibantu juga oleh ini ya, anak ya Bu ya, untuk coba nyicipin rasanya.
3: Kalau nyicipin rasa iya, tapi kalau untuk bikin enggak, hampir tidak. Karena anak-anak saya sendiri kan sekolah dan kuliah ya. Kuliah juga kos, enggak di rumah. Jadi saya cenderung sendiri, kecuali kalau lagi liburan. Mereka bantu ya, sebisa mereka bantu aja. Atau packagingnya, masukin gitu.
2: Lantas Bu Wanti, kalau misalnya ini si produknya dihitung udah berapa banyak nih Bu? Udah berapa jenis nih yang sudah bisa Ibu buat?
3: Banyak ya Mbak ya.
2: Banyak ya.
3: Palu gak ada. Palu apa gak? Lu mau? Gua ada.
2: Oke. Tapi yang best sellernya apa nih, Bu? Dari roti Oma?
3: Orang suka brownies, brownies. Sama sus saya. Terus sama itu apa namanya? Roti abon.
2: Roti
3: sama
2: abon.
3: Cheese roll suka.
2: Sama cheese roll. Oke.
3: Banyak yang bilang enak-enak daripada toko yang itu. Enak punya Mbak deh lah.
2: Iya, punya nilai tersendiri gitu ya, Bu. Rasanya yang berbeda gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, yang pastinya kalau ini apa namanya? Dari tetangga-tetangga dulu yang nyobain gitu ya, Bu ya. Tapi sudah mulai ada yang di luar beli.
3: Ada. Biasanya tetangga ngasih hampers buat temennya, temennya. Saya nggak tiba-tiba WA, nggak nomor nggak dikenal. Saya dapat kiriman. Jadi di situ nambah-nambahnya. Saya senang kalau ada orang ngasih hampers. Jadi kan otomatis kan jadi kenal gitu ya.
2: Betul. Baik. Ini produksinya setiap hari, Bu? Untuk harian juga gitu?
3: Enggak juga.
2: Harus PO gitu?
3: PO sehari sebelumnya. Karena kan kadang ada bahan yang saya enggak punya. Terus ada kadang saya juga pas lagi ada pesanan apa. Jadi kan saya enggak bisa handle sendiri. Harus minimal satu hari sebelumnya.
2: Satu hari sebelumnya untuk pemesanan.
3: Saya bisa ngatur. Mana nih yang harus saya buat dulu.
2: Nah, terkecuali mungkin untuk yang saat ini kan ibu sudah mulai. Apa namanya yang di
3: GoFood itu.
2: GoFood, kemudian apa namanya bisa dinikmati di tempat gitu ya. Yang tersedia biasanya yang ready yang apa?
3: Paling roti.
2: Roti ya, aja.
3: Roti sama resol. Saya tuh ada resol frozen, cuman nggak kebetulan
2: nggak. Ada yang frozen juga.
3: Ada yang frozen ya.
2: Baik. Wah ini kalau untuk frozen kan jadi lebih leluasa ya jualnya Bu ya.
3: Jadi lebih mudah sayanya.
2: Oke.
3: Tapi baru hanya resol.
2: Oke. Baik. Jadi banyak ya produknya ibu ya.
3: Banyak. Pastry, pasta. Roti, bolu, puding. Saya bikin semua, cuman saya enggak bisa atau belum mau untuk ke yang kukus-kukus.
2: Yang
3: dibungkus daun gitu. Saya tangannya kurang ahli untuk membungkus.
2: Tetap ada apa ya istilahnya kekurangannya itu ya Bu ya. Jadi rata-rata yang hubungannya dengan bungkus daun-daun itu enggak bisa ya Bu ya.
3: Belum mau, mungkin belum kalau mau. Saya mau belajar ya.
2: Bisa ya.
3: Iya, sebenarnya belum mau. Kan katanya apa-apa tuh harus fokus ya.
2: Iya.
3: Jadi saya mungkin biarlah itu bagian UMKM lain saya.
2: Jadi ibu fokuskan di ini berarti yang kategorinya
3: bakar-bakar.
2: Bakar-bakar ya.
3: Di oven.
2: Yang di oven. Semua yang di oven sudah rata-rata sudah semuanya, Bu. Nih.
3: Apa ya yang belum?
2: Saking banyaknya ini ibu juga bingung ya kira-kira si produknya apa saja nih gitu.
3: Ya itu tadi yang saya sebut tadi itu. Jadi ada pasti. Pasta tuh kayak rasanya makanan
2: betul
3: kayak gitu. Jadi biasanya saya itu kalau ada yang pesan tetangga satu macam aja. Kan tanggung ya saya bikin cuma satu dus gitu. Biasanya baru saya akhirnya buka PO ke grup. Supaya ada tambahan lagi siapa yang pesan gitu. Biasanya ada orang mulai dulu.
2: Iya.
3: Pesan apa ya? Saya share. Bisa ada pesanan ini. Jadi dari situ.
2: Iya. Grup khusus Bu atau
3: ada grup warga.
2: Cukup di market warga gitu
3: baru,
2: ya.
3: Baru makanya saya dengan diundang di sini tuh saya berharap orang tahu saya, orang mencoba.
2: Betul.
3: Dan akhirnya menyukai.
2: Baik. Kan saat ini udah musim digital begitu ya Bu ya, serba digital apapun yang kita punya, kegiatan kita sehari-hari bahkan termasuk usaha ini harus gencar-gencar begitu Bu. Dan ibu udah mulai ya dibantu sama
3: anak, saya,
2: anak ya begitu. Bahkan namanya juga saat ini sudah mulai ini sudah mulai ya Bu di digital begitu di
3: baru beberapa medsos, hari ya. Ini ya.
2: Berapa hari ini?
3: Ini baru berapa hari ini diganti roti omah ini. Mungkin dalam semingguan lah.
2: Ya harapannya tentunya semakin luas bagi ya jaringan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillah, mudah-mudahan ya. Baik. Nah, kalau usaha biasanya kan ada NIB dan lain sebagainya, legalitas begitu. Kalau untuk roti Oma sendiri gimana, Bu?
3: Ya, juga. NIB saya punya. Cuman untuk legalitas yang lain saya
2: belum baik.
3: Punya, ya.
2: Oke. Ibu pengen juga dibawa pengawasan di diskop atau
3: iya, saya di pernah juga. Dulu ya, pernah ada undangan dari dinas. Tapi ya hanya sekali itu saya belum maksudnya nggak aktif di situ jadi
2: tidak
3: belum,
2: berlanjut ya Bu ya
3: tidak berlanjut
2: jadi sementara ini gerak sendiri dulu
3: ya betul
2: oke.
3: Pengen ada yang mendorong saya atau ada yang support saya supaya saya bisa
2: betul dikenal. Baik-baik ya. Nih silakan nih Anda UMKM yang lainnya barangkali juga mau kerjasama bareng gitu ya.
3: Itu,
2: sama
3: ya.
2: Ibu ya. Roti Omah di tempat-tempat kopi gitu kan ya, ya Bu ya. Kedai kopi, kedai kopi. Ini kayaknya pas banget nih buat buat temen ngopi ya Bu ya.
3: Bismillah.
2: Baik. Oke. Nah, Ibu jadi Ibu itu benar-benar apa ya, YouTube banget ya Bu ya?
3: Iya.
2: Resep segala macam ini ya, ditemuin sendiri gitu ya? Ya.
3: Sampai saya bingung kadang-kadang, anak saya kok YouTube-nya macam-macam, kenapa Bunda YouTube-nya masakan semua ya? Ya karena Bunda itu terus
2: ya. FYP-nya gitu ya. Betul, betul. Fokus jadinya ya Bu ya. Oke, oke. Nah, ada keinginan nggak Bu untuk misalkan belajar secara apa ya namanya, di lembaga begitu?
3: Pengen ada seperti itu. Pernah dulu ada
2: tawaran gitu?
3: Iya, belum tawaran sih, maksudnya ya ada waktu itu di dinas, terus suruh ngisi link ya, kebetulan saya belum terpilih.
2: Ya. Oh,
3: kan dibatasi.
2: Dibatasi ya, ya kuotanya mungkin ya Bu ya. Ya.
3: Saya terlambat jadi saya belum sempat. Pengen ikut, ada yang pelatihan sampai 3-4 hari gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Saya belum pernah ikut.
2: Banyak ya biasanya dari di apa namanya, di kalangan ibu-ibu PKK gitu kan ya. Kemudian juga RT RW biasanya ya suka ada gitu pembinaan-pembinaan pelatihan. Tapi dengan YouTube pun ini udah bisa ya Bu ya?
3: Ya belum maksimal sih.
2: Oh, belum maksimal.
3: Ya. Saya
2: harus ditunjang, harus sih. Ditunjang juga dengan itu ya
3: Tetap
2: Bu ya.
3: Tetap harus ada orang yang ahli di bidangnya supaya saya enggak mungkin takut melenceng gitu. Kalau ada udah ahli di bidangnya kan paling enggak kalau ada yang enggak benar saya akan dibetulkan gitu.
2: Oh, baik. Nah, Ibu boleh di perjelas lagi ini untuk produk-produknya yang ada di sini ya. Dibanderol berapakah gitu?
3: Oh,
2: varian ya. Rasanya ada apa aja, silakan.
3: Ya, kalau ini sus itu saya jualnya biasanya per isi 6 atau isi 10.
2: Kalau isi satu kemasan itu isi?
3: Isi 10 ini.
2: Isi 10.
3: Ini kebetulan yang isi 10 jadi 50.000.
2: Oh, 50.000. Ya. Besar-besar ya susnya Ibu ya. Ya,
3: alhamdulillah segini.
2: Oke, baik.
3: Main kenyang lah satu.
2: Kenyang. Isiannya apa biasanya?
3: Isiannya
2: suka
3: ada 3. Ada coklat, ada ini yang original biasa vanila.
2: Iya, vanila.
3: Terus sama matcha.
2: Oh, ada matcha. Ya,
3: cuman kalau matcha dan coklat harganya lebih mahal.
2: Okay.
3: 60.000.
2: 60.000 satu box ya.
3: Satu box.
2: 10.
3: 10.
2: Oke. Okay. Ya. Lanjut lagi ada apa lagi, Bu?
3: Terus ini ada roti sisir. Roti sisir itu ada 3 rasa.
2: Oh, origin. Roti yang begitu ya namanya ya, roti sisir ya.
3: Roti sisir ini atau saya roti zaman dulu saya waktu masih
2: oh,
3: kecil
2: iya,
3: ya.
2: Oh iya, sampai saat ini pun masih saya.
3: Iya, ini isinya
2: lihat
3: roti yang original sisir, yang gula sama mentega.
2: Oke.
3: Okay. Ini yang coklat, ada yang keju.
2: Waduh, gemuk-gemuk ya. Ini rotinya ya.
3: Oke. Enak lah pokoknya sama kopi aja.
2: Oh, mantap ya pokoknya ya. Sama teh sama kopi buat pagi hari.
3: Ini saya jual 8.000 kalau yang
2: satunya
3: original ya, tapi
2: original.
3: Kalau yang rasa coklat atau keju tambah 2.000 jadi 10.000.
2: 10.000. Ya. Masih aman di kantong, Bu.
3: Masih. Sangat masih aman.
2: Sama sih aman di kantong.
3: Ini apel pastry. Isinya
2: apel pastry.
3: Ya, apel yang sudah diolah. Saya jual per satu box gini isi 4, 35.000.
2: Oh, ukurannya besar berarti ya?
3: Iya, besar.
2: Oh iya. Waduh, ya. Mantap nih.
3: Nanti dicobain.
2: Iya.
3: Kang Benny nanti, semoga lagi. Ini ya. Cheese roll.
2: Cheese roll.
3: Cheese roll itu saya jual isi 6 dan isi 10. Ya, ini kalau sama dengan sus.
2: Ya.
3: Kalau 6, 30.000. Kalau 10, 50.000.
2: 50.000.
3: Ini juga sama. Ini isinya keju, slice smoked beef, sama telur setengah butir telur
2: setengah butir telur
3: sama mayones ya. Ini 35.000 juga.
2: Oh, ini si harganya murah meriah ya Bu ya.
3: Murah ya,
2: murah meriah.
3: Saya
2: ya
3: kepengennya orang bisa menikmati makanan enak tapi nggak usah mahal-mahal gitu loh.
2: Iya, betul. Lanjut lagi Bu.
3: Terus ini roti abon.
2: Roti abon.
3: Ya, roti abon itu ya dalamnya abon dan mayones, terus masih ditabur lagi dengan abon lagi. Kenyang lah makan satu.
2: Iya, kenyang. Lanjut lagi. Oh, ini.
3: Ini cinnamon roll.
2: Cinnamon roll.
3: Ya, cinnamon roll tuh ada 4 rasa. Coklat, cream cheese, terus caramel, sama matcha. Ya baru 4 itu.
2: Oke. Dan yang kalau yang tersedia setiap hari saat ini bisa dinikmati juga di tempat itu ini ya.
3: Yang ini bisa saya frozen ini.
2: Oh ini itu bisa di frozen.
3: Pastry itu bisa saya frozen. Jadi ketika ada orang pesan, saya ovenkan sebentar.
2: Oh.
3: Jadi ini kalau bikin kan cukup lama, memakan waktu. Jadi ini biasanya saya bikin frozen. Jadi kalau ada orang beli kan hangat, enak kalau hangat gitu ya.
2: Harus hangat ya gitu ya, disajikan dengan hangat ya. Kalau misalnya di sana juga bisa berarti
3: bisa,
2: ya Bu.
3: Bisa ya, cuman ya dengan tempat seadanya lah. Maksudnya belum bisa pengen cita-citanya bisa orang datang antri panjang gitu. Belum itu kesampaian.
2: Bismillah,
3: moga-moga bisa kayak gitu.
2: Amin. Jadi sementara ini bisa open PO ya gitu ya Bu ya. Open PO dulu kalau misalnya mau ini. Ini yang paling sulit di antara banyaknya macam yang saat ini sudah dibawa ini apa yang mana Bu yang repot harus beberapa hari gitu.
3: Ini,
2: oh yang abon.
3: Ya, ini anis ini tenaganya banyak sekali nih waktunya karena prosesnya lumayan banyak.
2: Ya. Iya, oke.
3: Yang lainnya cenderung ajar lah.
2: Ada yang di frozen juga ada sudah ada ya Bu ya?
3: Yang frozen baru resol sama ini.
2: Oh.
3: Ya. Baru pastry-pastry
2: iya,
3: dan pasta.
2: Dan pasta iya. Sudah di frozen.
3: Mulai ini. Ada mudah. Tapi gak banyak saya bikinnya. Masih sedikit karena orang jarang ya. Masih belum pelanggan. Kata saya kata orang pasta saya enak. Tapi ya masih sangat terbatas. Yang beli itu yang tahu gitu.
2: Baik. Nah kemudian kalau misalnya yang frozen food itu pastinya keleluasaan untuk bisa dikirim dan waktu yang cukup lama gitu ya Bu?
3: Kalau lewat parcel aman.
2: Jadi
3: sementara ini kalau ada
2: waktu
3: yang
2: cepat
3: pesen,
2: gitu ya.
3: Ada yang dari Jakarta pesan itu frozen aman karena kan kalau parcel itu dia ada ruang apa?
2: Khusus ya buat ini ya. Ada kemasan khususnya
3: gitu,
2: chiller ya.
3: Ada chillernya di dalam jadi aman gitu. Tapi kalau enggak ada itu ya enggak saya enggak jamin karena kan ya berjalannya dengan panas kan lama-lama mencair.
2: Oh, jadi bisa ngaruh juga ke rasa juga mungkin.
3: Iya, betul. Jadi ya kalau beli ya harus yang sekitaran rumah aja. Kalau yang jauh saya enggak tanggung. Enggak berani. Jadi kalau orang mau kue apa ya yang aman? Saya mau kirim
2: bisa beberapa hari gitu misalkan.
3: Mau kirim ke sini nih. Kuat berapa lama? Yang kuat berapa lama tuh ini. Ini aman ini sampai 4 hari saya udah coba 4 hari masih enak. Roti sisir juga masih enak. Kalau ini sama ini sama cheese roll masih enak sampai 3 hari. Tapi kalau ini
2: yang berkrim
3: ya itu enggak bisa. Itu sehari aja ya.
2: Sehari aja.
3: Kayak sus itu hanya sus, satu hari aja ya. Saya enggak sarankan untuk orang beli lebih dari 24 jam kalau yang seperti itu.
2: Baik, karena supaya menjaga kualitasnya itu dia ya Bu ya. Jadi disampaikan kira-kira mana yang riskan disimpan lama begitu ya. Tapi dalam 24 jam satu hari masih aman.
3: Iya, masih aman.
2: Nah,
3: di luar suhu ruangan
2: ya aman. Di luar suhu ruang begitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya tadi kata Ibu dicoba di chiller, disimpan di chiller?
3: Aman
2: ya.
3: Sus aman ya. Justru enak kalau saya
2: dingin
3: kadang
2: ya?
3: Kalau masih lebih kan saya masukin ke ya sekalian saya juga menguji ya. Ini kalau ada orang ini bisa enggak tahan gitu ya. Saya taruh di kulkas tapi tetap yang kedap udara jangan yang didus. Jadi harus dipindah ke kayak Tupperware gitu kan kedap udara. Itu kalau kita makan enak tuh kayak makan es krim kan flaknya itu.
2: Iya. Oh gitu. Bu, kalau produksi ibu sendiri atau ditemani ada siapa? Ada ini juga yang kerja?
3: Kalau seandainya cuma sedikit, saya bisa handle sendiri. Tapi kadang ada pesanan itu sampai jadi tetangga tuh ada yang suka
2: buat syukuran atau apa gitu ya kegiatan-kegiatan.
3: Selain syukuran, dia berapa bulan sekali tuh suka ada ini, suka ada
2: arisan.
3: Reuni
2: mereka. Oh reuni.
3: Ya, jadi reuni sambil ngaji gitu. Teman-temannya pada pesan. Ya. Teman-temannya pada pesen, terus saya kasih dia ya saya kasih inilah fee lah untuk dia jadi per box jadi kalau dia jualin per box harga segini saya kasih gitu jadi kan semangat untuk
2: iya baik ada juga yang kayak gitu
3: ada
2: ya,
3: yang itu ada juga yang saya nggak usah pakai merek ya saya mau merek sendiri jadi
2: oh itu boleh Bu
3: ada ya nggak apa-apa karena saya belum jadi siapa-siapa jadi ya sok aja jadi dia mau lebihin sendiri gitu
2: tapi saya yakin banget ya dari kemasannya saja ini sudah sangat proper pisan Ibu dilihat ini dari apa namanya labelnya tuh Bu yang warna merah itu
3: anak saya
2: oh iya, si Teteh pinternya
3: anak saya satu lagi. Oh, satu
2: lagi. Ini yang bungsu.
3: Ini yang besar.
2: Oh, yang paling besar. Ya. Yang bantuin?
3: Yang bantuin maksudnya?
2: Yang bantuin tadi. Oh, berarti yang bantuin bikin label ini.
3: Adiknya ini yang baru mau kuliah.
2: Baru mau kuliah.
3: Dia liburan kan ini ya, terus dia, "Bunda, aku mau ganti ya, enggak mau ini pokoknya."
2: Oke. Okay. DKV, anak DKV mungkin.
3: Bukan.
2: Ya.
3: Bukan. Emang dia seneng desain-desain.
2: Desain-desain. Ini tuh kalau dari jauh saja sudah kelihatan bagus tuh, Bu. Tadi saya, Ibu nampak ini apa logonya tadi?
3: Heeh, roti Oma. Kalau sudah ada yang bilang itu bagus berarti semoga nanti banyak yang suka.
2: Iya, harus. Nah, bukan logo ini kan sendiri harus segera mungkin dihakikan ya, betul.
3: Saya juga belum
2: PR ya, Bu.
3: Udah ada belum nih roti omah nih dihaki. Kan harus nyari ya.
2: Yang saya tahu gedung ada. omah ada.
3: Omah.
2: Oh. Tapi bukan makanan gitu.
3: Iya. Bisa enggak kayak gitu ya?
2: Bisa sih, asal mungkin kategorinya
3: makanan
2: begitu. Dan kan dari font ya, kemudian ada unsur apa aja di dalam logonya biasanya begitu. Sesegera mungkin, mudah-mudahan ya, Bu ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aduh, saya tuh belum banyak waktu karena saya masih sendiri ya. Jadi maksudnya ada pesanan, saya harus kerjakan, harus belanja sendiri juga, harus antar-antar sendiri juga.
2: Oh iya.
3: Jadi sementara ini yang sekitaran rumah saya masih antar sendiri karena mereka pada mager mungkin untuk keluar ya. Tapi pengennya ada cita-cita, saya tuh nggak mau nganter, saya maunya orang datang gitu.
2: Tapi insya Allah esok lu sama bukan yang ibu yang nganterin, tapi
3: Bismillah, saya tuh pengen orang yang datang, jangan saya yang nganter-nganter. Cuman ya gimana lagi ya, saya harus jalanin saat ini.
2: Baik. Ya ini apa namanya, Bu, istilahnya kitanya apa namanya, berusaha aja gitu ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Berusaha aja dulu yang ada dulu.
3: Betul.
2: Insya Allah ada jalannya.
3: Tidak ada pilihan.
2: Ya, baik. Ini kalau misalnya pemesanan dan lain sebagainya, biasanya Ibu via WhatsApp tadi ya, grup ya?
3: Baru hanya WhatsApp.
2: Instagramnya makanya, gimana? Sudah
3: mulai. Itu dia, anak saya yang mau megang IG-nya ya.
2: Jadi yang apa namanya, istilahnya pesan lewat Instagram belum ada ya, Bu ya? Marketplace juga belum ada. Tapi kalau itu yang ojek kayak gitu, gue
3: itu adik saya kebetulan. Adik saya tadinya kan dia punya kopi sendiri. Terus dia tutup karena dia waktu itu harus kerja di Jakarta. Terus, sekarang pulang lagi ke Bandung. Terus ya udah, ayo kita bikin yuk gitu.
2: Oke. Nggak nitip dulu ininya, menu-menunya di kopi
3: belum
2: ya? Oke.
3: Pernah saya pernah datang beberapa tempat kopi.
2: Enggak, maksudnya di adik ibu?
3: Iya. Di rumah. Jadi di rumah. Satu di rumah ya.
2: Enggak, maksudnya dititipin menunya, dimasukin ke katalognya ya.
3: Oh iya,
2: gitu.
3: Betul,
2: oh
3: betul.
2: Iya,
3: ya,
2: jadi ya. Nyambung gitu ya, bukan?
3: Iya.
2: Baik gitu ya. Nah, luar biasanya. Jadi pengalaman yang seru ini, Ibu, ini usahanya dikelola sendiri. Dari mulai beli bahan ya, Bu ya, produksi sampai juga pemasaran saat ini ya, Bu ya.
3: Masih. Ya kalau lagi banyak pesanan bisnisnya, saya punya sahabat. Nah, sahabat saya yang suka bantu saya karena dia juga kebetulan juga enggak bekerja di rumah, jadi makanya ketika saya banyak pesanan, saya minta bantuan sahabat saya.
2: Dan pastinya ada waktu-waktu tertentu yang full pemesanan atau mungkin lagi rame-ramenya, biasanya di waktu seperti apa, Bu? Apa liburan, apakah lebaran gitu?
3: Belum, paling mau lebaran gitu ya.
2: Mau
3: jadi
2: lebaran,
3: mau
2: ya.
3: Mendekati lebaran orang itu dia banyak pesanan.
2: Banyak pesanan buat parcel mungkin ya, buat atau buat oleh-oleh,
3: hampers
2: gitu ya. Sempat mengalami begitu, Bu, pemesanan yang
3: pernah
2: banyak.
3: Banyak dulu pesanan banyak itu di ini nih, di ini kan, ini awet kan.
2: Iya.
3: Nah, ini sama pasta dia pesennya.
2: Baik. Nah, Bu, kalau di tengah maraknya usaha seperti ini juga ya, banyak sebenarnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Ibu sendiri bagaimana nih tanggapan menghadapi ya, bisa dibilang kompetitor gitu lah.
3: Ya jalanin aja,
2: jalanin
3: masing-masing
2: aja.
3: Itu aja, saya nggak banyak muluk-muluk, pokoknya ya masing-masing orang makan, tapi kan punya selera
2: sendiri ya, rasa sendiri ya, dan yang pastinya juga yang suka dengan produk ibu yang suka rasanya gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, ini kalau pelajaran yang selama ini mungkin ibu dapati dari membangun usaha ini kira-kira apa, Bu? kalau misalnya diungkapkan dengan kata-kata?
3: Ribet ya.
2: Jadi perlu penanganan khusus. Betul. Dan fokus gitu ya, Bu ya. Usaha ini ya.
3: Ada yang ngasih saran, kalau jualan itu jangan macem-macem.
2: Terlalu banyak
3: sebenarnya. Item aja. Kamu nggak fokus nanti.
2: Oh,
3: cuman
2: gitu.
3: Kan orang nggak selalu pengen itu terus. Masing-masing orang pengen inilah, pengen itu. Ya sementara saya belum jadi terkenal ya, ya sudah. Saya terima aja yang dia
2: mau. Gada bikinin. Tadi ya, yang ibu sebutin
3: palu
2: ya.
3: Gada yang dia mau ya aku bikinin, aku coba bikinin. Kadang-kadang aku belum bisa.
2: Oh, ada yang seperti ya. Itu. Ada yang misalkan pesen justru keinginan dari konsumen ya. Gitu. Ibu coba
3: saya
2: pelajari dulu.
3: Iya.
2: Oh.
3: Ah, nyoba dulu deh, penasaran. Contohnya
2: apa nih, Bu? Ya, bikin
3: waktu,
2: apa?
3: Waktu itu pengen puding, tapi pudingnya itu pengen yang macam-macam gitu loh. Saya belum pernah, saya biasanya puding cuma satu rasa gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Ya cobalah, ini gimana ya cara supaya bisa misah gitu.
2: Baik, dari YouTube juga itu.
3: Iya, dari YouTube. ini juga saya tadinya enggak bisa ini. Kok ini saya belajar itu dari mungkin tahu dari Hanan ya, chef Hanan Catering itu. Nah, waktu itu dia pelatihan dan murah ngasih pelatihan ke UMKM itu. Jadi saya ikut dari itu saya bisa bikin croissant.
2: Itu ternyata sudah nyobain pelatihan.
3: Iya, memang pelatihan itu yang pelatihan yang murah saya ikutin, tapi kalau yang sampai kayak Nyonya Lim yang ratusan ribu, hampir juta itu saya nggak sanggup.
2: Iya.
3: Kalau yang cuma 100.
2: Apalagi kalau nanti nyobain juga ke pelatihan-pelatihan yang bergengsi ya, Bu ya.
3: Wah, insya Allah. Itu pengen itu.
2: Baik. Nah, kalau usaha sendiri artinya kan dikelola sendiri, jadi energi ibu fokusnya kan jadi istilahnya ke ibu semua gitu. Ibu gak ada kekhawatiran misalkan nanti harus perlu orang lain yang bisa juga bantuin ibu misalkan.
3: Iya. Banyak orang sekeliling saya yang kondisinya maksudnya gak ada pekerjaan. Jadi saya yakin ketika saya minta tolong mereka dengan
2: Tapi ibu harus ajarin mungkin ya.
3: Ya kan bagiannya bukan bagian, tetap bagian baking itu bagian mengolah-olah harus saya sendiri. Saya belum
2: yang
3: bisa
2: dibantu kira-kira hal-hal apa saja biasanya?
3: Ya paling nimbang kayak gitu. Terus butuh waktu kan anu telur gitu itu kan butuh waktu ngayak, terus ngolesin, terus nyuci loyang-loyang.
2: Hal-hal kecil-kecilnya gitu ya yang dibantu ya.
3: Kalau yang benar-benar
2: untuk kualitas rasa dan lain sebagainya
3: saya masih sendiri. Ya karena kan saya juga belum besar ya.
2: Betul. Jadi formulanya bisa. Hanya ibu yang tahu gitu.
3: Enggak ya. Juga sebenarnya. Ada orang minta resep, saya pasti kasih.
2: Oke, ini ada tanggapan nih dari Inakai 1517. Aslinya kakak satu ini Palu Gada, cina. Olahan makanannya enak, boleh adu rasa sama toko yang punya nama.
3: Adik saya itu, adik ipar saya.
2: Iya, jangan-jangan konsumen loyal ya ini ya.
3: Tinggalnya di Cimahi, jadi jarang ngerasain kue saya karena jauh.
2: Ini ya. Ini asli nggak ya? Bukan. Testimoninya asli bener ya katanya dari pengalaman mencoba ya. Makanannya katanya enak, boleh diadu rasanya sama yang punya toko gitu.
3: Kayaknya kalau yang saudara sendiri masih mungkin itu makanan saudara sendiri. Ya mungkin nanti Pak Benny sendiri yang harus cobain ya.
2: Nyobain ya, Bu ya. Tapi ibu nggak nyobain minta testimoni kan sudah banyak yang juga nyobain misalnya kayak tetangga-tetangga ibu gitu kan. Sekarang mah kayaknya zamannya perlu kayak testimoni orang gitu Bu ya.
3: Iya.
2: Suka maksudnya, nanya ya Bu. Suka ngasih testimoni.
3: Iya, biasanya enak, biasanya ada yang dibikin di IG-nya pas statusnya.
2: Enak
3: ya,
2: gitu.
3: Iya, bilang gitu.
2: Nah, mudah-mudahan dengan itu orang jadi semakin tahu ya Bu ya. Kekuatan media sosial gitu ya.
3: Iya, itu benar. Kayaknya medsos ya yang bikin orang tuh jadi terkenal ya.
2: Betul. Mudah-mudahan ya. Mungkin ada waktunya ya, Bu. Mudah-mudahan ya.
3: Bismillah.
2: Segera.
3: Amin.
2: Baik. Dan yang pastinya setiap pasti punya harapan tersendiri, Bu. Kira-kira apa kalau misalnya mau disampaikan?
3: Harapan saya enggak muluk-muluk. Saya punya toko kue di rumah saya sendiri.
2: Oke. Baik. Begitu ya, Bu ya. Baik, kita ada tanggapan lain yang juga datang dari pemirsa TikTok kita. Dari Asti, jualan kue-kue dan rotinya memang laku sih di komplek aku. Ini kayaknya ini tetangga ibu nih.
3: Tetangga ya. Tetangga sekaligus teman saya.
2: Oh, Teh Asti. Oh ya, selamat pagi Teh Asti. Jelang siang, terima kasih sudah komen. Lalu ada Ratnawatiz ya.
3: Kakak saya itu. Kak.
2: Ini kayaknya yang nongkrong nyimak orang-orang iya, terdekat ya. Kemarin waktu lamaran anak saya semua makanannya pesan dari Roti Oma. Enak-enak semua makanannya. Waduh, mantap.
3: Iya, saya juga aneh. Kakak saya padahal makanannya banyak di luar, tapi semua pesan dari saya.
2: Oh, baik-baik, oke. Tapi pastinya enak, Bu, ya. Makanya ini tadi disampaikan testimoni dari tetangga ibu tadi ada, ya. Sahabatnya juga ada. Kemudian ini kakak ya, Bu. Kakaknya juga ada. Baik. Ibu, jangan kemana-mana. Mungkin sebelum kita akhiri, kita jeda dulu ya, Bu, ya. Tetap bersama kami, Kaum Dangu, di Perempat RI Bandung untuk Teras UMKM.
4: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
5: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Kita masih berbincang bersama dengan pemilik dari Roti Omah ya. Kisah inspiratif dan yang pastinya juga luar biasa nih pengalaman dari narasumber kita di siang hari ini. Nah, ini kembali ini ada tanggapan dari pendengar kita. Bandung wangi, Roti Omah makanannya enak-enak. Sip. Ya, enggak tahu ya, Bu ya. Pendengar. Berarti udah nyobain. Iya, kemudian
3: terima kasih.
2: Iya, lihat kebunku. Waduh, ini penuh dengan bunga nih nampaknya akunnya. Waktu lamaran anak-anak saya semuanya kuenya juga dari Roti Omah. Jeng Antin best pokoknya. Ini kayaknya kenal dengan ibu nih. Iya. Konsumen ya, Bu, ya kayaknya, Bu, ya. Oh, alhamdulillah nih konsumen yang loyal-loyal, berarti Bu udah beberapa kali order. Luar
3: terima
2: biasa.
3: Kasih.
2: Baik, Ibu, mungkin terakhir kita minta tipsnya bagi para pelaku usaha UMKM pemula yang mungkin baru memulai merintis usahanya dari Ibu, dari kacamata Ibu selaku pelaku usaha UMKM.
3: apa ya tipsnya? Saya sendiri sedang belajar kan. Ya pokoknya jangan menyerah.
2: Jangan menyerah ya. Dicobain terus ya.
3: Jangan menyerah. Walaupun banyak yang sama, tapi pasti rezeki nggak akan kemana.
2: Iya, tapi yang pasti harus ada pembedanya, Bu Yuk, gitu ya, Bu Yuk. Kita kira-kira punya nilai di mana gitu ya, Bu Yuk? Dari rasa kah? Apakah dari pelayanan dan lain sebagainya, Bu Yuk? Baik, Ibu. Kemudian kan Ibu sudah merintis saat ini menggunakan media sosial. Media sosial yang bisa dibagikan ke pendengar supaya juga di follow dan juga diikuti. Dan selanjutnya nanti bisa order ya. Silakan di mana Ibu? Ya, Instagramnya?
3: IG-nya rotiomah_.
2: Rotiomah_.
3: Ya, itu.
2: Oh itu. Ya. Kemudian ada yang lainnya?
3: TikTok belum ada.
2: Belum ya. Insya Allah ya Bu. Ya. Segera. Nanti yang jualannya anak-anaknya ya. Jadi host ya.
3: Ini anak-anak saya ini kurang mendukung sekali sama ibunya nih.
2: Belum Bu. Tapi segera ya Insya Allah ya Bu ya. Oke. Rotiomah_. Silakan bisa dicek. Di sana sudah banyak upload. Upload produk-produk ya Bu ya?
3: Belum kayaknya ya.
2: Belum, baik-baik. Nah kalau misalnya untuk ada nomor khusus yang bisa dihubungi?
3: Iya, paling karena saya agak gaptek sama IG. Jadi baiknya pemesanan tuh lewat by WA.
2: Nah, di mana Bu?
3: 085-221-211-871. Ulangi ya,
2: 085-221-211-871-871. Oke, iya. Saya coba ya. Oke, nomornya silakan Anda save ya, Anda simpan. Siapa tahu tentunya Anda membutuhkannya segera ya. Ini untuk sehari-hari juga bisa ya, Bu ya, enggak usah buat hampers aja ya.
3: Tapi pokoknya harus ada PO minimal dulu. PO sehari sebelumnya, kecuali pada saat itu saya bikin dan ada lebih bisa saya.
2: Atau mau tanya dulu, kira-kira yang ready yang mana gitu ya, Bu ya. Tapi kalau risol ada ya, Bu, setiap saat.
3: Saya suka ada
2: setiap saat ya. Yang frozen
3: ada
2: juga.
3: Stok, ya.
2: Oh, ada stok. Jadi jangan khawatir Anda.
3: Cuman
2: ya.
3: Cuman ya kadang-kadang kalau ada yang borong ya kehabisan saat itu ya, saya belum sempat bikin ya.
2: Iya. Atau mau mampir boleh?
3: Ya boleh. Langsung. Dengan senang hati datang ke rumah.
2: Alamatnya
3: ya.
2: Di mana Bu?
3: Alamat di Jalan Jati Indah 2, nomor 6, Kelurahan Gumuruh.
2: Oh di Gumuruh.
3: Ya, karena ada dua, Jati Indah tuh ada yang di Jati Handap ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau untuk ke GoFood gitu harus harus jelasnya di Kelurahan Gumuruh.
2: Kelurahan
3: supaya
2: Gumuruh.
3: Supaya enggak jatinya ke Jati Handap nanti.
2: Oh gitu ya, saya coba pin komennya. Ini nomornya silakan Anda save ya, Anda simpan di 085-221-211-871. Nah untuk pemesanan sendiri paling sedikit berapa banyak Bu?
3: Enggak banyak, satu dus juga saya bikin kan.
2: Satu dus.
3: Makanya kenapa saya selalu tawarkan ke yang lain kalau orang cuma beli satu dus, jadi biasanya saya tawarkan, biasanya suka ada yang mau gitu.
2: Oh, jadi jangan khawatir kalau pemesanan sedikit pun masih bisa gitu ya. Tapi silakan Anda bisa konfirmasi dulu begitu ya Bu untuk pemesanan ya Bu. Yeah. Oh, ini ya yang bantuin.
3: Ini saya yang bikin roti omah. Protes namanya harus diganti.
2: Oh, gitu. Harusnya harusnya kita ini juga ya Bu ya, kita wawancara juga adeknya ya Bu ya. Tentang filosofi dari logo roti Oma gitu ya.
3: Boleh ini. Boleh. Coba tanya kenapa enggak suka ngantin. Padahal saya suka karena itu nama saya sendiri.
2: Oke, gitu ya. Kayaknya seru nih, pasti ada ceritanya tersendiri ya kalau misalnya diceritain nih. Gimana Akang mau ngobrol juga sama kita?
3: Kenapa kamu kasih nama roti Oma sini?
2: Oke, ini. Nah, ini Abang, boleh Bang. Nah, dari Abang sendiri kenapa sih namanya diganti katanya jadi Roti Oma, Bang?
6: Ya, sebenarnya kalau dari aku sendiri lihat juga dari
2: Boleh.
6: Kasih.
2: Ini spontan ya, Abangnya langsung kita todong buat ya menyampaikan ini secara maknanya tersendiri untuk Abang nih, silakan Bang.
6: Sebenarnya awal mulanya juga kan kalau di zaman sekarang tuh orang-orang yang jualan roti tuh kebanyakan udah menjualnya tuh gambarannya tuh balik lagi ke zaman dulu gitu. Desainnya juga baliknya ke zaman dulu lagi. Biar otentik gitu kan. Nah, terus kita juga ngambil nama Roti Omah itu kenapa? Karena kita pertama jualnya banyaknya roti dan Kebetulan dari keluarga kita sendiri itu berasalnya dari Jawa.
2: Oh.
6: Nah, makanya kenapa kita bukan pakai rumah atau bahas dari imah ya bahasa
2: imah, Sunda. Bahasa Sunda ya, gitu ya.
6: Kita pakai bahasa Jawa karena ya kita sendiri kebetulan dari Jawa gitu.
2: Oh, gitu. Pengen ngangkat itunya juga ya, ada story-nya tersendiri itu Ibu. Katanya karena banyak roti di produk Ibu, jadi diambil rotinya. Meskipun memang ada varian lain kayak misalkan pasta ya Bu dan sebagainya. Betul. Tapi kebanyakan di roti gitu ya, Bang.
6: Iya, betul.
2: Oh. Oma sendiri pengen otentik, pengen identik dengan gaya kekinian justru ya. Balik lagi ya, tren-trennya balik lagi gitu kan.
6: Betul, zaman sekarang kan trennya lagi balik lagi gitu. Desain-desainnya zaman jadul-jadul gitu kan. Roti-roti zaman sekarang tuh.
2: Okay. Dan dengan roti Oma ini orang akan semakin ngeh gitu ya Kang ya. Semakin tahu betul gitu ya.
6: Biar eye-catching gitu.
2: Eye-catching, baik. Ini logonya sendiri boleh diperlihatkan ini Bang, secara logonya sendiri ini gambar apa? Jangan-jangan gambar rumahnya
6: deh. Iya betul, benar banget.
2: Gambar rumah ya. Tampak depan rumah ya.
6: Dari depannya nih langsung gambar rumahnya, terus juga kita tulisannya pakai yang rada jadul-jadul juga biar kelihatannya
2: fontnya sengaja dibuat vintage gitu ya.
6: Iya, betul.
2: Oke, kemasan dari warnanya warna merah, ada cerita tersendiri juga?
6: Sebenarnya kalau dari cerita tersendiri nggak ada ya, tapi kalau misalnya di rumah pun mungkin kalau misalnya masuk rumah tuh sebenarnya lantai depannya pun merah gitu.
2: Jadi berarti detail ya.
6: Iya.
2: Oke.
6: Dari masuk pun udah kelihatan warna merah.
2: Gitu. Wah, luar biasa, visioner banget ya. Iya. Luar biasa. Jadi Abang emang penting banget sebuah logo ya Bang ya, brand
6: betul,
2: ya.
6: Betul, mm-hmm. Penting banget karena kan orang kalau misalnya mau beli tuh yang pertama dilihat logo biar sebenarnya makanan juga bisa terlihat lebih enak tuh dari logonya juga, dari kita menjual desainnya juga kayak gitu.
2: Baik. Dan Abang ini akan rencana fokus mendukung Ibu saat ini ya. Baik, katanya Ibu gak sendiri Bu, ada yang dukung, alhamdulillah anaknya luar biasa.
3: Jangan setengah-setengah ya Dek ya.
2: Baik, karena waktunya Ibu tanpa terasa nih, karena waktunya yang terbatas, obrolan kita di sesi ini harus kita akhiri. Hatur Nuhun sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah banyak. Amin. Ya Bu ya. Dan yang pastinya tidak hanya tetangga saja yang yang betul, tapi juga semua pendengar juga yang berminat dan penasaran dengan rasanya, silakan Anda bisa order saja di 085221211 ya. Bisa datang kemana katanya Bu? Ini ada yang bertanya.
3: Datang ke Jalan Jati Indah 2 nomor 6.
2: Jati Indah 2 nomor 6.
3: Seputaran Buah Batu.
2: Seputaran Buah Batu. Ya. Jadi tidak hanya rotinya juga di sana sambil minum kopi ya. Iya,
3: kopinya enak-enak, kopi adik saya.
2: Oh, harus dicobain. Anda pencinta kopi dengan ditambah roti ini luar biasa pastinya ya. Silakan Anda bisa datang ke sana atau misalkan sudah bisa menikmati di tempat katanya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Sukses selalu untuk usaha Ibu dan yang pastinya informasi dan pengalaman Ibu ini yang bisa menginspirasi para pelaku usaha UMKM untuk bisa terus
3: jangan menyerah
2: seperti yang Ibu
3: bilang.
2: Terima kasih
3: kepada RI Perempat sudah ngasih saya kesempatan untuk datang ke sini.
2: Iya. Ya. Mudah-mudahan juga ini program Ibu untuk lebih apa ya tadi media sosialnya lebih maju lagi ke depannya Bu ya.
3: Amin.
2: Hatur Nuhun, terima kasih. Dan demikian Komdangu Promot RI Bandung, obrolan kita bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Tetap semangat untuk Anda semuanya, juga buat para pelaku usaha UMKM. Bagi Anda yang berminat atau mungkin mau join kemitraan bersama dengan Ibu juga boleh ya Bu ya. Nanti teleponnya sudah saya sematkan tadi di sini. Silakan Anda bisa save ya. Dan diantos ya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Komdangu, pada kesempatan siang hari ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda di perempat siang hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi rekan Beni Hardiansah menemani Anda di perempat pagi, masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan kaum dangu, menemani Anda di siang hari ini yang begitu terik ya. Mungkin penghantar istirahat Anda setelah menunaikan ibadah sholat zuhur ataupun siap-siap akan melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslim, kami perempat RRI Bandung menemani Anda ya. Salam sehat semua untuk kita semua dari perempat RRI Bandung. Kemudian kita kembali hadirkan lagu-lagu untuk Anda semua. Tetaplah di perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Bu, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: nama Serengkang Rijal. Telat.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Depo Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang. Siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana karena apa?
2: Iya itu biasa kan orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita ini di Betawi apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane niku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk bagian budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Yeah.
4: Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, betul, begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Ya kan? Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, selamat
3: dikumpulkan.
4: Dikumpulkan, disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Ya, peserta yang hadir di situ itu secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Kalau okol, jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembanganipun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh, nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang? Yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Nah,
4: yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang tuh sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, Beringin. Terus Biyung, Menganti, nah, sekitar Menikong, betul, Surabaya betul. Barat.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya, Okol ini
3: ada
4: gitu ya.
3: Ya supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan betul. Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Biyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalah kan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya. Mengikuti permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai
4: gitu. Yeah. Mengikuti gending. Yeah. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya,
3: terus menjaga,
4: terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Mbok.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya.
3: Iya,
2: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi, Zat.
3: Di... pelan, Mas Re. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, oke, Pak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya, biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya, iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: dulu, tahan dulu.
1: Tahan dulu ya
0: Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya Pak Joko biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuangkir yang belah-belah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
2: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
0: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Purbandari.
3: Mbak, oh iya. Gitu aja enggak apa-apa.
0: Iya.
3: Kira Surabaya Ningpur gitu ya.
2: Oh iya, Ningpur. Apa kabar Ning? Sama Caca gitu ya.
0: Iya.
2: Ica mau nanya dong, Ponova.
0: Iya silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
2: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
2: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
0: Ada apa?
2: Waktunya apa? Setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
0: Oh gitu. Oke.
3: Waktu yang istimewa gitu ya.
2: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
0: Iya, boleh.
2: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
0: Cakep.
2: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
3: Apalah daya tangganya sudah menua.
0: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
3: Tangganya aja yang habis ya.
0: Iya, tangganya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
3: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
3: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya. Yeah, okol apa menggunakan
3: kayu?
4: Kayu ya. Nah, ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
3: Oh, tokol kan ya.
4: Pukul ya.
3: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya? Enggak ada alat sebetulnya, enggak ada.
3: Ya dengan kekuatannya ya.
4: Dengan kekuatan
3: ya.
4: Dan teknis-teknis
3: teknisnya. Aja. Yeah.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya meskipun badannya besar kuat dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
3: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
3: gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya sehingga tidak ada hiburan lain ya okol ini gelut ini yang
3: permainan
4: okol, ini hanya permainan lah ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya telah diberikan keberkahan berupa panen.
3: Alhamdulillah. Ya.
0: Oke. Okay.
3: Itu Mbak Nova.
0: Iya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
3: Ica? Iya,
4: kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan maulud gitu. Bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
3: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbak Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Yeah.
0: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu. Ya, selalu ada.
0: Oh, selalu mau ada.
4: Ke Surabaya.
0: Oke. Okay.
4: Mau kalo okol? Pas,
3: iya, mau lihat
0: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
3: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
0: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum ya? Belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde 1, ronde 2.
0: Okay.
4: Cuma dua ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
0: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
0: Iya, gak iya.
4: Ada dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
0: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
0: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terkait
0: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
3: Sama yang kena.
4: Betul. Itu aja sebetulnya.
0: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
0: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
0: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
3: Ah ini ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
0: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Bang Tahir, maupun Tahir Penova yang cantik.
0: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
3: Di sini juga ada yang telepon.
1: Mas siapa? Bapur ya?
0: Ningpur sama Cak Joko.
3: Iya.
1: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya.
0: Cak
1: Joko ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bikin kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
0: Iya.
1: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
0: Apa itu? Namanya apa kalau di Maluku?
1: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
0: Oh, dodengo itu, ya.
1: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
0: selesai pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
1: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja
0: sekedar,
1: gitu.
0: Sekedar buat hiburan aja.
1: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya. Terima kasih
0: banyak. Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke, silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
3: Masuk ini ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
5: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
3: Alhamdulillah nggih.
5: Tetap barang kali Pak Joko.
4: Nggih.
5: Cak Lasmono.
4: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
5: kula rek. Pok nopo di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikutin.
5: Tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
5: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
3: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
3: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
5: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustin niku diadakan okol niku.
3: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
5: Nggih.
3: Daerah pundi?
5: Nggih, ten Surabaya mriki.
3: Lah nggih, daerah jenengan teng Dono
5: pundi? Rumiyin niku nggih, kula Kapasari mriki.
3: Oh, daerah Kapasari.
5: Nggih. Rumiyin niku ben Agustus wonten okol.
3: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
5: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya
4: ditingkatkan bali
5: Pak.
3: Nggih.
5: Dene jane iki sepi pemuda mun mboten enten.
3: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
5: Nggih, yang enggal-enggal. Jane iki. Kami sing yang lami-lami pun mboten enten.
3: Nggih.
5: Pun pindah iki yo. Kata kula ni pun medal kampung pindah.
3: Nggih, ngaten mawon
5: nggih.
3: Oh, ngaten.
5: Tapi nggih mboten kangalat, cuma nemu meja juga ni kasur.
3: Oh, meja juga ni bantalan, ya.
5: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Kita sih enten niku.
3: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
5: Nggih.
3: Eman-eman niku tradisi kita, nggih.
5: Ada kolokolan
3: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
5: Matur nuwun.
4: Yes,
5: sami-sami. Rahayu.
3: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
3: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
0: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
3: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Okay.
3: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
3: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada.
3: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di
4: Madi. Ada murni memang itu. Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
3: Yang WA tadi ya.
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu, apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
3: Jadi nah, ada supporternya betul, ya.
4: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di Desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakan 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakan ini perempuan,
0: mau pilih karo, siapa?
4: Oh,
0: iya.
4: Oh iya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
0: Oh.
4: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
0: Oh gitu.
4: Seperti itu.
0: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
3: Iya.
0: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu, betul. Pak Nova.
3: Iya.
4: Betul. Jadi memang alami betul, dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
3: Tidak terprogram gitu. Nah. Iya. Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya, Pak Joko ya.
0: Juga yang penting nggak ada randonnya, Mbak Nova.
3: Iya, nggak ada randon. Ya. Ya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
0: Betul.
4: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
3: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
0: rame.
4: Kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
3: Oh, itu pria dan wanita, Pak Joko?
4: Iya, ya, tapi kalau pria sama pria, wanita sama
3: iya. Iya, ada mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
4: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
3: Oh iya.
4: Nova ya.
3: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, mengkur ya.
4: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
3: Astagfirullahaladzim. Jangan.
0: Tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
3: Oh, jangan. Jadi
4: memang dibanting beneran.
3: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
3: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
0: Ini ada yang masuk.
3: Silakan.
0: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum, Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
3: Pak
0: Nova mungkin ada?
3: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
0: Ini dijawab dulu ya.
3: Ya.
0: Oke. Monggo Pak Joko.
4: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
0: polo pendem
4: dan lain sebagainya.

0: kekuatannya
1: Betul,
0: masing-masing,
1: betul.
0: dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada
1: Betul,
0: saat panen
1: betul.
0: raya, begitu Mbak
1: Ajang
0: Nova.
1: silaturahmi lah.
0: Ajang silaturahmi.
1: Tuh.
0: Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya,
0: ya,
2: berarti bukan silakan. Ajang bukan ajang gagah-gagahan dan ajang
1: oh,
2: kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
1: Cari musuh bukan.
2: Iya, benar-benar.
0: Tapi justru berpesta panen.
1: Berpesta
2: ya.
1: Panen.
2: Iya, itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu ya. Masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
0: Enggak ada Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ya. Ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
0: Ya.
1: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
1: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
1: Iya, lebam-lebam itu.
2: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
1: Bukan.
0: Nggak pakai kayu.
1: Nggak pakai alat.
2: Oh, nggak pakai alat.
0: Nggak pakai alat.
1: Jadi begini.
2: Oh,
1: jadi
2: saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya, iya. Oh enggak ya?
1: Enggak. Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami,
2: yeah.
1: Mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
2: Iya. Yeah.
1: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot,
2: oh,
1: pakai kalung
2: okay.
1: dicopot,
2: yeah.
1: Yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Oke. Okay.
1: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Oke.
1: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
0: kena perut,
1: kena kulit ini
2: juga
1: bisa.
2: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya,
0: memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
1: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
0: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya?
0: Diri.
2: Oke.
0: Supaya enggak kebanting.
1: Kebanting.
0: Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno.
2: Oke.
0: Kebanting gitu.
2: Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
0: Gulat,
1: saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
1: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya.
2: Yeah.
1: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini
2: kesenian.
1: Nah itu harapan-harapan kami seperti itu.
2: Gitu loh. Baik kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026
1: amin,
2: ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
0: Amin.
2: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
0: Amin. Baik, sama-sama Mbak Nova. Yeah.
2: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat,
1: terima
2: salam
1: kasih.
2: Bahagia untuk semuanya.
1: Salam Mbak Nova,
2: Selamat siang.
1: Selamat siang
0: Mbak Nova.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Ponya, Mbak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

104 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

melakukan perubahan diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat RRI Bandung, Kom Dongu menemani Anda setelah tadi kita gabung dengan Perempat RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Kom Dongu, nah, apakah Anda suka menulis atau suka baca? Nih, Kom Dongu, kita ulas sedikit tentang sejarah menulis. Sejarah menulis merupakan kisah transformasi penting dalam peradaban manusia, di mana simbol visual diciptakan untuk mengabadikan gagasan, suara dan ingatan melampaui batas waktu dan tempat. Sebelum adanya tulisan, manusia ini mengandalkan tradisi lisan dan seni cadas di dinding gua untuk menyampaikan informasi. Hingga akhirnya kebutuhan administrasi yang kompleks memicu lahirnya sistem aksara pertama sekitar tahun 3200 sebelum Masehi di Mesopotamia. Bangsa Sumeria mengembangkan tulisan paku menggunakan tangkai ilalang yang ditekan ke atas tablet tanah liat basah untuk mencatat transaksi ekonomi, pajak, dan inventaris hasil panen. Nah, di saat yang hampir bersamaan, bangsa Mesir kuno mengembangkan sistem hieroglif di atas batu dan papirus, sementara peradaban lembah sungai Indus, Tiongkok kuno, dengan tulisan pada tulang ramalan, serta bangsa Maya di Mesoamerika secara independen menciptakan sistem aksara mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, fungsi menulis mengalami pergeseran dari sekedar alat pencatat birokrasi menjadi media perekam hukum, sastra, sejarah, dan ajaran agama. Perkembangan terbesar dalam efisiensi menulis terjadi ketika bangsa Fenisia menciptakan sistem alfabet fonetis sekitar 1200 sebelum Masehi yang menggantikan ratusan simbol piktograf rumit menjadi puluhan huruf sederhana yang berdasarkan bunyi vokal dan konsonan. Sistem yang kelak diadopsi dan disempurnakan oleh bangsa Yunani serta Romawi menjadi alfabet modern yang kita kenal hari ini, ya. Nah, di Nusantara sendiri, tradisi menulis berkembang pesat sejak abad ke-4 Masehi melalui penggunaan aksara Pallawa pada prasasti batu yang kemudian menurunkan berbagai aksara daerah seperti Jawa, Sunda, Bali hingga Batak di atas media daun lontar, bambu dan kulit kayu. Evolusi budaya menulis ini selalu berjalan beriringan dengan penemuan teknologi media dan alat tulis. Penemuan kertas oleh Cai Lun di Tiongkok pada abad ke-2 Masehi, lahirnya juga mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 hingga ditemukannya pulpen dan mesin ketik pada era modern terus mempermudah akses manusia untuk mengabadikan pemikirannya. Kini di era digital, aktivitas menulis telah bertransformasi dari guratan fisik menjadi kode biner melalui papan ketik dan layar sentuh. Tentunya memungkinkan pesan terdistribusi secara instan ke seluruh dunia. Meskipun instrumen yang terus berganti dari batu hingga piksel, tulisan tetap menjadi instrumen paling ampuh yang membedakan era praaksara dengan era sejarah, serta menjadi fondasi utama tempat ilmu pengetahuan manusia dibangun dan diwariskan. Nah, apakah Anda masih sering suka menulis, kaum Gandu? Ternyata banyak juga manfaat yang bisa kita petik dalam menulis ini. Biar udah tua, udah gak muda lagi, banyak manfaatnya. Yuk belajar nulis yuk.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Lagu Rasa Sayange adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Jadi ciri khas dari kentang ini, apa, kentang Mustafa made in si Akang ini teh pokoknya karamel.
1: Karamel.
0: Karamel. Dan itu sudah terbukti sih.
1: Iya. Ya, ini juga untuk kentang Mustafa yang di apa namanya, yang dijual di dapur mamaku ini, kita pilih yang terbaik, bahan terbaik dari kentangnya juga. Mungkin yang lain itu yang tadi si bilang gitu, mungkin ada yang campuran dengan pepaya, ada yang campuran dengan singkong, atau misalkan dengan apa, atau misalkan jenis kentangnya beda.
0: Kan banyak jenisnya.
1: Betul. Nah, ini tuh yang saya gunakan itu adalah jenis yang paling itu, yang paling
0: super lah gitu.
1: Super
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi enggak impor kan?
1: Enggak.
0: Masih bahan bakunya dari Indonesia.
1: Dari
0: ya?
1: Indonesia.
0: Okay.
1: Cuma memang untuk di kalangan kentang itu superiornya tuh yang jenis ini.
0: Oh, gitu. Karena ngaruh ke kualitas ya?
1: Betul. Jadi
0: rasa juga atau ke ketahanan?
1: Rasa dan juga kualitas. Jadi kriuknya itu tuh bisa gara-gara beda kentang.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Untuk kalau misalkan inovasi rasanya itu, varian rasanya sebenarnya yang ini tuh ada original, yang ini tuh original, terus ada juga untuk yang pedas. Sebenarnya yang pedas itu ada, cuman memang mungkin orang-orang itu customer itu lebih pilih yang original, karena original juga kan udah ada pedas-pedasnya gitu. Yang pedas itu dia memang sedikit lebih tingkat kepedasannya lebih gitu. Dan satu lagi itu ada teri kacang kalau untuk Mustafa. Jadi yang teri kacang itu yang tadi saya bilang itu memang ada si variannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan rasa sendiri mau itu pedas, teri kacang, itu si base-nya itu tetap bumbu yang sama.
0: Ya, baik UMKM, sampai di sini perbincangan kita. Kita hadir kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore kamu Dangu, di mana saja Anda berada. Hari ini ada 3 suara atau 4 suara ya yang menemani kamu Dangu di Pro 4 ya. Tadi ada Teh Anno ya yang sudah nemenin kamu Dangu, dan sekarang saya Rosyanti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu Dangdut dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dua lagu tadi telah kami hadirkan membuka perjumpaan kita ya, dari suaranya Vita Alvia, Terpesona, dan juga Bersyukurlah dari Cita-Cita Tak. Dan seperti biasanya nih kamu Dangu dalam Pro Dangdut ya, Anda bisa request lagu Dangdut kesukaan Anda dan juga dukung Dangdut Klasik ya. Dan di sesi satu ini Dangdut Klasik yang bisa Anda dukung ada dua lagu ya. Ada Lukaku dari Evita Mala dan juga ada Kau dari Alam. Alam mana ini? Ya, alam dunia merenya gitu. Nah, untuk Anda ya yang mau request dan dukung Dangdut Klasiknya, langsung saja seperti biasa melalui line telepon di 7218075. Atau boleh juga chat melalui nomor 0811200015 0 ya. Sekali lagi nih saya informasikan untuk Dangdut Klasiknya di sisi satu ini ada Lukaku dari Evita Mala, ada juga Kau dari Alam. Yuk, para pencinta lagu dangdut yang sudah siap-siap dari tadi ya, mau request lagu kesukaan Anda, dukung Dangdut Klasiknya juga, langsung saja nih saya tunggu melalui line telepon di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811200015 0. Oke deh, sudah ada yang masuk nih di 7218075, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh,
1: abah maman cowok ini.
0: Oh gitunya?
1: Karena biasanya dinten kemis teh mang web.
0: Tah gitu. Tah ayah mang web oge.
1: Ayah.
0: Mohon dengan ayah nama dinten hari Kamis manis abah. Jadi dia jantan di aresian ku penyiar-penyiar anu maranis.
1: Anu mah ih. Kanten neneng Eros mah juara pinilih.
0: Ulu, juara pinilihnya nya juaranya pinilih gitu bah.
1: Sagala ayah. Karaoke bade naon aku neng Eros
0: mah. Oh gitu. Ayah di dia ge aya Teh Anno, aya Bang Johnson bah nyarengan. Rempeg, bah rempeg.
1: Pokoknya masih sarehat ya sadayana ya.
0: Amin.
1: Sing sarehat walafiat, para nyiswa dari ginanya.
0: Amin, amin.
1: Hari abah mentu reman, congan abah mampu menu TKD pro opat ulah tu ayah di radio.
0: Hari ayana ayah bah.
1: Ayah.
0: Ayahnya.
1: Kang Oka Payuna ulah dilengitkeun.
0: Oh, moal atuh bah, tangtos atuh.
1: Apa usulan ka bapak pimpinannya?
0: Mohon, mohon.
1: Tong-tong di kaya keun.
0: Moal atuh, bah, upami henteu aya di radio atuh moal RRI kana mina.
1: Nya, sedengkeun ka pungkur anu ngumumkeun kemerdekaan tepat dina radio.
0: Da mohon dina radio nyebahnya. Sejarah.
1: Ka? Pami ka sawah teh nyanak radio.
0: Oh gitu. Seur kene kacawa. Seur leres muhun. Sapertos pasutariat oge nya di Cianjur, di Cidaun tah eta muhun.
1: Kamari kene aya nu ka dieu ka abahnya.
0: Kumaha tah?
1: Ieu teh sok kisiniran di RRI cenah kitu ka abah.
0: Oh, langsung terangeun kitu nya bahnya.
1: Alhamdulillah mararancon
0: eh. Oh, muhun muhun atuh.
1: Kaum dangu pasif nya.
0: Oh, kitu. Atuh abah teh terkenal nya bahnya.
1: Ih, abah teh atuh. Karena siniran makan tenan di radio komunitas itu tuh.
0: Wah, gitunya. Moal birek deui, gitunya moal birek deui ka abah Jangot mah gitunya.
1: Kan tenan ID RRI mah abah mah kutrat kotret lain aja neng.
0: Muhun. Wah, rajin abah mah.
1: Alhamdulillahnya. Mumpung aya keneh jatah umur neng.
0: Tah eta leres bah.
1: Ayeuna di Pro 4 ngajakeun si siniran.
0: Muhun.
1: Acara sunat tadi nya.
0: Tah, teu dirojong ye bahnya.
1: Pokoknya kita enengnya.
0: Siap, Bah.
1: Ieu mah tak tawis manco.
0: Muhun.
1: Lagu nama eta Bebene, Neng.
0: Bebene. Siap. Bebene.
1: Eta rojongna naon nu dikedah di rojong?
0: Aya ti suantana Evita Mala Lukaku, aya oge anu ti Alam judulna Kau.
1: Ah, Lukaku eneng.
0: Lukaku, aduh siap,
1: Bah. Jadi kantunkeun janten luka, Bah.
0: Anggo ieu, anggo ieu obat merah, Bah.
1: Obat merah, kantenan eh obat merah.
0: Obat merah, tapi obat anu merah nate ieu anu tinu kertas teh anu aya nolan seueur.
1: alhamdulillah. Mm-hmm. Seueur anu beureum meneng.
0: Seueur bah? Alhamdulillah atuh. Mohon.
1: Sanaos tukang moto sareng tukang ngajar ge aya wae neng beureum.
0: Aya wae alhamdulillah atuh bah.
1: Mohon. Mun kitu wae teh Mas Manco. Itu wargi abah di Sumatera Selatannya Bapak Ilham eta mah ih kana sini randa neng.
0: Mohon.
1: Aduh atuh cucu abah Bang Edo nya.
0: Mohon.
1: Bang Merona. Atau di itu di Cianjur Selatan Haji Sutaryat.
0: Mohon.
1: Neng Carmila Manco teh Neng Carmila.
0: Tah, Manco teh di Balai Endah.
1: Neng Carmila di Balai Endah atuh.
0: Mohon.
1: Atuh engang. Ah sadayana
0: we. Sadayana we dikumkeun bah.
1: Ada yang dikumkeun yang di
0: siap
1: anak bebene
0: siap bah mohon
1: abah bari gadial hean
0: ya ma kan? Aduh mangga mohon bah
1: hatur nuhun neng
0: sami-sami abah
1: mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah Janggot di Sadu Soreang ya. Abah Janggot mah saurna teh hoyong request na teh laguna teh hoyong bebende. Tah upami ngarojong dangdut klasik nama saurna teh hoyong Evita Mala Lukaku. Baik, selanjutnya nih ada juga yang masuk melalui nomor WhatsApp kami. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita Sugeng Siang.
0: Wilujeng Siang.
2: Oh, daras tamang daras. Dia ya orang Jawa ngadang ngukin teh.
0: Oh ngomong gitu. Orang. Ayo orang Jawa Pak Ilham saha?
2: Tetangga sabeulah.
0: Oh gitu.
2: Jadi udah dengar tien pan nyarios orang Sunda mah ngomong opo Kang?
0: Aduh pamin nyarios Jawa abi nu teu ngartos ya.
2: Oh sami berarti kita cepat ngartos nurut-nurut kan ya.
0: Nurut-nurut iya we tu turut we nya gitu nya.
2: Udah jawaan pisan ah bari nage.
0: Aduh, Pak Ilham damang Pak Ilham.
2: Alhamdulillah terus damang terus dinya.
0: Alhamdulillah aya hibar pangestu ya Pak Ilham. Maha hoyong request lagu naon Pak Ilham?
2: Diambang sore aja dari Isdahlia.
0: Isdahlia diambang sore mangga dangdut klasik nang ngarojong nu mana Pak?
2: Nyenong lagu naon teh?
0: Aya Lukaku ti Evita Mala, aya Kau ti Alam.
2: Oh, Kau ti Alam aja.
0: Oh, yang oh. Terangnya nu mana lagunanya? Pak Ilham.
2: Ya.
0: Sami ABG.
2: Uhun. Nepangan nama kangge nembe Abah Janggot
0: nyatanya. Uhun.
2: Oh, ambil pesonten. Aduh, Abah Janggot mah dah panggetolna.
0: Leres, muhun, muhun.
2: Oh, mudah-mudahan sing diparingan kesehatan nyatanya.
0: Amin.
2: Arah tu engang di Majalaya, Teh Carmila juga di mana pokoknya nama di Bandung, gitu
0: ya.
2: Terus Bapak Sutaryat di Cianjur Selatan, Bang Edo di Lampung, terus Bang Merona juga di Medan. Kang Sedayana di Kumken, Teh. Di dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin, amin.
2: Terus selamat bertugas,
0: mohon.
2: Sehat selalu terus.
0: Amin, hatur nuhun. Mangga sami-sami Pak Ilham.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Lagu nate cenah Pak Ilham mahoyong di ambang sore nya di Suantana Isdahlia. Dangdut klasikna ngarojong anu ti Suantana Alam. Kau cenah mangga. Di antos laguna Pak Ilham. Yuk, yang lainnya nih Kaum Dangu yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya masih bisa ya. Masih saya tunggu. Boleh melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540 ya. Untuk dangdut klasiknya di sisi satu ini ada Lukaku dari Evita Mala, ada juga Kau dari Alam ya. Yuk langsung aja nih buat Kaum Dangu yang masih mendengarkan kami ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang dengerin kami melalui AM 540 kHz atau juga yang dengerin kami nih melalui RRI Digital ya. Lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut ini masih kami hadirkan hingga jelang pukul 17. Tentunya masih banyak waktu buat Anda para pecinta dangdut yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya. Tadi ada Abah Janggot di Soreang ya, yang request lagunya Bebende ya, dan dangdut klasiknya dukung yang Evita Mala. Kemudian Pak Ilham di Sumatera Selatan request lagunya di Ambang Sore ya, dan dangdut klasiknya yang dari Alam, Kau. Kalau belum ada yang mau request lagi yang lainnya, saya mau langsung hadirkan saja deh lagu yang sudah di request ya oleh Abah Janggot dan juga Pak Ilham nih ya. Ada lagu BBND dari Azmi Z dan juga ada Iis Dahlia di Ambang Sore. Kami hadirkan dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

0: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
2: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
3: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab, agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami, Prompat Suara Budaya Bandung, melalui gelombang AM 540 kHz, yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan kaum dangu, kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Dan sebelum kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda, ya, kami akan hadirkan dulu sorotan sore. Dan menarik nih sore hari ini, kaum dangu, kita akan membahas tentang acara yang sudah berlangsung, ya, tepatnya pada tanggal 25, 26, dan 27 Juli 2026, yaitu acara Festival Tujuh Sungai Kabupaten Subang, ya, 2026, yang mengusung tema Riksa Cai Raksa Jagat. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber, sudah hadir di ujung telepon, yaitu ada Kang Udan Karyawan. Beliau adalah panitia Festival Tujuh Sungai. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, Kang Udan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Udan, sampurasun.
2: Sampes.
1: Nepangkeun ya sim kuring pun Rosyanti di Proopat, Kang Udan.
2: Mohon.
1: Lujeng tepang di udara.
2: Di udara.
1: Leres. Kang Udan, hapunten ngawagel waktosna, kita akan berbincang terkait dengan acara yang sudah berlangsung kemarin nih, Kang Udan, terkait dengan Festival Tujuh Sungai. Nah, kalau boleh tahu, Kang Udan, Festival Tujuh Sungai yang terlaksana pada tahun 2026 ini yang keberapa, Kang Udan?
2: Festival Tujuh Sungai di tahun ini merupakan Festival Tujuh Sungai yang ke-11.
1: Ke-11.
2: Jadi setelahnya ke-11 tahun, berarti
1: ke-11
2: kali.
1: Ke-11 gitu. Minangkana ieu teh acara Festival Tujuh Sungai ieu teh ngawitanana ieu digagas kusaha salajengna visi sarang misi dina diayakeuna acara Festival Tujuh Sungai ieu teh naon, Kang?
2: Nah, kanggo Festival Tujuh Sungai memang penggagasnya seueur gitu ya. Disebut seueur teh masyarakat Desa Ciguluh, utamina teras oge dibantos oge ku salah sawios waktu harita mah salaku pendamping, mitra pendamping Desa Wisata Ciguluh di Balai Budaya Bandung, gitu. Teras oge waktu harita memang badan usaha milik desa memang anu waktu harita ngiring ngagagas gitu tah. Penggagasna. Nah, kalebet anu di Desa Ciguluh mah disebutna teh ngawitna kawitanana mah sababaraha jalmi gitu. Mung pada akhirna panginten tos janten kesadaran rupina mah ayeuna mah. Sesuai sareng naonna mintanya secara bertahap gitu tah. Ngalangkung seueur anu resep gitu, anu istilahna mah anu ngantos-ngantos gitu karena kegiatan Festival Tujuh Sungai. Terus Festival Tujuh Sungai sanes tujuan, sanes nama, sanes tujuan masyarakat Desa Cibulu, tapi Festival Tujuh Sungai mangrupakeun hiji wadah atanapi hiji sarana pikeun anu kahiji urang sasarengan silih elingan kitu geusan miara walungan eta anu kahijina. Jadi masyarakat teh kumaha carana supaya sadar yen walungan teh nyaeta mangrupakeun salah sahiji sumber kahirupan pikeun urang. Eta utamina, berarti carana teh lamun nyosialisasikeunana atawa ngujak ngajakna teh kan saukur kumidato atanapi ku ceramah apa nan rada sesah gitu tika pungkur oge tah manawi ngalangkungan hiji event kitunya hiji acara anu bari direulah-reulah ku atraksi wisata ku atraksi budaya tah geningan rada lumayan nyerep tah gitu. Janten intina anu kahiji tujuanana sasarengan lamun ceuk bahasa ieu nama mengkampanyekan gitu tah, ngajak hayu urang sasarengan kitu nyara walungan supaya urang teh gitu teu kakurangan ku cai gitu nya. Terus walungan teh naon wae di jerona pan aya ekosistemna walungan teh di kawit budayana gitu nya jeung sapuratina teh. Nu kaduana, Festival Tujuh Sungai dijantenkeun sarana kanggo ajang silaturahmi para penggiat atau napi para komunitas anu sasarengan meureunan disebutna teh peduli kana lingkungan kitu tah. Anu kasalajengna festival Tujuh Sungai oge tujuanna teh kanggo promosi gitu. Kalesan desa Cibuluh teh janten desa wisata gitu nya. Mempromosikeun oge naon wae nu aya di Cibuluh. Terus anu salajengna tujuanna teh promosi UMKM oge didinya aya. Apanan aya aya nu icalan kerajinan, aya nu icalan kuliner kitunya sareng sajatina. Nah, eta festival Tujuh Sungai mah.
1: Gitu.
2: Intina melangkung kadenya mohon.
1: Leres mohon. Tah festival Tujuh Sungai Kasabelas ieu teh dina taun 2020 genep teh mengusung tema Riksa Cai Raksa Jagat. Leres Kang Udan.
2: Leres.
1: Nah, dupi tema ieu tiap tahunna sami eta napi benten-benten Kang.
2: Benten-benten. Tah kunaon nu ayeuna di judulan kitu temana teh Riksa Cai Raksa Jagat hartosna eta teh lamun urang sadayana meureunan miarakeun cai jeung sumberna otomatis lah urang teh sarua jeung ngarawat jagat sakumna kaasup meureunan pangeusina kitu tah eta. Nah, tiap warsih teh, tiap festival benten-benten tema gumantung kana naon anu bade di siapkeun, anu dipintonkeun kitu. Tah kaleresan anu ayeuna karena memang ieu non namina teh ieu tema teh meureunan langkung lega kitu hartosna. Tah kami disebutna teh panitia ngahaja di tahun ayeuna mah conongna teh kana ngajak generasi anu ngora gitu para pelajar dikawit pelajar SMP SMA sareng mahasiswa taeta teh diajak dina festival teh dinamian ngaranna teh kemah budaya. Nah jadi aya 300 peserta anu ti SMP terus SMA sareng mahasiswa anu kemah di ditu teh di muara tujuh walungan teh di muara tujuh sungai teh kemah salami tilu dinten dua wengi itu eta teh.
1: Nah
2: enten bumanu numawi kitu mangga sok aja.
1: Nah salajengna di sagedengan aya acara kemah eta Kang aya di naon wae runtuyan acara na Kang.
2: Nah kanggo runtuyan acara kieu jalaran ieu teh Riksa Cai Raksa Jagat hartosna ajakan ka sadayana pihak tapi kan anu langkung kedah diajak mah generasi anu ngora. Para nonoman, para mojang, para jajaka gitu nya. Anu hartosna bakal ngeusian ieu jagat kitu. Ieu lembur gitu. Tah anu akhirna peserta kemah budaya anu jumlahna 250 itu ditambihan oge ku mahasiswa kirang langkung kana caket ka 300 gitu. Dikawit dintenan ka hiji aya namina teh Syukur Sungai. Ari Syukur Sungai teh jiga kumaha nya urang weh ngadoa bersama kitu syukuran terus ngalibatkeun oge aranjeuna salaku peserta kemah budaya. Kaduana aya nu disebut workshop budaya sungai. Nah ti kami ti panitia nyayogikeun anu disebut narasumber pikeun mere penjelasan ka para peserta dikawit ngadamel posong teh jiga kumaha carana ci dikumahakeun kaduana masangkeunana kudu kumaha terus engke ngangkatna kudu kumaha. Nah, jadi posong teh salah sawios alat ngalalauk di walungan didamelna tina awi terus dianyam bentukna oge unik sapertos kendi gitu nya. Terus dipasangkeun di walungan nu dipiharep lauk teh halalebet kadinya karena posong eta. Tah hartosna cara kitu teh ternyata barudak teh nya peserta kemah budaya sing horeng teh bujeng-bujeng orang kota geningan di kampung oge gitu di dieu gitulah di Subang di Tanjung Siang. Aya di antawisna ieu nembe apal gitu. Margi kaleresan meureunan si peserta etama tebih di walungan rupina mah kitu. Ajanten ieu teh salah sawios acarana kitu workshop budaya sungai. Terus deui aya nu disebat workshop permainan sungai. Jadi permainan sungai teh kitu ku narasumber didugikeun dipraktekeun naon ari papancakan, mm-hmm. kumaha ari kakapalan, kumaha ari icikibung jeung sajabana. Artosna tujuanana naon? Maksudna supaya peserta khususna atuh kadituna pengunjung supaya apal yen walungan teh lain ngan saukur cai ngalir ti girang ka hilir. Sajabat ti walungan teh boga mangpaat pikeun sumber kahirupan tapi didinya teh geuning aya unsur anu dipikaresep. Boh cara ngalalauk, anu ramah lingkungan, boh cara ulin di walungan teh kudu kumaha. Nah, dina kegiatan eta teh dipraktekeun. Itu maksudna teh. Jadi dina kegiatan eta dipraktekeun entah disage dengan eta si peserta teh henteu ngan saukur dipasihan materinya, tapi anjeunna oge dipasihan waktos bari jeung dipasihan panggung kanggo ngayakeun nu disebut apresiasi seni. Jadi aranjeunna teh itu kaparigelan masing-masing dipintonkeun di panggung di dua wengi eta. Nah, kitulah kirang langkungna anu parantos dilaksanakeun teh sapertos kitu.
1: Anu pamungkas panginten Kang Udan ieu nya. Salami ieu ngalaksanakeun acara Festival Tujuh Sungai ieu teh naon wae sih anu masih kena janten kendala salajengna oge harepan Kang Udan kapayuna kanggo keberlangsungan Festival Tujuh Sungai ieu mangga tiasa didugikeun Kang.
2: Mohon. Ari salarasna mah kendala mah tiasa disebatkeun teu aya, nu aya oge tantangan gitu. Ari panitia mah pan kedah kitu.
1: Laras-laras mohon.
2: Intina mah dukungan panginten. Dukungan ti berbagai ti sadayana pihak. Tah eta teh kadang kawis, kadang ditoelan wae. Apan apal yen Festival Tujuh Sungai teh.
1: Biasana
2: oge sok kaping 25, 26, 27 setiap tahunna teh di bulan Juli. Margi kaping 27 Juli mangrupakeun Hari Sungai Nasional.
1: Teh eta.
2: Kedahna mah meureunan. Upami temanan ti pamarentah nya anu terkait lah
1: tos jantan agenda waruan. Rutin gitu nya Kang ya.
2: Gitu. Urang kedah ditoelan wae eta salah sawios tantangan gitu. Harepanana kapayuna Festival Tujuh Sungai teh sing dijantankeun hiji kagiatan anu memang leres-leres di kumaha nya dikenal gitu. Kadituna mah meureunan tiasa dimanfaatkeun hayu sasarengan gitu ku balarea gitu. Ulangan saukur oh da Festival Tujuh Sungai mah di Cibuluh atawa di Subang gitu milik urang Subang teu kitu oge gitu. Kami hoyong gitu. Aya nu disebut kolaborasi anu langkung lega gitu. Tong hayu urang sasarengan kolaborasi di dieu dina acara Festival Tujuh Sungai gitu. Dupados sadayana tiasa kaangkat eta harepanana mah.
1: Aduh mohon. Mudah-mudahan Kang Udan nya naon harepan anu nembetos dirugikeun ku Kang Udan eta tiasa kapayuna langkung naon ngalancarkeun deui acara Festival Tujuh Sungai ya. Kumargi tos janten agenda rutin ya Kang ya. Oge tangtosna simkuring ngawakilan sadayana masyarakat di urang Sunda kitu nya langkungan Proopat RRI Bandung Kang. Ngaturkeun nuhun Kanggo ka Kang Udan sapara kanca panginten parantos ngalaksanakeun miara tur ngamumule budaya Sunda ngalangkungan Festival Tujuh Sungai di Kabupaten Subang 2020 genep ieu. Hatur nuhun Kang Udan, mudah-mudahan kapayuna Kang Udan sayogi kanggo tiasa diwawancara deui Kang ku Proopat nuhun. Hatur nuhun pisan wilujeng sonten Kang Udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Kang Dangu, di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Kang Udan. Wow, menarik sekali ya. Dari Festival Tujuh Sungai Kabupaten Subang yang ke-11 tahun 2026 ini ternyata bukan hanya sekedar euforia saja, tapi di dalamnya ini mengandung ada visi dan misi, tentunya tujuan juga lebih jauh lagi adalah untuk bisa tetap memperkaya atau memperkenalkan budaya Sunda, ngamumule melestarikan budaya Sunda agar bisa dikenal dan juga tetap disukai oleh generasi ke generasi. Dan tentunya kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layu.
3: Alang Layung Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layu.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

Lagu Mojang Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik. Tapi tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

0: Kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Sakit gigi, Mak.
3: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
4: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
0: Prompat Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

Kalau menurut aku, selamat malam, terima kasih. Hingga saat ini tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung ataupun melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Dan tentunya tadi Anda ditemani rekan kami Uwe Prukanda, dan Uwe Prukanda nanti akan menjumpai Anda kembali ya pada saat di acara obrolan Tepas Tepang Napara Seniman pukul 8 nanti. Saat ini Nia Isuara terlebih dahulu tentunya menemani Anda bersama kerabat kerja yang bertugas hingga pukul 24 nanti, tentunya dengan ragam acara yang kami suguhkan malam hari ini. Selama 1 jam tadi telah kami hadirkan dalam bingkai jazz music, lagu-lagu dalam pop Sunda Islami. Kami hadirkan selepas dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Selepas lagu-lagu dalam genre pop Sunda, berikutnya memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan Dendang Nusantara. Yang mana pada hari Kamis ini, Dendang Nusantara, kami mengetengahkan lagu-lagu irama Melayu. Selepas Dendang Nusantara, Tepas Tepang Napara Seniman tentunya akan kami hadirkan dalam bentuk wangkongan atau obrolan langsung yang akan dipandu nanti sama Kang Web dan juga ada narasumber yang hadir di studio Perempat, ada Kang Ega Robot insyaallah. Dan selepas Tepas tentunya melengkapi informasi malam hari ini, kami akan sampaikan warta dalam bahasa Sunda yang dirangkai dengan lagu-lagu Wanda Keliningan. Di penghujung acara nanti, Dongeng Sunda kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dendang Nusantara irama Melayu kami hadirkan untuk Anda.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

0: dibegal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, Dendang Nusantara menemani Anda. Baik, untuk Anda pendengar atau kaum mendangu, tahukah Anda bahwa musik Melayu ini ternyata berkembang dari kawasan pesisir Nusantara dan mendapatkan sentuhan budaya Arab, India, hingga Eropa. Namun meski demikian, identitas Melayu itu nyata ya, melalui pantun, syair, dan irama yang lembut. Nah, itulah yang membuat lagu-lagu Melayu tetap dicintai lintas generasi. Dan tentunya untuk Anda kaum dangu, di tengah kesibukan atau setelah Anda beraktivitas, sempatkanlah untuk mendengarkan musik yang memang dapat menenangkan selama 10 hingga 15 menit per hari. Nah, selain membuat pikiran lebih rileks, musik juga bisa menjadi teman terbaik saat bekerja, berkendaraan, ataupun berkumpul bersama keluarga. Karena hidup bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Mari kita simak kembali lagu berikut ini.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum Dangu dalam budaya Melayu, pantun bukan sekedar rangkaian kata yang indah. Pantun menjadi media untuk menyampaikan nasihat, ungkapan kasih sayang, bahkan pesan moral dengan cara yang santun. Nilai-nilai itu pula yang banyak kita temukan dalam lirik lagu Melayu hingga sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik, kaum dangu, banyak tentunya komunitas seni dan sanggar budaya di berbagai daerah terus berupaya ya melestarikan musik Melayu melalui festival, pertunjukan hingga pembelajaran kepada generasi muda. Upaya seperti ini tentunya menjadi bukti bahwa warisan budaya tetap hidup dan berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Mari tentunya kita dukung dengan terus mencintai karya musik Nusantara.

Baik, kaum ragu, tentunya kami akan menyampaikan satu tips yang semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Ini jangan lupa mencukupi kebutuhan air putih ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik ini akan membantu menjaga konsentrasi dan membuatkan aktivitas sehari-hari itu terasa lebih ringan. Jadi jangan lupa mencukupi kebutuhan air putih ya. Nah, sambil menikmati tentunya malam ini segelas teh hangat mungkin, atau sambil ngopi martabak gitu ya. Dan mari kita dengarkan kembali beberapa lagu Dendang Melayu berikut ini ke ruang dengar Anda.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Baik, kaum Dawu, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda dalam menikmati lagu-lagu Melayu yang penuh makna tentunya. Semoga setiap syair yang kita dengarkan malam ini membawa ketenangan, mengingatkan kita akan indahnya budaya Nusantara serta menjadi penyemangat dalam menjalani hari-hari kita. Dan tentunya Dendang Nusantara dalam irama Melayu kita akhiri sampai di sini. Semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan terus cintai karya-karya musik Indonesia.

0: Kaum Dengar, setelah Dendang Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda, saat ini memasuki pukul 20 lewat 2 menit, saatnya kami hadirkan drama radio yang akan kami hadirkan malam hari ini yang judul Hikmah di Balik Tuduhan.
1: Drama radio, Hikmah di Balik Tuduhan.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu, kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya, aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku gak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
3: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
1: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
3: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
0: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
3: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
1: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
3: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
1: Hanya itu?
0: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
1: Kamu tidak punya alasan yang lain, kan? Yang membuat aku curiga?
3: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
1: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
3: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
0: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
1: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
3: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti kesalahpahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif. Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
2: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
2: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
2: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan selalu membimbing.

dan Maya saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin kuat setelah melewati masalah yang mereka hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Tepas, tepangna para seniman Pro Opat Sora Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana, wilujeng wengi, hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satunya dengan Pro Opat Suara Budaya Bandung tuk dugi ka wengi ieu. Hatur nuhun oge ka kaum dangu anu neme nyetrekeun Pro Opat Suara Budaya Bandung ngalangkungan AM 540 kHz oge tiasa ngalangkungan RRI digital di aplikasi Google Play Store atawa ngalangkungan audio streaming di www.rribandung.co.id. Kaum dangu di mana wae ayana, saperti tadi kauninga wirehna dina wengi ieu kaburuyungan pisan Pro Opat Suara Budaya Bandung sim kuring mangweb nyarengan kaum dangu dina acara tepas tepangna para seniman. Ieu mah kaum dangu sanes seniman deui tapi master seniman. Aya Kang Ega Robot, assalamualaikum Kang Ega Robot, sampurasun.
2: Waalaikumsalam. Eta sok bitnah teh acara nyarios jeung kekbet ngajawab jawab bitnah jeung jeung maestro.
1: Nyai di dieu mah
2: teh aya maestro
1: di dieu mah. Lain di dieu mah jeung kitu banyak kan meh ieu literasi teh siga kitu ayeuna mah kudu apa literasi teh mun judul teh jeger jeger jeger kan kitu nya.
2: Daripada literasi mending mempertahankan karakter orang Sunda. Air urang terhati. Sunda mah tara loba omong, tara nu sabener mah jauh tina ulah jauh eta teh jauhkeun tina kasombongan eta. Entah kampura tidak orang Sunda tinggal lenda. Eta sok mangati payun, mangati payun. Ima leungeun sati payun ieu mah.
1: Tah.
2: Lain leungeun sati payun tapi lain
1: ieu teh nemek-nemek muka di mah tos kitu. Rek pisan ka munang ni mah. Tangke ka munang dina obrolan urang tentang tos ngaler ngidur nanging da tetep nya urang mah nincak kana tradisi naon istilahna teh kaenggal lah
2: nya urang meuleuh teu geus ada berdan dilahirkeun memang dilahirkeun di kandung dilahirkeun digedekeun disalakalakeun dihurip dihirup mah tinu idek leuhur tidak kasenian jeung kebudayaan jadi saya rasa kaluar jadi nyatanya
1: najan kaluar oge sanes kaluar tina tradisi tapi ngembangkeun nya
2: ngembangkeun
1: da titincakan mah anger nya urang kudu apa bilih jati kasilih ku junti eta
2: jeung ku sim kuring kan ka hartos teh kieu sim kuring hapunten bisa dong aya jeung meni naakan anu dunia-dunia ayeuna ya samemeh nang geus kuring kunaon ngalakukeun ayeuna anu misalna digabungkeun jeung modern kulantaran kuring lain ngarasa wareg tapi insyaallah geus Rex, dah terlalu sebuah mama mas sebuahnya beradanya. Alhamdulillah, ngus kumahanya ngus ngus asa jeng tejeng asa jeng jiga. Nunyebutkan sedih tradisi teh ngus tiletik. Malah ku kolot di paraban teti di tilukan lukan kene.
1: Tah, eta. Ya.
2: Inung urang dibawa manggung ke deteng ke gede beuteung meureunnya dilahirkeun di dana keur parabanana ladang-ladang panggung jadi otomatis
1: benar. Ieu teh aya kapungkur carios panginten nuju di sakola Tolobul Ilmi perbasna di SSI boh di UPI nya. Aya kan ujian kapungkur mah.
2: Laras.
1: Ujian pembawaan, ujian non
2: kompetensi lah punya.
1: Kompetensi aya nu nyanak muntri musik kontemporer. Tah baheula mah kunaon nyokot musik kontemporer lantaran tradisina kurang kuat. Jadi mun urang rek
2: eta
1: ieu teh kudu diluruskeun nya.
2: Salah sawiosna dosen sibukuring kapungkur ujug kuliah. Pangresa Bapak di Termat jangan pernah kamu menggarap musik kontemporer kalau kamu belum melakukan dulu yaitu seni tradisi kamu karena harusnya begini jangan sampai kontemporer itu pelarian gitu. Pelarian dari ketidakmapanan kamu di dalam seni tradisi. Jadi orang kontemporer itu harus besar karena dasarnya adalah pengalaman di musik tradisi.
1: Ditincakan.
2: Ditincakan ana eta.
1: Kudu apal heula meureunnya.
2: Kula jati dikasih ku ewon.
1: Ya. Engkena bisa jadi kan upamita apal ditincakan mah kumaha meureun.
2: Ya eta makana janten urang mah ya pun teh sanes basa-basi. Sanes basa-basi makana sok sabodereuna ieu pasti dimaklumi dalam tarus nyalian batur uy baheula teh tradisi heula.
1: Saheula atuh.
2: Kitu nya. Ya kitu kan kulantaran. Keun mae rek aya rek.
1: Keun mae.
2: Modernisasian oge kulantaran bae baheula lagi barang geus pernah ngalakukeun.
1: Hartosna teh kieu Kang Engga bisa mempertanggungjawabkeun. Mun dititah naon Siap.
2: Ya. Jadi alhamdulillah. Ayeuna sakumaha sebetulnya ngembangna zaman, ngembangna kreasi anger. Benang-benang beureumna. Benang-benang beureumna tradisional.
1: Jadi drama Turki na sanes.
2: Drama Turki mah Jawa tuh kan. Di antawisna.
1: Di antawisna.
2: Gitu. Itu Mang Web. Teh ngobrolkeun aja teh.
1: Duka tuh.
2: Eta judulna mah alus gitu lah.
1: Eta
2: ahli
1: aya basi-basi
2: komposisi basi musisi
1: seni dalam tradisi
2: perkusi tradisi
1: eta kumaha eta aya sih eta judulna abdi can ngartos ya abdi geus
2: nya isi bagi ari basa-basi teh nya urang weh cek obrolan urang basa-basina nya lain musisi lah nya pokona mah tukang seni weh tukang tatabeuhan meureunna sebut musisi kitu nya. Tah ayeuna kumaha ngobrolkeun perkusi tradisi. Ari perkusi tradisi urang teh pan moal jauh pan kabeh oge sabermal hampir meureunan loba pisan alat-alat tradisi urang, alat-alat perkusi.
1: Nya.
2: Kenang. Ayeuna bonang. Da sabermal dasarna mah perkusi.
1: Pan
2: kulantara dinadakeun jadi bernada. Sana kenang oge ari pas geus dinadakeun mah
1: nya aya nu
2: hadirna teh eta teh jadi selain perkusi deh fungsi
1: gitu nya lobana ditakol lah perkusi teh nya istilahna ditakol gitu atawa kumaha
2: fungsional
1: nah
2: lebih juga lebih jero nama fungsional dipungsikeunana lamun misalna manehna sauk ke aya misalna aya babaturan nadana nya jadi kan selain perkusi deui jadi itu alat musik bernada sebutna gitu. Tapi kan saur model di Myanmar, Thailand itu kan aya alat nu jiga piano nanti justru bahan nanti tinu kulit tinu kenang eta disurupkeun
1: geumiti
2: do re mi fa si lo si do jeung aya sisipan-sisipanna. Jadi geus surajan bahanna tradisi tapi geus lain alat musik tradisi.
1: Model di nu mata kaya gendang sembilannya itu kan bernadanya eta.
2: Bernadanya ari bernada jadi hartina meureunan cek-cek abi jeung ketika memang bisa disebutkeun kitu mah selain perkusi deui. Menarik malahanan disebutkan perkusi teh tapi ka Sim Kuring pribadi di tahun 2000 nyeun grup teh Ega Robot Percussion. Caritana unik
1: banget. Tah eta kumaha? Itu disebut Ega bisina di mana? Eta ke lah Ega heula.
2: Oh, are Ega babah heula sebelum ngaran ti leutik ti budak teh ngaranna teh Mega Cahyar Mulyana.
1: Oh, aya awalna.
2: Heeh, kan abdi mah pan baheula sok diheureuya di bulit teh jemung Mega mah awewe.
1: Benar-benar.
2: Jadi sampai ka
1: dak padahal eta teh kolot teh HD eta teh
2: di STTB teh langsung bae langsung dipicil eta teh saya.
1: Paing.
2: Apa STTB?
1: Eta mah naon atunya?
2: Ijasa.
1: Ijasa.
2: Jadi tadi jadi tamat-tama aja kaguar deui sapra asup ka SMKI. Anjeun teh ega jadi kitu jadi ega.
1: Tina Mega nya padahal Mega teh sae eta teh.
2: Pan baheula mah nya.
1: Diluhurnya gitu.
2: Keur leutik bari dibuli teh pan teu narima atuh nya gitu. Asyik teu
1: narima. Aya sejarah
2: teh. Ya alhamdulillah.
1: Aya kene penyanyi dangdut ge Ega Mustika gitu.
2: Nah, teh dangdut
1: dangdut Mega itu.
2: Ieu dangdut ya.
1: Lajeng eta lajeng.
2: Ya istilahna tekan perkusi teh tahun 2000 ku Sim Kuring diangkat. Cal pangalamanna cieu. Aya hiji festival musik perkusi.
1: Oh.
2: Ya. Oh, beriringan gitu ya, beriringan. Pasar eta teh nyebutkeun emang rek mawakeun naon? Abdi mawakeun apa kenang?
1: Nya.
2: Sebutkeun meureunan. Si panitia meureun anak buah panitia lah. Ya. Mun urang mah PIC atau LO, da meureun aduh Kang, maaf tidak masuk ke makanan mah. Bukan alat musik perkusi cek itu meureun pikiranna teh kudu kongang
1: nya
2: kudu misana
1: deet gitu emutanna
2: gitu nya meureun gitu cita alah cita aing udah kareda itu dahsyat dah sih lah teh namu dah yang melo teh itu jadi eta yang grup karena non egar rebut perkusi gitu
1: tidinya tapi eta aya hikmah nanya
2: jadi hate teh
1: aya hikmah
2: nya tidinya kadorong jadi dengaran perkusi teh pas ternyata melekat
1: ternyata di jerur mah kenang-kenang kene gitu.
2: Melekat kena karya. Ya. Jadi ngara-ngara robot gitu kan kata warisan
1: ya, di
2: bapak pisan teman bapaknya.
1: Moal ilang
2: nah, nami pun bapak di sana musim kuring gitu. Nah, jadi karakternya teh namun teu heula masuk barang jeun nunaun atau naya bisa bicara tanya mun orang mah cenah mah cek batur mah cenah musik teh teh kumaha nya cenah lobah pisan hentakan gitu stakato stakato gitu gimana gabrakan lu da baru bang beng bro resepnya karena memang dasarna sim kuring kan bahala tinu tinu bajedoran teh
1: ya komo tepak sisingaan nya
2: tepak sisingaan terus bajedoran ah rabe yuk di Subang di Karawang canaku abdi ke Bandung kan sering bisa kalau buat jadi di TPRI kantos manggung di RRI
1: kantos kebunnya
2: malihanan sim kuring kantos giringan rekor muri 24 jam nya ngan tapi nu berhasil
1: dan anu kepungkun ya tahun
2: 22 jam nya napa kenang itu napa kenang jadi ya teteh olah geus jata eta mah sarasna mah sanesku hoyong-hoyong sarasku ye ting hayang ningalikeun yen alat atau jeng alat seni orang, jeng pertunjukan seni orang bisa asup rekor muri gitu, gitu.
1: Jadi
2: bisa
1: perjuangan
2: rekor lah gitu ya.
1: Perjuangannya lain enteng-entengnya.
2: Ya jadi mah bahasa basi dan sim kuring, ka wargi-wargi sadaya, ulah gengsi lah. Ya ku alat-alat tradisi orang, namun tema calung atau napi celempung atau napi naon-naon kecreknya. Cek ke web, cek pak web, makan gejes. Nah, tete, alat-alat tradisi orang yang memang loba pisan nanti berbuahkan ya.
1: Hari itu aya lagu kan, kan ada dosun, Kang Dusun memang Sumbang mah ya orang Sunda Kamarana. Aya lagu Ega teh anu sareng
2: Ustaz. Cek saha.
1: Orang Sunda teh, eta.
2: Nya eta mah. Mudah-mudahan ada kritik membangunnya ke orang Sunda. Jadi orang Sunda teh sok pesimis. Nah, abdi ngarepkeun orang Sunda kudu optimisnya. Salah sahijina tadi teh geuningan orang Sunda seulah sok ngalehan wae.
1: Etanya.
2: Kudu optimis ku bandana. Naon banda loba pisan banda urang ya. Banda urang loba pisan jadi optimis kan yen Sunda cek saha tinggaleun nya. Cek saha Sunda teh kuper. Cek saha Sunda teh kampungan. Malahanan aya di sisi cek bujak jaman ayeuna mah cek saha cada Sunda teh geje. Tah. Geje teh ga jelas.
1: Tah. Eta isina lagu eta teh.
2: Jadi teu urang Sunda teh kuper teu gaweuna teu tinggaleun. Orang Sunda ke kampungan. Eta manusia ngomong cek nyebut-nyebutkan kuper maneh we nu kurang gaul.
1: Anu teu bisa maca. Teu bisa maca teh. Naon aya
2: nu nyebutkeun Sunda teh kampungan cek maneh we nu asa pangkotana.
1: Memang dijelaskeun lagu eta nya.
2: Cek saha Sunda teh geje tah. Sebutkeun geje teh ga jelas cek saha tidak tahu da jelas pisan. Kreativitas da malihanan kreativitas orang Sunda geus selain nya nusantara deui tapi geus nya dunia
1: nya. Dunia ayeuna mah da aya geuning Sunda ngajumantara.
2: Ngajumantara.
1: Ngajumantara teh lain lum eta cur ega ngajumantara teh naonna kitu.
2: Ya ngajumantara teh jangan internasional atuh nya. Ngajumantara
1: mana di radio kan?
2: Maksud di udara berenya kan tapi kan ayeuna mah identik ya ngajumantara teh maksudna mah geus kadenge di mana-mana
1: gitu. Alhamdulillah ku.
2: Cepat sadar geus tepi ka langit ka-7.
1: Tembus gitu nya. Alhamdulillah nya. Tah ieu teh keur mah program Pro-Opat teh meureun titincakana mun saur Mang Hikmah benteng budaya Sunda.
2: Benteng lah resnya Pro-Opat
1: aja. Benteng budaya Sunda teh janti kamu mulai ngembangkan punya dan tradisi wae mun ngobrol di dia teh kan
2: atunya menurang tradisi wae sangat ada kuulen tegaul gitu ya nu penting mah ngomongkeun pergaulan tapi tidak bahan tradisi
1: eta bahan tradisi naonnya
2: ya bisa
1: ada orang mah
2: sarannya Bang Web mah nyangka Bang Web teh dalang
1: dalang teu payu
2: dalam kerusuhan sadar absolut abdi di tempat ieu mah nu teu tulus teu leko
1: dapet nu sumang
2: anu teu aja nu teu rajin we pepes mer teh teh gitu teh cek saha dalam pepes mer
1: tah gitu nya tapi minimal titincakan apa gitu nya tapi da kadang-kadang teu nyaho nya teu nyaho Orang teh bakal kemana? Lah ega ge ente berpikir ciga kia ya
2: nah. Teu nyangka bakal bakal istilahna teh jadi minimal urang alhamdulillah. Mudah-mudahan menepi ke 100 tahun
1: atunya ya. Tah, kita
2: tepi ka titik ayeuna urang pernah di jeung mah web sangkatan jeung sa di sakola ka ayeuna geus teu karaos Yusuf teh nya. Tah, matakan baheula sok inget urang nuju jaman perjuangan ngawayang ka ditu ka dieu nya. Waduh, sedikna.
1: Pumi ka undang uninga kitu nya. Aduh, saha?
2: Nya di Bungas di wah di karaos sak Karawang sak Cikampek mah kapapa eta jeung Bapa Dalang Apep teh nya.
1: Mudah-mudahan nuju mancot. Padahal tadi di wartosannya ega
2: baheula teh kebang pagawean deukeut leuleutikeun di bapa waktu pun bapa teh sisingaan ngaprak-ngaprak lembur papanasan mentah kulit rada hideung teh
1: tapi da manis
2: tapi puntenya ieu mah Bang Web jadi abdi mah hideung teh dipertahankeun
1: identitas
2: lain identitas abdi emut keneh amanat pun bapa Omas ega mah ulah boga kulit bodas. Padahal abdi teh rada nyel teh amak ka pun bapa tu harita. Cari hari bapa tu. Da gampang meureun tinggal suntik vitamin jeung
1: jeung rek dia. Tinggal
2: dipoles. Sono teh dipoles bodas abdi kulit bodas. Omat ulah ega. Omat. Bapa mah kaega amanat ulah boga kulit bodas. Abdi penasaran tah. Geus dilalila mah penasaran. Pa aya naon ieu teh? Abdi bet ulah boga kulit bodas. Yeuh, lamun ega boga kulit bodas. Jawabanna naon, Ci? Babari kotor sih acara. Oh, tapi
1: kolot mahnya ieunya geus ngesurti kitu nya.
2: Reina we mah web kitu nya.
1: Langing aduh ieu pogot pisan kaum dangu dengan nama ayana boh bili kaum dangu bade ngiring cikibu ini biung mangari 7271043 atap napi ngalangkungan dan WhatsApp di 08-200-1504-0 nya kaya orang hiburan helat lah
2: sok ah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Tepangna para seniman Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Kaum nangu masih disarenganku Pro 4 Suara Budaya Bandung, masih disarenganku Kang Ega Robot. Kang Ega,
4: saya jingle nak tuh.
3: Kang Ega,
4: tepangna para alumni. Kumaha Kang. Tepangna para nayaga yang dahulu pernah aprak-aprakan.
3: Itu teh ngahanya Kang Aega itu teh.
4: Iya, leresnya.
3: Abdi teh kumahnya rumpakan aja.
4: Asik. Tuh kan lari jiwa-jiwa kreatif pemual. Saya pun ide gitu. Aya we ide cepat ribasana. Ari seniman mah. Iya. Justru lu kelamun kerja di hati sok lebih halus cina lagu gitu. Nate eta teh sok panano ya, panano almarhum lamun cuma seorang penulis ana pencipta lagu cina lamun kerja di hati teh lagu nate lebih halus cina teh jadi
3: eta teh sakitu teh mikirna saminggu.
4: Tapi tepas atau saya bisa tepas. Kalau nanti ada tepas kan identik di bumi teh ben urang mah
3: nanti tempat ngariung,
4: ngobrol, memeh. Nah ka magrib atau nanti bisa teh acan karulem gitu aja. Tumpu di tepas atau di balanongan.
3: Balanongan atuh raos atuh ngopi. Lebih ke subuh pan. Tepas teh aya mah aya masih aya tepas.
4: Masih aya.
3: Ya.
4: Ari tepas tidak wujud dapat tidak fisik nama sadayana bumi hampir gaduh tepas sadayana ya, ya mungkin jo
3: ya, ruang tamu banyak ayeuna mah
4: meureun ruang tamu benten deui ruang tamu di lebet. Nah bae tepas memang ruang santai, we gitu. Ruang santai kadang-kadang anu memang kadinya teh sok kagok lamun nembet ka bumi nya bisi gitu. Inungna tos kulem atawa napi budak kaganggu sakumpul di tepas jabapan bae masuk bari ka bako gitu ya ngarah teu haseup ka budak
3: tepas kitu mantan tepas mah di dia dina acara tepas mah ngalerengi dulu we.
4: Ngalerengi dulu we nya.
3: Ngobrol teh. Jadi mah sesuai pengalaman.
4: Penyiar ge pengen ngalerengi dulu. Ya ini teh kaler keluar dikit dulu.
3: Gitu. Ya, mah ngobrol nah, gitu.
4: Penting mah kan ngarah ari ngobrol teh lain seukur istilahna basa-basi unggulnya. Tapi memang kadang-kadang tidak obrolan eta sok ayap petik hikmah. Ana sikap pahirupan urang.
3: Gitu.
4: Isuk kudu kumaha? Naon kudu dibagi pigawe? Mun sabarol kitu. Teu samata-mata ukur obrolan hampa.
3: Hampa. Tah kitu ayeuna teh. Eta tina hikmahna tina non musisi. Non tadi teh.
4: Basa-basi
3: musisi. Basa-basi musisi. Perkusi tradisinya, ada iya ngomong nggak bisa jadi perkusi pak?
4: Oh iya tuh,
3: di nu akapela tuh.
4: Seerpisah nanti.
3: Tapi tanggungnya Kang Ega ya, nama terus Mas Agi, terus Mas Agi gitunya.
4: Mas Agi nang tuh.
3: Mas Agi kan ciga abdi kotak abdi mah.
4: Iya. Mas Agi kan kotak.
3: Kita gitu, Mas Agi.
4: Saulah kok kotak.
3: Lah ini mah rada gaul sareng Pak Ustad gitu.
4: Saha teh?
3: Pak
4: abdi Aiga, oh gaul mah kada sareng saha wae
3: gitu.
4: Margi kada
3: ambil. Gaul saur jang hirup teh teu gampang gitu.
4: Tapi kan pentingna gaul sareng saha wae teh ngarah urang langkung leubeut.
3: Iya.
4: lebet tina pangemutnya, lebet tina pangpang nama ini cek jama cek bahasa Subang nama network king kodok
3: bisa ada berat ini
4: jaringan pada ngobrol tapi jadi sahabat teh ngarah orang lebih luas jaringan anak karena tidak akan ada rezeki yang dihasilkan tanpa ada komunikasi dan silaturahmi.
3: Eta pisan kayak gak maksud abdi teh gadinya.
4: Ya,
3: jadi
4: pan ayeuna abdi ngobrol bertepang sadeui sareng Mang Web mangtos mang tahun-tahun tetepang. Alhamdulillah kan abdi bade ngorder ulen.
3: Jadi
4: rezeki kan di ngobrol.
3: Ya, hampura di dia mahnya ada jauh ke mana.
4: Ya jantan abdi abdi yakin tepang rezeki tina silaturahmi.
3: Jantan rezeki teh lain bentuk wae.
4: Lain bentuk wae. Bentuk tiba-tiba aya ide gagasan
3: kita ya.
4: Kulantaran Mang Web aduh ieu mah bade ege bae ka dieu ka haja nyianjing. Bade teh rezeki.
3: Iya rezeki.
4: Rezeki tina tina emutan tina aih aya teh bisa orang menuangkan
3: ya, lain harta, lain bendanya rezeki teh.
4: Karena memang justru rezeki anu mayang. Ya itu rezeki royal hati. Leres tuh.
3: Aiga mantos iya tuh. Royal tidaknya. Itu tuh tadi sangka-sangka. Gitu.
4: Ya, sangka-sangka kan.
3: Ya, tapi kan hasil proses.
4: Hasil proses.
3: Hasil gawe urang, teman.
4: Hasil.
3: Kenapa nu
4: perjuangan.
3: Tanya nak aiga kadinya. Kapor opat ting rezeki nama di mana gitu. Nya.
4: Allah memalah hese. Kan sok dapat perkusi.
3: Kan mulai orang kaul gitunya. Mulai orang kaul nabe. Nabe mah nya di babaturan. Jol itu teh anu ngajak ko isuk
4: nanti. Tak itu. Justru mun ayeuna teu angkat, justru beuki heureut rezeki cekolot bae nya.
3: Eta. Eta abdi ayeuna mah aduh aega. Teu sangki bet bisa kieu gitu
4: nya nya nya bisa alhamdulillah lah nya nya beki caang
3: panemang tuh tinggal muringkak muringkak kan
4: nya ya abdi
3: jadi saya kerik-serik abdi jadi muka deui gitu
4: nya
3: kumaha berkreasi terus kumaha sakuduna
4: nya
3: kan ari konsisten mah nya urang
4: ah
3: aya konsistenna tiba heula di zaman tahun sabaraha 85 nya baheula.
4: Cara abdi memang kayak gitu ya, paling utama lain konsisten berbuat
3: tunggu,
4: tapi konsisten mikanya
3: ah,
4: karena sedih tradisi, karena dasarnya tinunya ah,
3: ya tak kenal maka
4: tak sayang,
3: ya saya
4: maka tapi kan kak ayana renayogi katirnya
3: kesenian ya. Kebudayaan jasana sana lumayan pokok dianggo hiburan nami-nami penghasilan
4: pokok dianggo hiburan nami-nami kercicilan
3: aya deui tuh nya di siniran teh aya deui di dieu tiap dinten Salasa si siniran aya enggak
4: ya.
3: Oh aya enggak kana si siniran cawokah
4: atuh mah aduh kalau siut
3: ngata napi si siniran teh aya malam salah malam rebo
4: cai pulang cai malik cai ngocor ka astan terus? Panon buril buncelik kejempetan.
3: Ya gedengannya itu aega sok ya sareng rencangan perman pensiun.
4: Sok nonton.
3: Iya. Engke di dieu geura atuh.
4: Ya siap.
3: Si siniran mere tiap
4: sarangannya
3: mohon. Dina si siniran heureuy aya teh aya Bah Jangot. Bah Jangot anu ahlina. Mudah-mudahan nu jumanco enak mah Abah bilih bade.
4: Itu berdasarkan teh anu ngarespon teh ka dia atuh ka dia lalingi lalinginya.
3: Iya, lalingi di
4: udara, lalingi di udara.
3: Masif
4: masifnya
3: pasif pasif pasif
4: keun ya dan uji masing-masing anu percabakan tanda pimeureun aya nu bari keur ngaleot apa ngaleot teh
3: naon
4: ngarja nyetrika aya nu keur ngaput
3: beureuy ngaput
4: aya we
3: bolehan
4: nu keur ngadonan
3: gigelean anu di warung di pasar aya
4: mode paiik dan lainnya kan bisa sarung we
3: sarung
4: dan nepak kantaran
3: ngupinggirnya jadi tarasnya mau Mang Wawan apa Mang Wawan?
4: Mang Wawan mohon.
3: Mang Wawan nu di dieu jeje.
4: Mohon mohon jeje ke mata tah.
3: Mang Wawan amang atuh ka dieu ka propat tah. Ari di bumi sok ngupinggeun propat.
4: Oh, tenang. Tong nontok tong kendat. Sumangat. Tong pegat harepan.
3: Insyaallah dah. Tah urang mah
4: kumayang kuleukeun makanya proopat ogé ge bakal terasa yeah. Duh pikasoan ku balae.
3: Sanes hartosna bade ngamarjinalkeun atanan istilahna teh. Nanging da titinjangan proopat ayeuna mudah-mudahan ka nguniang deui lah. Siaran-siaran live na. Siaran-siaran yeah. Itu kan tos palkem gitu masyarakat apal na RRI itu kan kana wayang golek, kepungkul kana naon deui.
4: Iya, soalna kan wayang golek anu manteng ya. Sedikit iklan ya RRI.
3: Iya
4: itu. Jelas gitu ya.
3: Naon teh?
4: Bagi ya gitu ya.
3: Naon bieu teh?
4: Ya wayang golek anu manteng sedikit iklan gitu. Iya. Ya benar. Dari lebeti iklan ke beurai.
3: Ya. Nah, tapi mudah-mudahan pada nanti kita panggilan orang ya, enggak khususnya proopat, tak boleh nyiarkan tradisi-tradisi Sunda. Tapi obrolan-obrolan seperti sekian lah, kan orang-orang Sunda mah kadang-kadang tepuk judul.
4: WD karena tema tadinya perkusi tradisi, itu maksudnya masih guling. Yang berkait perkusi tradisinya itu alat-alat tradisi anu anu sifat nak alat-alat musik perkusi. Ya, ayah kenang orangnya. Terus ayah kecrek, ya, ayah oge kokok, gitu kan. Tetapi ayah dog-dog, ayah sebenarnya naon celempung. Itu kan alat-alat musik perkusi salah satu bagian jadi pedah bernada itu jadi
3: fungsional. Tapi kanu kreatif mah ya alat-alat itu teh sok sanajan hiji bentuk. Itu bisa jadi nya. Bisa nanti na kokol wae wungkul.
4: Tong tapi kok ember belah ge bisa jadi.
3: Tapi itu kan kudu nya kreatif teh ya.
4: Iya.
3: Aya ge ayeuna. Kan terang nya jadi ayeuna perkusi berbaur gitu, berbaur jeung musik modern kan baheulana mah neungeulan kenang nya.
4: Nya pan hartosna teh sim kuring sanes hartos dan ninggal ya sanes hartos dan ninggal tapi teras kumaha pangpangna mah sederhana mang web abdi teh kieu cunun ha cunun ayeuna anu rege cunun kana musik band-bandan gitu justru ya teh abdi teh ngokolakeun ka hariwang ka hariwang kulantaran lamun urang ori mawa original teh geuningan teu dilieuh ku kaum gen alfa gen alfa
3: eta mah jet gen alfa
4: gen alfa lain gen jet teh
3: nya
4: gen x pan urang mah gen x terus gen x gen jet terus gen alfa ese makana sim kuring deketan naon ka resepna gen alfa teh
3: minum ka waktu
4: minangka mah ka ayaman jadi nya istilahna nah sim kuring deketan teh ku ka resep heula aya nu resep musik rege deketan pada jeung sim kuring make kacapi, make kenang, make suling, make angklung,
3: ngasupkeun.
4: Ngasupkeun minimal itu teh alat apa? Cecek budak ayeuna begitu nya. Oh, itu alat musik tadi. Kok bisa ya bergaul tah? Minimal gitu kareret.
3: Penasaran ya.
4: Sim kuring mah make lagu nu bernuansa rege tapi bahasa Sunda. Jadi kan tadi kan di lagu cek sahaja. Nah, itu teh make haja, make nate make nuansa rege anu di modifikasi sanes tradisional. Pang-pang nama maksud jeung tujuan nama hayang kaum gen nu ayeuna
3: mengenal
4: minimal benar ngeulah ternyata di dunia misalnya musik nu bikarep saperena terselip nuansa dosa tradisi
3: padahal tiba lagi lo banyak kolaborasinya
4: ditanya itu sedikit upaya sebenarnya sedikit upaya buat maksudnya apa sedikit upaya biar seni tradisi sedikit dilirik
3: berat pisan ya
4: mun. Tapi kan itu teh memang kasus nyata.
3: Iya.
4: Kan urang malah sih gue terus terang aja pernah pengalaman mang web rek manggung di Barudak Milenial Kuyu, Barudak aya bikers aya dorong teu pugu-pugu sih kru teh jol nagogeun kacapi we. Sempet ulah jol malah lunur we. Kur-kur ngariung teh nya aya kacapi. Naon ce pas bareng sim kuring lagu ka lagu kalsep manehna jeung cureng. Ternyata leuwih antusias. Eta sih laksana lomba anu parasaran. Geuningan teh hasanya cenah alat musik kacapi ge jadi hiji kenjung band. Pada sesederhana itu pertanyaan aja. Jadi ku sadar tah ari sim kuring nya ngabawa ta ieu salah sayosna sedikit upaya teh. Minimal sim goreng memang telekoh, tapi minimal seetikna bisa jadi ngasupan memori ngahirupan anu oh nya. Jadi kan urang teh boga kabeungharan seni tina alatna, yeah, tina kreasi tina hasil tina bubunyian etna, yeah, hingga geningan oh ternyata manehna bisa jadi reueus.
3: Anu teu apal mah kan ega teh teu apal lulusan UPI.
4: Ya tamanya nya sim kuring kan sami sareng Mang Web saangkatan nya di sekolah di SMKI nya alma mater urang sararea teteh pihormat ka guru-guru urang sadayana nya
3: alhamdulillahnya urang di
4: kakieun anu marcing didoakeun cing sarehat atuh
3: duhun amin
4: kana sagala rupi kasayadana elmuna anu pasarus ditamplokeun harita nuju urang sekolah
3: eta beun kontribusi UPI terhadap musik anu aya ga ayeuna di
4: ieu aya sim kuring kan harita kan alhamdulillah nya gaduh jalur
3: PMT
4: jalur beasiswa ti payun ka ka IKIP mantu bener pan kuliahna abdi teh abdi kuliah teh teu bener kuliah teh
3: naha
4: asup di IKIP keluar di UPI
3: kan UPI itu singkatan
4: ya, universitas padahal ya, nah, ya, khusus ke para guru-guru ya, sim kuring, para dosen ya, ya oge wargi-wargi sim kuring, di kelas, kakak kelas di perguruan tinggi, di SMKI ya. Salam hormat sim kuring, mudah-mudahan ya, ya cing sarehat, cing arageng cing arageng milik
3: amin
4: eta. Ya gitu
3: hai pidoan jadi anak mah sugannya.
4: Iya gitu. Lah pokoknya nama bagja.
3: Iya bagja.
4: Ampura meureun. Kadang-kadang alhamdulillah Mang Web pan mun manggung ka film urang jeung mapai-mapai ka film urang. Pernah teh jeung alumni aduh asa.
3: Aduh asa.
4: Dah memang mungkin baheula teh wae pasti pigadenge ieu ti SMKI. Yo asa jeung dulur we gitu ya.
3: Tiap lemur aya nya.
4: Iya kulantaran kan baheula memang kokar jeung SMKI teh identik pisan sakolahna urang lemur. Anu makan orang teh kan sejarah mak gitu nya ti Subang datang teh ka kota ka Bandung teh kulantaran aya sekolah ti SMK
3: gede
4: 10 iya
3: hikmahna gede tapi ayeuna benten nya generasi
4: tapi khusus ke SMK masih kena ti luar kota
3: masih ditampi
4: masih ditampi nya terus teh jantan yalah nyesuaikeun
3: nyesuaikeun gitu nya
4: ya suksana jonasi ternyata cing fleksibel we lah jaman eta mah
3: tapi alhamdulillah suksana
4: karunya kamari ku sistem darah riweuh daftar teh cing eta
3: urang mah berkarya we terus lah aing ge ieu pamungkas panginten teu karaos pisan
4: hajul pamungkas we geus ulah kitu
3: biar oh ada geus sajam deui anu ieu da
4: di sononya kumaha
3: irah deui atuh ka dieu
4: kalem Mang Web kumaha Mang Web
3: pamungkas ieu mah da urang teh ari obrolan mah dipenekeun penek ponokeun ponok dipanjangkeun panjang hayang nama terus ngobrol kita da urang teh sono
4: kade ulah salah dipenekeun penek ulah ulah dipenekeun penek ulah naon dipanjangkeun jangkung
3: nya atuh nya eta udah bahasa
4: ya. Urang suna mah moal beakeun bi
3: omong moal ka mana ge komo tiluan teh ieu ngobrol teh tiluan teh jeung saha gitu ah.
4: Wah, wow,
3: pisan ya, memang. Ya. Kemah urang sareng saha kitu nya,
4: sareng urang
3: kitu. Budi podoy kitu.
4: Sok saha we.
3: Nya ge urang ngobrol kieu we etang-etang reuni we di dieu mah. Mangga propat.
4: Kadieu mesa.
3: Propat aya lahan kanggo urang ngobrol etang-etang.
4: Kadieu mesa rehat kitu. Eta.
3: Mesa rehat kadieu lah. Nya. Pamungkas mega progres sareng harapan Kang Ega ngeunaan ka payuna ieu kumaha ya.
4: Pan aya paribasa na kieu. Tong hees ku hese.
3: Nya.
4: Tong luh ku tunuh. Rumahu dina bang baluh. Moro jengja tatapakana.
3: Tah. Ya.
4: Ulah hees ku hese. Tong luh ku tunuh. Moro jengja rumahmu tidak bang malu moro jengja tatapakan ana artinya tatapakan urang moro jengja kaditu kaditu para rugu pastikan pahitkan yang urang buka tatapakan anu maneh nu geus biasa ku urang jeng nu mineng ku urang geus kakuasai ku urang mending dan tetekunan insyaallah
3: rezeki
4: dan boleh seun gitu
3: kaluar eta teh kan tina pengalamannya
4: pengalaman
3: moal teu sakabeh jalmi bisa nyarita kitu.
4: Pang pang nama kieu oge di FC Muning Sim Kuring ka para khususna ka pelaku seni. Eureunan stop
3: tah. Naon?
4: Silih omongkeun goreng.
3: Ah, gibah kitu.
4: ngagibahnya urang angkat nu alus-alusna, nah, gitu. Urang silih angkat silih jungjung, ya, serendek saigeu sabobot sapihan. Ya, penting diantara urang seniman yang seniwati khususnya urang Sunda, hayu urang silih puji we.
3: Sederhana lah.
4: Namun teh mah sumbang, untung si eta sumbang. Jadi urang nu payu.
3: Tuh.
4: Ya.
3: Teu boleh aya
4: untung. Gitu. Jadi, untung si eta teh alus jadi urang teh. Tapi wah luar biasa si eta geus daek ngalakukeun hiji kegiatan seni.
3: Diambil positifna.
4: Ya, dicara positif.
3: Lain diledek
4: tapi urang justru bersyukur bahwa seni tradisional masih kene aya nu ngamule.
3: Tah eta
4: aya kene anu istilahna mah ngeuh jeung nyaan
3: kitu nya. Peropat baharis terus duh ka.
4: Amin ya rabbal alamin. Terus
3: ngadugikeun lah. Karena kumari peropat pendidikan budaya.
4: Raket sauyunan hirup bebarengan sarendek saigel ngaheuyeut budaya silipikanya silipaknya asih saling dukung saling jungjung jeung papada wargi Kisunda.
3: Padahal ya kacapinya
4: abdi akhirnya nama lagu judulna Lepak Jagat Pasundan.
3: Sukses Kang Ega. Aluh ieu teh tumuring ka pisannya da upami hoyong teras margi kan ranahna mung 55 menit. Rang teh.
4: Anggapnya 550 menit. Nuhun.
3: Apunten Kang Ega nya.
4: Ya apunten bila aya sahur anu teu kaukur teh depi ini bisa lebih basa temerna. Dan siap untuk mudah-mudahan tiasa nggak maklum orang sekarang dah seerhuri.
3: Tak kau musim kuring manu.
4: Cawokannya yang danaun pun tentu maksa nyinggung. Insya Allah sadaya dah keluar tilakannya. Hurip Sunda mau.
3: Hurip. Pun tentu abdi nunggu jenjerana beli kali itu kadia gitu.
4: Tersabius. Badai ditutup ke abdi. Berliranan.
3: Gitu kamu nangguh dah nyagok-gonjakan si sindiran sarang sagaropi nama eta masih tos karakter orang Sunda cawoka sarang sajabina. Mudah-mudahan obrolan orang teh tiasa aya kapetik hasil kalabulahna.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Kanggo gambaran da ai manusia mah tekendatku ikhtiarnya
4: leres
3: sagaropina. Hatur nuhun Kang Ega pamugi sukses terus.
4: Naon anu dilakukeun terus tuluykeun ulah LS eta teh ulah Elekum mangsa.
3: Gaskeun gitu teh kae basa. Haturun Kang Ega. Mudah-mudahan urang tepang gede dina waktu sareng
4: kesempatan
3: sarejengna. Kabruyungan pisan, kabagjaan pisan kanggo peropat mah Kang Ega parantos sumping ka peropat.
4: Teh
3: momen anu langki pisan mangi sabar taun tos di genteran nanging ayeuna kabruyungan. Haturun pisan Kang Ega. Pantup catur pamungkas carita. Cak permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampurasun.
5: Lepang nafas seniman, ekspresi jadi kreasi.
6: Tepas, tepang nafas seniman, pro opat sora budaya Bandung.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, Kebon Binatang Bandung bakal dibuka deui, baris dibuka deui dina panungtungan tahun 2020 genep. Tatanen organik mangrupa investasi tatanen pikeun jangka panjang di Kabupaten Cianjur. Warto salengkepna dibaca Kusim Kuring Nia Iswara.

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Empat, Suara Budaya Bandung.
2: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.
3: Kamdangu Perempat Budaya RRI Bandung di mana wae ayana, hatur nuhun. Duge kadanget ieu masih kene sasarengan sareng perempat ti sonten tadi duge kawengi ieu. Lagu-lagu dina Wanda Kiliningan tangtosna danget ieu nyarengan kaum dangu dugikeun ka tabu 23 atanapi tabu 11 sungi lagu-lagu nu kadugikeun tangtosna estuning ti propat kaum ngahibur nyarengan kaum dangu nu sejala leson peureum-peureum hayam panginten tabu sakieu sambil cepil mah dengdek ka propat RRI ngadagukeun lagu-lagu dina Wanda Kiliningan. Lagu-lagu nu parantos kadugikeun dina wengi ieu di antawisna tangtosna aya lagu Amplop Biru, Kembang Bungur, oge panginten aya lagu-lagu anu sanesna nu teu acan kadugikeun di antawisna aya lagu Kulu-kulu Gancang, Kidung sareng Rancak. Boh bilih wengi ieu mun aya keneh nu masih manco mangga. Bilih bade nyerengan di antos pangdedel pangrojongna, bilih bade milih lagu mohon anu parantos aya mangga di antos ngelangkung lain telepon. Nah, rupina tos aya ngirining. Halo, Wilujeng Bengi, Assalamualaikum.
4: Halo, Wilujeng Bengi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, sehat, Bah?
4: Alhamdulillah, Cece. Malam Jumat di Burku Kelining-kelilingannya. Aduh.
3: Nyarengan anu peureum hayam, Bah?
4: Abah bujang-bujang peureum hayam.
3: Aduh.
4: Kopi.
3: Ulah ngopi atau apa panuju iya nuju lambung Abah.
4: Tapi kopi eta raos daya masalah karena patuhan teh. Tong disebatkeun merek namanya.
3: Tong atuh, Bah.
4: Aduh, alhamdulillah teh. Dihibur. Setiap malam Jumat tadi kuneng lewat di acara Prodangdutnya.
3: Mohon, Prodangdut Mang Web, Mang Web.
4: Kedana memang web, tapi ini yang lewat saja.
3: Oh, laras, dibagi-bagi panggitan. Margi kakawihan te ayah, panjantan teros naik.
4: Oh, entah gitu. Ayana lagu-laguan keringan, aduh, alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah.
4: Kung cece lagu nama itu no, tuh yang manco te-cece.
3: Saha?
4: Bapak Ilham.
3: Oh, mohon Pak Ilham.
4: Boleh manco Bapak Ilham, aduh, subhanallah. Turang ti daun. Ah, nepangana mah kasadayana we.
3: Mohon Pak Ilham, aduh.
4: Kan emaran co. Dina malam Jumat, ayeuna dikin tun ku Abah.
3: Leres.
4: Atau biasa we cece ngadiduakeun ku Abahnya.
3: Kedah tuh, Pak.
4: Ya, panjang yusana.
3: Amin, ya Allah, ya Rabbal
4: Alamin. Dina ke kadeuhina cing sarapi di jalan.
3: Leres, ni sararieun, Bah. Duh, ieu teh.
4: Ayeuna kaduh, Cece. Jalma jahat di mana-mana.
3: Ya, ni duka teuing kunaon atuh cenanya, ni nararekad cenah, Bah.
4: Jalma teu baroga iman.
3: Tah, eta.
4: Di dopingnya teh ku obat, eta teh. Dan saya ke air di dia gede sadut, aduh subhanallah. Karena kulit banget.
3: Nya, nekat, lemongat. Tapi danuk itu mah maranehan nanti geus tos garadu, tos siap ejeng segala rupa nu baris tumiba. Nah, itu danuk itu mah dan nekat.
4: Anu diulisnya teh maling motor, dengan baradonya.
3: Nya, duh.
4: Subhanallah, mana ya? Kumahannya zaman, merinya anu nggak zaman anak-anak jadinya. Zaman mah anger anu ngajamanana anak yalieur. Aduh, Indonesia teh dijajahna teh aya teh ku narkoba sareng korupsi.
3: Nya.
4: Eta da akibat jelema jarahan teh didoping ku narkoba atuh da. Karena kulit beungeut nya. Ah, cece kita eta mah panjangannya.
3: Abah lagu nu yang naon atuh bade ngarojong lagu nu mana?
4: Aduh. Aina no dihalangkan ku cecenia gini kan. Aduh. kamari nguping teh waktu bisa dihalangan ku Cecenia. Menawi ayeuna nu dihalangan ku Cecenia lagu naon eh.
3: Duh naonnya Abah abi teh da teu tiasa ngawih
4: mah. Duh. Kumaha di proopat mah penyiar teh juru kawih pini dihungkul sadayana. Manawi cicek-cicek lah lagu naon eh lagu namanya. Mohon gitu
3: aja. Insyaallah. Mangga.
4: Mugi cecing hapunten kana kalapatan Abah.
3: Siap samulihna Abah, sami-sami.
4: Mangga dikantun cecing.
3: Mangga Abah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah nu teweleh. Naon namina teh Abah mah teweleh support ka para opat mah, tapi wengi Abah jarang sareng siang ge sok lebet dinu acara hiburan ya Abah ya. Acara hiburan tangtosna lagu-lagu Sunda. Utamina mah Abah mah sok aya dina si sindiran. Nah, si sindiran mah eta malahan kanggo Abah we. Kanggo Abah janggot kitu nya Abahnya. Hayang laguna, lagu naon atunya nu ti abdi teh da teu araya ieu teh. Kedah dipilari deui ya teh da seueur kapungkur mah mun da sok pirajeuneun giningan naon namina teh siaran ya siaran wengi nuju jaman-jaman aya keneh Pak Haji sate Abah hilap deui abi teh Pak Haji aduh eta teh urang Jatinangor teh nya sadayana eta teh sok naon ngamina teh sararumping nga pas nuju siaran wengi teh sareng mamahana Pak Haji Somali Al-Fatihah kaum Pak Haji Somali sing ditampi iman Islam sing lebet dina surgana Allah Subhanahu wa taala mergi anjeunna mah seueur pisan kasayana teh ka para sasama umat Allah. Mudah-mudahan Pak Haji Somali mohon oge kanggo nutus teu araraya para pendengar RRI Bandung para sepuh-sepuh. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina pangkonan surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh Abah dipilari oge kedah ngadownload heula ieu teh kedah ngalihkeun heula mohon filena naon namina teh dina dokumen anu sanes teh abi teh sambil ngararaba ieu teh. Mohon filena dina sanes kitu tah Abah nya. Janten kedah dipilari heula janten sakedik ieu teh. Sakedik sambil milari ieu oge. Aya nu ti teh anu anu sareng nya nu sasarengan aya sin sasarengan. Aya palimanan kudu kasaha bulan sapasi aya oge buah kawung urang palimanan ebahnya. Palimanan nyanggakeun.

0: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya Paspati yang dalam artian Sunda Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.
1: Jie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangiang Gending Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending Wanda Kiliningan sesi kedua tangtosna sejak kadugikeun atana pinuju kadugikeun nyarengan kaum dangu hatulan ujang wengi kanggo mamaan alhamdulillah hatur nuhun mamaan hapunten ame di aoskeun WhatsAppna. Sauna teh ujang wengi Teh Nia sayang, apa kabar? Salam sehat, salam sono. Mugi-mugi situasi di Bandung enggal teratasi. Amin. Salam sono, salam sayang juga untuk mamaan hatur nuhun. Pangrojong da wengi ieu tiasa nyarengan SIM kuring sapara kanca. Situasi di Bandung mohon mudah-mudahan sing enggal kondusif ya ku ayana naon namina mangrupi-rupi kajantenan ya kajantenan nutumi begal teh mah. Halo Wilujeng Wengi, assalamualaikum.
2: Halo lebat deh Cece.
1: Enggak masih kene rineh da
2: bah. Mamaan nuju manco.
1: Mohon mamaan nuju manco sanang bah.
2: Sanes Cece tadi ngobrolkeun Bapak Haji Somali nya.
1: Mohon aduh.
2: Aduh, abah teni gagah-gagah, Cece.
1: Leres.
2: Eta teh nyaahan pisan ka abah teh, Cece.
1: Nyaahan ka sasaha.
2: Aya pertemuan teh di ditu di hotel.
1: Mohon. Mening pasti we teteh ngulem ieu nya, ngulem mitra dangu Pak Haji mah.
2: Kamar disayogikeun, tuang disayogikeun, ongkos dipasihan, Cece.
1: Seueur pisan ka sayana nya, Pak Haji.
2: Abah mah nyaahan pisan. Kan abah teh leungiteun teh Pak Haji Amro ka mana nya?
1: Ya, lami pisan teh teh aya laratan, teh aya info nah, maksud teh.
2: Bapak Pak Haji Amro.
1: Pak
2: Haji Omon.
1: Iya, nanti aktif pisan, Pan.
2: Mohon kapungkur menjaja, aduh.
1: Mau ya, masak nineng ya, Bah, nineng
2: ngeri kita teh. Ngomong pulung di RRI teh keke, Pak Haji Somari mah kedah.
1: Mohon kedah, kedah iya. Terus Pak Haji Tarma ka mana, tah?
2: Tah, Pak Haji Tarma. Kapungkur mah. Mariana Cece abah teh waasna teh bad anjing badai lebaran nyintun kursi ka abah teh Pak Haji Somari.
1: Masya Allah.
2: Subhanallah mung diwe kasaan Pak Haji Somari teh si motor ka akhirat Cece nya.
1: Mohon kasaena anjeunna di alam dunya sing janten panjait anjeunna.
2: Ka abah teh nyaheun pisan Cece.
1: Leres.
2: Matak tadi Cece ngobrolkeun Pak Haji Somari. Subhanallah Pak Haji Somari.
1: Mohon. Anjeun mah upami aya pendengar anu teu damang ge sok angkat enggal-enggal eta teh.
2: Oh, entah kitu teh teu. Mareun teh acet abah teh leungiteun teh ku mah Eni di teh aya teh.
1: Mohon tos teu aya nya mah Eni teh nya.
2: Biasana mah mah Eni anu sok ieu teh sok nelebet teh ti Cimahi nya aya mah teu aya.
1: Nya.
2: Mohon
1: jadi. Sabara taun atuh berarti nya bah nya urang teh sareng pendengar teh. Duh ya Allah.
2: Akidana kapungkur mati banyaran nya.
1: Mohon.
2: Pak itu dokter Nales Tasdi kapungkur mah.
1: Mohon. Ya, leungiteun nya bah leungiteun kantun waasna we na mah.
2: Ngan abah teh cece waasna teh teh kutrat kotret rumpaka dikawihkeun ku mamaana.
1: Leres.
2: Kapungkur masuk ngiring siaran di RRI teh ka mamaana.
1: Mohon.
2: Ayeuna nu ngajajapkeun teh ka dieu tabuh 12 songi teh cep sansan.
1: Nya.
2: Subhanallah Gusti mugi we kasarayana teh sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala nya.
1: Amin ya Allah.
2: Tenan anu tos ngarantunkeun mah ku abah didoakeun mugi ditampi iman Islamna.
1: Amin ya Allah.
2: Diapunten sagala kalapatanana sing janten ahli sawarga cecenya.
1: Eh tau tamina mah.
2: Kitu we cece mun tadi teh sedih cece matak lebet teh. Cece nyeroskeun Pak Haji Somari.
1: Muda emu
2: tetu. Nyaan pisan, Cece.
1: Mohon, jaman ti siaran nuju keliningan, abdi teh acan janten siaran sapertos kieu ka pungkur.
2: Ai ka pungkur makan pas ngiring eta teh mun acara langsung di RRI teh nuju aya Mang Wawan, Mang Ko sati di Banyaran.
1: Aduh. Ya, JJ jentreng jamret.
2: Oh, jentreng jamret mohon Cece nya. Ah kitu we mah lebet teh nya.
1: Mohon.
2: Itu abah teh leungiteun teh Haji Amro tapi batas kota kampung Gurma Haji. Nah ini tuh ayah duka ayah kene duka teh. Kami abah jag-jag mau disusul ku abah dah.
1: Ya dipilarinya bahnya silaturahmi.
2: Dipilarinya gitu. Kumargi ulah megatkeun silaturahimnya.
1: Leres.
2: Haji Tarma mada kamamah itu ayah teh. Ayah didinya di Margahayu.
1: Oh Pak Haji Tarma mah ayahnya.
2: nikah kadinya ke mama lah naon teh hilapin.
1: Mohon tapi tos tara ngiring on air gitu maksar teh enak mah.
2: On airna ka radio nusane cece.
1: Wios teh sawios.
2: Mohon
1: tadi dia pengin tos teh araraya baladna.
2: Mohon mesti Abah Jangot teh baladna mah ngajarang ka dieu gitu.
1: Laras.
2: Mun kitu we cece nya.
1: Siap, Bah.
2: Mun dieu we itu Abah teh lebet tadi kagagah cece teh udah ngomentar Pak Haji Somali coba nalot itu cece. Nyaheun pisan ka Abah Jangot teh cece. Eta Pak Haji Somali. Mun atur nuhun cece.
1: Siap.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah urang dugikeun lagu Tabi Soca kang Abah Jangot.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Kaum dangu parantos kadugikeun lagu-lagu nyerengan kaum dangu wengi. Iya, kota Bandung beki wengi, aya nama beki tiris. Marginya kita tehanya orang tes lebat kena usum halodo. Ya, jantan usum halodo, jantan kota Bandung, tapi di tempat kaum dangu, oke panginten muhun. Tos ngawitan, naon namina teh robih nya cuacana kumaha dataran luhur mah yeuh tirisna kacida. Tapi mohon sanos tiris teu sawios-sios da kumaha eta mah teu tiasa ieu panginten nya teu tiasa dipondah kitu nya kaum dangu ieu ya sakedik panginten info ngamanfaatkeun tempat tatanpi wadah ya galon bekas itu tiasa disulap jantan tempat bawang kentang supaya dapur teh lebih rapih lagi kitu tanya. Gitu ide pertama ngobah galon jantan tempat penyimpanan ngadamel bukaan opal berukuran besar tah kaum dangunya bukan bukaan kasebut kanggo ngamanfaatkeun atanapi ngababarikeun tangan pandangan urang nyanak bawang kita kentang tanpa perlu ngabuka sadayana bagian luhur galon. Ih keren pemindingal gambarna ya. Lajeng dimanfaatkan lagi salaku galon bekas bertingkat kanggo nyimpen terpisah gitu. Saupina ka periogian penyimpanan cukup banyak susun 2 tanapi 3 galon bekas secara virtual gunakan rak sederhana bahan kayu atanapi besi nu hampang. Saban galon fungsina salaku wadah terpisah dugikeun ke bawang merah bodasnya bapul bamet bamer. Oke, kentang teu dicampur tina sisa tempat. Jadi pamisahan ieu teh ngajantekeun proses masak janten langkung praktis sabab teu sadayana bahan gagaduhan ruang penyimpanan khusus. Tah, kajabi kanggo memperlancar mempermudah pencarian cara kasebut oke tiasa ngabantos ngajagi kabersihan eusi galon, jalaran umbi dengan karakteristik berbeda tidak saling bersentuh selama disimpan. Kitu kaum dangu.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan, kaum dangu minangka dua atana petilu lagu pamungkas dinaweng ieu hatunun kasarian anu parantos. Nyarengan mohon sim kuring ti sonten tadi duka wengi ayeuna waktu saya anak kaum dangu bilih bade lalason dipirik atanapi sarengan ku tilu lagu atanapi dua lagu minangka lagu anu pamungkas haturan.

Mobil berem anu salila ieu ngan saukur aya dina impian teh. Ayeuna geus nyampak di parkir jangkung di buruan sakola. Kuring neuteup eta kendaraan tina janela ruangan kepala sakola kalayan paneuteup anu antep. Aya rasa reueus anu campur jeung kanyeri. Nya, kuring memang hayang pisan boga eta mobil. Tapi hate leutik ngagorowok. Yen carana salah. Lamun kuring henteu megawe hal eta, ngagunakeun duit anu lain hak kuring, bakal piirahaeun. Kuring bisa ngabagjakeun pamajikan ku mewahna dunya. Dina sirah kuring kecap pananya terus silih tempas. Kuring inget ka Daria, pamajikan kuring anu ayeuna katingalina bagja pisan sabab sagala kahayangna bisa dicumpunan. Tapi rasa bagja eta sanyana mah palsu. Kuring terus nanya ka diri sorangan, nah Daria bakal tetep bagja lamun nyaho yen duit anu dipake teh meunang hasil tina jalan anu poek. Kuring hareng hapanjang. Mobil beureum anu ngagurilap di buruan sakola teh kalkah mere rasa eungap kana dada. Lain rasa reueus sakumaha anu dibayangkeun salila ieu. Sanajan kahayang Daria pamajikan kuring geus kacumpunan, hate leutik mah tetep teu bisa dibobodo. Duit sumbangan pangwangunan laboratorium nusa kuduna dipake ku barudak sakola kalah nyelap dina setir jeung jok kulit mobil anyar kuring. Sora panto rohangan diketrok kasampak Pak Surya, guru senior nunggeus babak ti puluhan taun asup bari mawama. Pak, Pak Kepala, hapunten, perkawis laboratorium teh jantena kumaha? Baru dak tos naroskeun wae. Saurna mah bade iraha dikawitan ngomeanana? Tanya na bari paneuteup tegas.

0: kuring ukur bisa tungkul, biwir karasa pelet jika dikunci. Sakedap deui Pak Surya, aya kendala administrasi sakedik. Walun kuring sora rada dareuda bari ngabalieur kana janela. Dina mangsa harita kuring nempo kalangkang barudak sakola anu keur diajar di handapeun hateup anu bocor. Kahujanan ku girimis anu sarua. Kuring sadar mobil beureum ieu memang endah, tapi hargana teh nyaeta harga diri jeung ketenangan batin kuring sorangan. Pasosore girimis mimiti ragrag deui. Kuring balik mawa mobil beureum eta kalayan hate anu beurat. Nepi ka imah Daria nyampak geus danglos geulis. Laraina marah mai ningali mobil anyar kuring datang.
1: Akang, hatur nuhun pisannya. Akhirna urang teu eleh ku tetangga.
0: Bokna bari nangke pepeuteuan kuring. Ningali imut Daria, pikiran kuring kalkah kumalayang ka barudak sakola nu diajar di rohangan nu bocor jeung panas. Nah kuring tega ngawangun kabagjaan rumah tangga di luhur penderitaan batur. Kecap pananya jeung kecap tapi beuki rosa silih tembal dina sirah. Peutingna kuring teu bisa sare. Sora gerimis di luar jiga sora nu ngahias nanya deui. Nah maneh sanggup hirup dina kabohongan salilana? Isukna kuring mutuskeun pikeun ngajual deui eta mobil. Kuring nyarita jujur ka Daria sanajan manehna ceurik balilihan. Kuring leuwih milih hirup basajan tapi tumaninah. Tibatan mewah tapi pinuh ku dosa. Duit hasil ngajual mobil dibalikeun deui ka kas pangwangunan sakola secara rencepan. Sanajan kuring kudu leumpang deui di tengah gerimis bari nanggung konsekuensi jabatan, hate kuring ngarasa leuwih caang. Kuring geus manggihan deui jati diri anu sempet leungit dina sorot mobil beureum anu mawa mamala. Daria, akang bade nyarios, ceuk kuring lalaunan. Daria neuteup semu heran. Aya naon Kang? Mobil ieu kudu dijual deui. Daria ngagebeg beungeutna robah jadi pias. Tapi kuring geus nekat. Kuring ngajelaskeun saenyana ti mana eta duit. Sanajan mimitina Daria ceurik jeung kuciwa. Kuring leuwih milih kalengitan mobil tibatan kalengitan harga diri jeung ketentangan batin. Isukna gerimis masih keneh marengan, kuring leumpang ka sakola teu mawa mobil beureum deui. Sanajan suku kudu ngalengkah deui dina taneuh nu baseuh, dada kuring karasa leuwih jembar. Kuring sadar kabagjaan nu sajati mah lain tina barang nu meunang cara nu salah, tapi tina kajujuran nu dijaga nepi ka tutup umum.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kahirupan teh tayalian sakadar itungan menit jeng detik. Waktu teh sakadar peuting jeng beurang. Rancugna renghap-renghap napas. Begantina waktu teh hirup. Waktu leuwih punjul batan emas jeng perak. Waktu leuwih hade tur luhung hartina batan harta jeung kalengguhan. Waktu lir pedang nu seukeut. Nyabet naon wae nu ngahalangan. Moal aya nu bisa ngungkulan kana waktu nu keur maju. Sabab waktu moal bisa dipegat jalana sangkan cicing atawa balikan deui. Lengkah duges dipilampah, mualka udak kulumpat gancang. Lir pedang seket, nyabetan jalan, megatan rawayan. Waktu mual bisa dihalangan, zaman mual bisa disingkahan. Mangsana pasti kasorang, laju terus maju ka hareup, moal mulang ka tukang.

0: nyana sapanjang berang jeng peting taya waktu rereh pikeun urang. Sabab salawasna aya dua malaikat nu nyatet jeng nuliskeun sagala rupa amal kahadean jeng kagorengan nu geus dipilampah ku urang. Taya waktu pikeun urang rereh tina amal. Sabab waktu terus muru jeng bakal ninggalkeun lamun urang angger cicing ngajentul.
1: Centreng, centreng, jantung jerawin dada. Ngompa getih saban detik, sangkan sukma nyanding di naraga. Teuing rek nepi ka iraha jentreng kuring, jentreng lengkah, jentreng lampah, jentreng hariwang bingung, jentreng nu teu weleh ngaririwaan hate, mangsa pinanggih poean balitung engke. Sedang biwir ngabetem ngabige, ngabetem leungiteun sorak, sorak kelit bikin ngabela diri, ngalarung tunggul ngarempak catang. Tapi kuring, boga keneh jentreng, jentreng.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Terima kasih.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini saya Hanum Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, kajian Cahaya Pagi akan mengawali perjumpaan kita kaum dangu hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kaum dangu, selepas kajian Cahaya Pagi kami akan menghadirkan Sampurasun Pasundani, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang insya Allah di rentang pukul 8.30 kami akan menghadirkan narasumber di tengah-tengah kita. Kaum dangu, selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida akan menemani Anda, yaitu obrolan komunitas cinta budaya pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawih Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kaum dangu, sebagai sajian acara terakhir di Pro 4 pagi, teras UMKM akan menemani Anda kaum dangu hingga disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang hari ini akan dikumandangkan, yaitu tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kumandang, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di Pro 4 pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi. Namun sebelumnya kami mohon maaf, Bapak Kiai Haji Nanang Nesapur tidak bisa menemani Anda secara langsung di pagi hari ini. Terkait ada sesuatu dan lain hal, ya mohon doanya saja. Ada kepentingan keluarga, mudah-mudahan dilancarkan ya, sehingga minggu depan insya Allah bisa menemani kita kembali. Adapun kajian Cahaya Pagi hari ini akan menghadirkan paket siaran terdahulu. Ini mengangkat tentang nikah dan talak. Masih ditemani oleh saya tentunya ya, dan Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia pada pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah seperti biasa narasumber kita telah setia menemani kita, Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik yaitu tentang nikah dan talak. Untuk itu kita langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik ya Pak Kiai ya.
1: Alhamdulillah baik deh.
0: Iya, hatur nuhun, terima kasih telah setia menemani kami nih kaum dangu di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang nikah dan talak.
1: Iya, betul.
0: Iya, mangga kami persilakan untuk Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walih. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala kitabihi al-aziz, a'udhu billahi as-sami'il 'alim syaitan. بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض حلال عند الله الطلاق. Kaum dangu rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya atau pada waktu yang lalu kita sudah banyak berbicara tentang nikah, betapa dianjurkannya nikah, betapa pentingnya nikah. Karena itu bagian daripada misakun ghalidha, janji yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fadilah dan hikmat juga sudah banyak disampaikan pada waktu yang lalu. Kali ini kita akan berbicara tentang talak. Ya tentu hal yang tidak diinginkan di saat semua kita dianjurkan untuk melakukan pernikahan, namun di dalam perjalanannya terkadang ada hal yang menyebabkan pernikahan itu terganggu. Sehingga harus adanya perpisahan atau kita sebut dengan perceraian atau talak itu. Ya, di sini tentu tidak diharapkan oleh semua pasangan. Saya berkeyakinan tidak ada seorang pun atau pasangan suami istri yang berkeinginan pernikahannya itu bubar. Apalagi kalau memang proses pernikahannya itu didasari dengan suka sama suka. Malah ketika berhubungan dalam artian ta'aruf lah, gitu ya. Ada pepatah atau istilah yang sering kita dengar atau mungkin kita pernah menyampaikan hal ini, seperti dunia ini milik kita berdua begitu. Karena betapa sedang tumbuhnya rasa cinta yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Nah ini di awal-awal hubungan atau ta'aruf sampai pernikahan, khususnya di fase awal pernikahan ini akan terasa betapa saling mencintainya antara satu dengan yang lainnya. Namun seiring dengan waktu, ya terkadang terjadilah konflik atau percikan-percikan konflik, ada ketidaksesuaian mungkin antara yang satu dengan yang lainnya, saling tidak mau lagi menghargai karena ada faktor yang mempengaruhinya atau apa, sehingga tidak jarang ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian. Ujung-ujungnya berakhir di pengadilan agama. Saya yakin tidak diharapkan itu. Karena itu, berbanding terbalik dengan nikah. Kalau nikah itu dianjurkan, kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya Rasul melakukan pernikahan itu. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, tidak nikah, maka itu tidak terkategori golonganku. Dengan demikian, nikah itu kan sungguh luar biasa. Dalam agama kita ini, ya dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hukumnya, ya para ulama beda-beda. Ada yang mewajibkan, bahkan ada yang mensunnahkan, atau ada yang hukum dasarnya mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, dan bisa jadi makruh. Seperti halnya pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi, dalam perjalanan rumah tangga, terkadang ada yang mulus, rahayu, begitu, sampai kakek nenek, bahkan sampai terpisahkan dengan ajal. Namun ada juga istilah pernikahan seumur jagung. Baru kemarin melakukan pernikahan, hari ini melakukan perceraian. Baru bulan yang lalu nikah, sekarang cerai. Na'udzubillahi min dzalik. Takut. Dalam bahasa fikih itu namanya talak. Talak itu berasal dari kata itlaq, ya, yang artinya perpisahan atau melepaskan, lepas, bebas. Dalam istilah fikih, talak itu artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas, sharih, ataupun dengan kata-kata sindiran atau kinayah. Seperti yang pernah disinggung juga pada waktu yang lalu, ada dua hal yang tidak boleh menjadi permainan. Karena kata-kata yang berhubungan dengan nikah dan tolak itu bisa jadi sekalipun main-main. Seseorang yang menyatakan aku nikahkan anak saya yang bernama Fulanah dengan kamu, ya misalnya gitu, aku nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fulana, dengan Mas Kawin, apa begitu, dibayar kontan, itu main-main. Yang mengucapkannya betul adalah walinya, dan yang disebutkan tadi adalah anaknya, kemudian ada orangnya di situ, kemudian ada saksinya, itu bisa jadi benar. Bisa jadi sah, sekalipun main-main. Demikian juga kalimat, atau kata tolak, kata tolak. Misalnya, pasangan suami istri ini sebetulnya sedang masa indah-indahnya. Suaminya naik ke pohon jambu, misalnya ya. Kemudian dia ngambil atau memetik buah jambu itu dan dia lemparkan kepada istrinya yang ada di bawah. Dijatuhkan talak misalnya. Di situ ada dilemparkan jambu sambil mengatakan kujatuhkan talak pada dirimu. Ini memang lagi main-main, tapi bisa jadi itu adalah jatuh talak. Ya. Nah, karena itu dalam hal ini tidak boleh main-main. Termasuk lagi main drama-dramaan misalnya, atau lagi sinetron, ada adegan pernikahan. Dan yang kebetulan punya perannya juga kan, misalnya ada bapaknya dan ada anaknya. Kemudian anak perempuannya ini ya, tadi dikatakan seperti itu, aku nikahkan kepada kamu anak saya yang bernama ini. Nah, ini hati-hati, ini bisa jadi ya jatuh sah nikah. Demikian juga dengan talak tadi, tidak bisa main-main. Ya. Karena itu harus hati-hati. Nanti di dalam istilah tolak ini ada kata yang sharih atau kalimat yang sharih, ada yang kinayah, baik dengan sindiran maupun dengan kata-kata yang jelas, itu jatuh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa tolak harus dilakukan secara bertahap. Ya. Tahap, maksudnya ini istilah tolak ini ada tolak 1, ada tolak 2, ada tolak 3. Jadi tolak 1, tolak 2, dan baru dijatuhkan talak 3 jika proses rujuk pada talak 1 dan talak 2 tidak berhasil. Jadi berdasarkan ayat 229 surah Al-Baqarah itu digambarkan talak memang tidak bisa jatuh langsung 3 begitu ya. Tapi ada talak 1, talak 2, talak 3, bahkan nanti menurut para ulama fikih atau dalam hal ini fikih munakah, itu talak dibagi beberapa macam. Pertama, ada yang disebut dengan talak raja'i dan talak ba'i. Jadi kalau ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan istri, di talak itu ada dua, yaitu talak raja'i dan talak ba'i. Apa itu talak raja'i? Talak yang dapat dirujuk, sebut raja'i, raja'a, raja'u, raja'a. Talak yang dapat dirujuk, yaitu talak ke-1, dan talak kedua sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 229 tadi, di mana di dalam ayat itu disebutkan bahwa tolak yang dapat dirujuk itu dua kali. Itulah yang disebut dengan tolak roja'i. Dan itu dilakukan secara bertahap, ada tolak satu, tolak dua. Maksudnya apa? Ya, seorang misalnya yang tadi sekalipun main-main jatuhlah, talak itu talak syariah. Atau dia mengatakan saking kesalnya karena istrinya melakukan nusyuz, durhaka kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, dikasih pelajaran juga tetap membangkang, akhirnya jatuhlah kalimat saya tolak kamu, baik secara nyata ataupun secara sindiran tadi, baik secara jelas ataupun secara sindiran, itu jatuh talak satu. Kemudian bisa rujuk lagi, rujuknya dengan melakukan hubungan suami istri lagi, itu adalah bagian daripada rujuk. Kemudian begitu lagi, jatuh lagi misalnya talak kedua. Berdasarkan pemahaman dalam ayat 29 surah Al-Baqarah tadi, maka ketika sudah dua kali dan ketiga kalinya itu sudah disebut dengan talak bain. Jadi kalau 1 sampai 2 itu masih dikategorikan talak rajai, talak yang bisa dirujuk. Tetapi kalau sudah 3 kali berarti talak bain. Jadi yang dimaksud dengan talak bain ialah talak yang tidak dapat rujuk, yaitu talak ketiga. Ya, termasuk talak khulu, tolak tebus, permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan atau iwad dalam bahasa fikihnya, dari pihak istri kepada pihak suami, dan tolak atas putusan pengadilan. Jadi kalau tolak rujuk itu tolak ke satu, tolak kedua, sehingga boleh dirujuk. Tapi kalau sudah tolak bain, di mana tolak ketiga, yang satu ya, pertama tolak tiga, yang kedua tolak khulu, maksudnya tolak tebus, di mana ada permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan atau iwad dari pihak istri kepada pihak suami. Maksudnya gimana? Kalau tolak itu kan hak suami ya. Tolak itu kan hak suami. Suami yang menjatuhkan tolak. Jadi tadi, ya, tolak kamu, itu jatuh tolak satu. Yang kedua kalinya kejadian lagi, jatuh lagi, dia tolak kedua. Nah itu tolak, masih tolak rejeki. Boleh dirujuk, suami masih mencintainya dan istri masih menerimanya, maka itu tolak rujuk. Tapi kalau sudah ketiga kalinya, itu tidak bisa lagi dirujuk. Tolak yang tidak bisa dirujuk atau tolak bain ini bukan hanya itu saja. Artinya bukan karena tolak ketiga saja, tetapi juga ada tolak khulu. Dimana tolak khulu ini tolak atas permintaan cerai dari siapa? Dari pihak istri. Si istri sudah kesel misalnya dengan suaminya karena suaminya tidak memberikan nafkah, ya, 3 bulan berturut-turut, baik lahir maupun batinnya. Kemudian istrinya tidak rela mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Itu namanya tolak khulu. Ya, sebenarnya pengadilan agama menjatuhkan perceraian itu. Itu namanya tolak khulu. Ditolak atas putusan pengadilan. Ya, karena perceraian. Maksudnya karena gugatan perceraian atau gugatan cerai dari pihak istri. Itu namanya talak khulu. Sehingga istri memberikan tebusan, ya, atau iwad kepada suaminya. Kemudian ada talak atas putusan pengadilan. Ya. Talak yang diajukan oleh suami kemudian diputuskan oleh pengadilan perceraiannya, ya maka itu namanya tolak atas putusan pengadilan. Jadi ada tiga tolak bain itu. Satu, tolak ketiga, ya, setelah satu dua, kemudian ada tolak khulu, kemudian ada tolak atas putusan pengadilan. Kaum dangu rahimakumullah, ini memang harus hati-hati dalam hal tolak ini ya. Tolak bain itu terbagi dua. Ada tolak bain sugro, ada tolak bain kubro. Apa itu tolak bain sugro? Itu tolak yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan perkawinan baru dan dengan persetujuan istri. Yaitu tolak qobla dukhul, tolak khulu, dan tolak atas putusan pengadilan. Itu namanya tolak bain sugro. Kemudian ada tolak bain kubro, yaitu tolak yang tidak dapat dirujuk karena tolak sudah dijatuhkan sebanyak 3 kali. Dan bila seorang bekas suami akan kembali lagi, maka bekas istri tersebut harus pernah kawin atau nikah dahulu kepada pria lain. Artinya, dia sudah harus terhalang, terseling dengan pernikahan dengan orang lain dan sudah cerai begitu. Kalau ada istilah muhallil yang bisa menghalalkan. Namun ingat di sini, ya, harus cerai dulu dengan suami yang barunya itu. Namun hati-hati, tidak boleh drama. Tidak boleh sandiwara supaya bisa kembali lagi kepada mantan istrinya. Karena dulu sudah tertalak 3 kali, kemudian dia menyesali dan ingin kembali kepada istrinya. Kemudian dia bersandiwara, pura-pura dinikahi oleh siapa, karena atas suruhan dia misalnya. Silakan nikahin dulu. Oh, apalagi kalau dipesan-pesan, jangan sampai melakukan hubungan suami istri misalnya gitu. Kemudian nanti ceraikan lagi dia, baru nanti akan aku nikahi lagi dia. Nah itu nggak boleh. Artinya harus betul-betul real. Harus betul-betul kejadian talaknya. Dan sudah bebas masa iddahnya, baru bisa masuk lagi mantan suaminya. Itu namanya talak bain kubro. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Apalagi ini tidak boleh main-main. Berkenaan dengan talak bain ini, para ulama membagi dua ya. Sama membagi 3. Jadi dari segi waktu dijatuhkannya, tolak ini ada 3. Pertama ada yang namanya tolak sidni atau tolak jawai. Kedua ada tolak bida'in atau yang disebut juga dengan tolak haram. Ketiga ada tolak yang bukan sidni dan bukan bida'in. Bahkan ada lagi yang menambahkan ada tolak al-battah. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Tolak sunni. Apa itu tolak sunni? Tolak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah yang meliputi 2 syarat. Yaitu istri yang ditalak sudah pernah dijauli atau disetubuhi. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dia talak. yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Itu namanya talak suni. Tahun dangu rahimahumullah, kita break dulu sejenak ya. Silakan deh. Bangga teh anu.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat kajian Jaya pagi ini. Kita hadirkan lagu Ada Niat Suci. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Masih ditemani oleh saya Anu Mugia, Kom Dangu di pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur di Cahaya Pagi, terkait topiknya itu tentang nikah dan talak. Untuk itu, mangga kita lanjutkan kembali.
1: Baik, Kom Dangu Kumulboh, dimanapun berada, diulang bahwa tolak itu ada berapa macam. Pertama, ditinjau dari segi bilangan dan hubungan kembali ke pernikahan istri, itu ada dua, ada tolak rojeng dan ada tolak main. Kemudian ada tolak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Ini penting. Jadi tolak ini bukan hanya dari segi bilangan. Tadi kan ada bilangan satu, kedua, termasuk dari segi kebolehan kembali kepada mantan istrinya. Itu yang disebut dengan tolak roj'i dan tolak bain. Tapi juga bisa ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Nah, berkenaan dengan tolak ini, ada tiga macam tadi. Satu, tolak sunni atau tolak jawaz. Itu tolak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah yang meliputi dua syarat. Yaitu istri yang ditalak sudah pernah digauli atau disetubuhi. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Ini disebut dengan tolak sunni atau tolak jawab. Boleh mentolak istri dalam keadaan seperti tadi, di mana dijatuhkannya sesuai dengan tuntutan sunnah. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, kemudian istri yang itu dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Yang kedua, tolak bid'i atau yang disebut juga dengan tolak haram, yaitu tolak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunnah, artinya tidak memenuhi kriteria yang dapat dalam tolak sunnah. Tolak ini diharamkan lantaran merugikan pihak istri, sebab iddahnya lebih lama dari iddah tolak sunnah. Macam tolak yang masuk dalam kategori talak ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid. Nah, ini perhatikan nih kaum pria, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid dan begitu pun ketika nifas 40 hari setelah melahirkan, ini terkategori talak bid'i, tidak boleh. Kemudian talak yang dijatuhkan kepada istri di saat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli dalam rentan waktu suci tersebut, itu juga tidak boleh. Karena itu disebut tolak bid'i, tolak haram. Jadi tolak kalau jatuh kepada hukum jawaz atau sunnah, itu harus dalam istri dalam keadaan suci dan belum digauli lagi. Artinya dalam keadaan istri suci ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tolak ya bukan sunni dan juga bukan bid'i, yaitu tolak yang dijatuhkan terhadap salah satu hal yang terjadi berikut. Misalnya si istri yang ditalak itu belum pernah digauli. Istri yang ditalak itu belum pernah digauli. Kemudian istri yang ditalak itu belum pernah haid. Atau telah lepas dari masa haidnya. Atau bisa jadi menopause. Demikian juga istri yang talak, yang ditalak dalam keadaan hamil. Itu tidak terkategori sunni dan tidak terkategori bid'ah. Kemudian ada tolak lain di samping daripada yang disebutkan tadi, yaitu tolak al-battah, yaitu tolak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali kesempatan. Misalnya saking keselnya si suami kepada istrinya, dia langsung menjatuhkan kutalak tiga kau, misalnya. Nah, jatuh talak tiga sekaligus. Nah, talak jenis ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, serta dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Akan tetapi pada masa itu talak al-battah dihukum hanya jatuh satu. Jadi pada waktu itu, kalaupun seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, pada waktu itu tetap dijatuhi hukumnya satu kali talak. Kemudian barulah pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khattab, ya, talak al-battah ini dihukum jatuh tiga. Artinya ketika sudah menjatuhkan talak tiga, ya jatuh tiga. Artinya langsung tidak boleh dinikahi lagi. Maaf, tidak boleh rujuk. Ya. Artinya kalaupun dia harus, kalau masih ingin kembali kepada mandat istrinya yang dijatuhi talak tiga itu, seperti yang tadi disampaikan, dia harus terhalang dulu dengan pernikahan bersama laki-laki lain yang sah. Jadi penetapan jatuh tiga terhadap talak al-battah ini merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan untuk menjawab atas problem sosial akibat perkembangan peradaban yang terjadi pada masa itu, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kesewenangan laki-laki. Alhamdulillah, rahimahumullah. Jadi tolak al-battah atau tolak tiga sekaligus, ya, dalam satu kesempatan ini di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu jatuh tolaknya satu sekalipun tolaknya disebut tolak tiga. Tetapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab dengan ijtihadnya, ya, beliau menyampaikan karena atas dasar kemanusiaan, khususnya membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari keserwetangan laki-laki, tolak al-battah ini, tolak tiga itu dihukumi jatuh tiga. Artinya berlakulah ketentuan daripada tolak bain, di mana seandainya si suami ingin kembali bersama-sama istrinya yang sudah ditolak tiga ini, harus terhalang dulu dengan pernikahan dengan orang lain, dan dia melakukan nikah baru bersama mantan istrinya itu. Itulah yang dimaksud dengan tolak. Nah, berhubungan dengan tolak ini atau berhubungan dengan perceraian ini, kita mengenal ada masa iddah dan masa rujuk. Ya. Di dalam kompilasi hukum Islam, mohon maaf, kompilasi hukum Islam ini sebuah kumpulan hukum Islam khususnya berkenaan dengan pernikahan atau disebut dengan fiqhul munakah, yang ditetapkan oleh para ulama Indonesia yang berlaku sejak tahun 90-91 waktu itu, dan sampai sekarang menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan agama berkenaan dengan pertimbangan putus. Dan di dalam kompilasi hukum Islam ini dijelaskan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian, masa iddah berlaku bagi istri yang putus perkawinannya kecuali qabla dukhul, dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Jadi dalam arti bahasa sederhananya, masa iddah itu adalah masa nunggu, ya, masa tunggu bagi wanita yang tinggal mati atau bercerai dari suaminya. Sehingga pelepas masa iddah ada kebolehan mau nikah lagi atau dinikahi lagi, begitu. Jadi yang namanya iddah, masa tunggu ini, hanya berlaku bagi perempuan, tidak berlaku bagi laki-laki. Kalau untuk laki-laki hari ini menceraikan istrinya, ya mau nikah lagi silahkan, bahkan tidak harus menunggu masa iddah, atau tidak usah menunggu talak, ya, perceraian. Selagi memiliki pasangannya pun ada kewenangan untuk menikah lagi, sehingga ada nikah dengan istri kedua, ketiga, keempat, ya, itu dibenarkan. Dan ya, namun tentu pembahasan masalah ini berhubungan dengan pernikahan poligami, ya. Ini banyak kajian khusus tentang pernikahan. Namun dari sisi kewenangan, suami bisa menikah istri sampai ke empat, ya, di keempat. Nah, ini tidak mengenal masa iddah kalau untuk suami. Masa iddah itu hanya berlaku atau dikenal untuk wanita. Sekarang waktu tunggunya berapa lama sih? Pertama, masa iddah karena kematian suaminya, maka arba'ata ashhuri wa ashra, atau 30 hari, ya, 30. Jika tidak hamil, tetapi jika hamil, ya masa iddahnya sampai melahirkan. Jika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa nunggunya itu 130 hari. Jika tidak hamil, tapi kalau sampai hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, masa tunggu atau iddah karena perceraian. Untuk karena perceraian ini, masa iddahnya ya 3 kali suci. 3 kali suci. Minimal 90 hari bagi yang masih haid. 90 hari bagi yang tidak haid. Kalau hamil, ya sampai melahirkan. Kemudian, tidak ada waktu tunggu bagi janda karena perceraian qabla dukhul. Jadi kalau janda dinikahi kemudian diceraikan, tapi qabla dukhul, maka tidak ada waktu masa iddahnya. Kemudian, mulai masa tunggu, jika karena perceraian, setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau perceraian karena berdasarkan putusan pengadilan agama, itu harus setelah berkekuatan hukum tetap putusannya. Jika karena kematian, maka sejak kematian suaminya. Nah, itu masa iddah atau masa tunggu itu seperti itu, ya. Kalau dalam sadayanya. Kemudian bagaimana dengan rujuk? Seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan tadi, bahwa rujuk artinya ar-ruj'ah, kembali. Jadi rujuk adalah kembali hidup sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan tolak ruj'i. Tolak yang ada kewenangan untuk kembali kepada istrinya selama masih masa iddah. Jadi rujuknya si suami yang sudah mentalak istrinya, talak satu, talak dua, itu harus dalam masa iddah suaminya, istrinya. Ya. Tanpa harus dengan adanya akad baru atau nikah baru. Beda dengan talak bain. Kalau talak bain, kalau ingin kembali ke mantan istrinya, harus ada kesalahan dengan pernikahan dengan laki-laki lain, kemudian dilakukan pernikahan baru. Nah, tetapi bagi suami yang menceraikan istrinya yang masih talak satu, talak dua, maka masa tunggunya atau selama masa tunggu itulah dia boleh rujuk ya, tanpa harus akan baru. Nah, bagaimana dengan syarat rujuk? Syarat rujuk ini putusnya perkawinan karena talak, kecuali qabla dukhul atau talak tiga. Kemudian putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, kecuali alasan zina atau khulu yang tadi disebutkan. Kemudian masih dalam masa iddah, itu boleh rujuk. Kalau sudah lepas masa iddah, namanya bukan rujuk, harus ada pernikahan baru. Dan ada persetujuan istri tentunya. Rujuk tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah ya, dengan putusan pengadilan agama. Inilah nikah dan talak. Nikah dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sampai mengatakan tadi, falaisa minni, bagi orang yang tidak mau nikah, tidak terkategori umatku, karena tidak mengikuti sunnahku. Tetapi bagi pasangan suami istri ini bisa saja terjadi musibah dengan adanya talak atau dengan adanya perceraian ini. Karena itu seandainya boleh talak itu, sekalipun boleh talak itu, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abghadul halal indallah at-talaq. Ya. Sekalipun tolak ini halal, boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya. Tetapi ketahuilah itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah kita mensia-siakan pernikahan dengan tolak ini. Pertahankanlah sampai mati memisahkan.
0: Amin.
1: Demikian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita berharap, berdoa semoga pernikahan kita ini langgeng sampai betul-betul Allah memisahkan kita di kematian dan jumpa nanti di
0: akhirat.
1: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi doa kita bersama ya, pernikahan kita selalu langgeng dan selalu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Kom Dangu, terima kasih atas perhatiannya yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ustadz ya, Bapak Kiai Haji Nanang Lisabur yang telah memberikan ilmu-ilmunya, pencerahan untuk kami semua. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Cahaya Pagi berikutnya. Kom Dangu, tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpa.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.